Pagi Teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Di jam 7 ini Teman Pro 2 mungkin udah pada di jalan nih ya, udah macet-macetan nih kayaknya di jalanan Kota Pekanbaru, atau mungkin ada yang baru mau berangkat. Semoga selalu berhati-hati Teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa nih, kalau mau menggunakan sepeda motor, dipakai helmnya. Yang naik mobil jangan lupa seat belt-nya ya guys ya. Walaupun mungkin pagi hari ini adalah hari yang ramai Teman Pro 2, terutama di jalanan Kota Pekanbaru, karena semuanya akan memulai aktivitas ya. Dan ini akan menentukan bagaimana mood kita seharian Teman Pro 2. Jadi akan lebih baik nih buat kita juga selalu berhati-hati. Dan tentunya Teman Pro 2 nanti sebakalan baik lagi tentunya untuk menemani kamu. Dan nanti kita bakal membahas pembahasan yang seru juga. Kira-kira apa yang akan kita bahas ya? Sesuatu yang berhubungan

berhubungan dengan pagi hari. Apakah kita akan membahas sarapan yang akan kita makan pagi ini teman berdua? Wih, menarik juga tuh. Nanti akan Risa hadirkan untuk kamu informasi-informasi seru menemani pagi hari kamu, menemani kamu untuk memulai segala aktivitas kamu guys, tentunya dengan penuh semangat ya. Nanti Risa balik lagi teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Lala Huta untuk kamu teman Pro 2, ada 1000 tahun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Teman berdua, kalau kita ngomongin sarapan, mungkin yang langsung kepikiran itu adalah nasi goreng, roti, bubur, atau makanan yang harus dimasak dulu cukup lama. Tapi sebenarnya ada pilihan sarapan yang jauh lebih sederhana, yaitu makanan rebusan, guys. Mulai dari ubi, singkong, jagung, kentang, sampai ke telur rebus. Nah, makanan seperti ini juga bisa jadi pilihan ketika kita pengen sarapan yang praktis dan gak terlalu ribet, teman berdua. Dan Kementerian Kesehatan juga menyebutkan kalau sumber karbohidrat itu juga gak selalu harus nasi, ada singkong, jagung, ubi, talas, dan berbagai sumber karbohidrat lainnya. Jadi kalau pagi ini di rumah ada ubi atau singkong yang sudah direbus, gak perlu bingung mau sarapan apa, teman berdua. Tinggal kita lengkapi dengan makanan lain supaya kebutuhan gizinya juga lebih beragam.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Nah, teman Perdo, yang perlu diperhatikan, sarapan dengan rebusan ini bukan berarti cukup makan satu jenis makanan aja. Misalnya nih, kita sarapan hanya dengan beberapa potong singkong rebus. Nah, singkong ya kan memang bisa jadi sumber karbohidrat dan energi. Tetapi tubuh ini juga membutuhkan protein, vitamin, mineral, dan serat dari berbagai jenis makanan. Kementerian Kesehatan melalui panduan isi piringku ini menjelaskan bahwa pola makan seimbang ini perlu terdiri dari beragam zat gizi. Karena tidak ada satu bahan makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh. Jadi rebusan ini bisa kita kombinasikan nih teman berdua. Contohnya kayak ubi rebus ditambah telur, terus juga atau kombinasi jagung rebus dengan telur dan buah. Bisa juga singkong rebus ditemani dengan tahu atau tempe. Sederhana kan teman berdua. Jadi yang kita cari bukan lagi sarapan yang kelihatannya paling sehat, tapi sarapan yang cukup dan juga beragam. Selain praktis, cara memasak dengan merebus ini juga bisa jadi pilihan kalau kita ingin mengurangi penggunaan minyak dalam makanan. WHO dalam panduannya tentang pola makan sehat ini juga menyarankan metode seperti merebus atau mengukus sebagai alternatif dibanding menggoreng nih, terutama untuk membantu mengurangi asupan lemak. Tapi tetap perlu diperhatikan cara penyajiannya guys. Misalnya kalau ubi rebus kemudian ditambah gula, ya sama aja ya kan. Atau singkong rebus diberi topping tinggi gula dan lemak secara berlebihan, tentu gambaran gizinya jadi berbeda. Jadi rebusan bukan berarti otomatis semua sehat tanpa batas ya guys ya. Yang penting adalah bagaimana kita menyusun keseluruhan menu. Kalau ingin sarapan praktis, kita bisa mulai dari satu sumber karbohidrat, tambahkan protein, lalu lengkapi dengan buah atau dengan sayuran.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Jadi teman berdua, sarapan sebenarnya juga gak harus selalu yang rumit. Kadang makanan yang sederhana seperti ubi, singkong, jagung, kentang atau telur rebus ini juga bisa masuk ke menu pagi kita. Dan Kementerian Kesehatan sendiri juga menganjurkan kita mengkonsumsi makanan yang beragam, termasuk sumber karbohidrat, protein, sayur dan buah. Dan WHO juga menekankan pentingnya variasi makanan, terutama buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian dan juga sumber protein. Jadi kalau pagi ini waktunya mepet, nggak sempat masak yang macem-macem, nah coba lihat isi dapur kamu teman berdua. Mungkin ada jagung atau ubi yang bisa kamu rebus, mungkin tinggal tambahin telur, tahu, tempe ataupun buah-buahan. Dan sarapan sederhana tetap bisa jadi awal yang baik untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan teman berdua, selamat beraktivitas untuk kamu semua. Dan jangan lupa untuk sarapan dong tentunya. After ini jangan kemana-mana teman berdua, karena kita bakalan masuk ke spada spesial edukasi. Karena hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita yang akan hadir di Studio Pro 2 Pekanbaru. Dan kita akan membahas topik yang seru teman Pro 2, tentang pemanfaatan AI bagi guru dalam membuat media pembelajaran. Menarik banget kan? Dua, tentang pemanfaatan AI bagi guru dalam membuat media pembelajaran. Menarik banget kan? Jadi buat kamu yang penasaran juga untuk obrolan kita hari ini, jangan lupa untuk saksikan di YouTube Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, atau bisa mendengarkan di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru dan juga di aplikasi RRI Digital. So buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Stay tune teman Pro 2.

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita di program Spada, selamat pagi teman Pro 2 tentunya. Di hari Rabu ini teman Pro 2 seperti biasa Risa bakal nemenin kamu dengan Spada Special Edukasi guys. Dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Dan satu topik yang akan kita bahas ini bakalan menarik banget di teman Pro 2, tentang pemanfaatan AI bagi guru dalam membuat media pembelajaran. Dan tentunya teman Pro 2, kalau kita ngomongin AI sekarang ini kayak makin dekat dengan dunia pendidikan juga nih teman Pro 2. Karena kalau selama ini kita lebih sering melihat AI dipakai untuk mencari informasi, membuat gambar atau membantu kita nih teman Pro 2, ternyata AI ini juga bisa dimanfaatkan atau mulai dimanfaatkan dalam dunia pendidikan itu sendiri, termasuk oleh guru nih. Nah teman Pro 2, bahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026 ini memperluas akses pelatihan guru melalui program pembelajaran mendalam serta coding dan kecerdasan artifisial. Nah, menarik banget kan? Tapi tentu saja teman Pro 2, penggunaan atau menggunakan AI di kelas ini bukan sekedar soal bisa atau nggak bisa menggunakan teknologinya. Ada juga pertanyaan yang muncul soal bagaimana menggunakannya dengan tepat, aman, juga tetap menempatkan guru sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan nanti kita bakalan bahas bareng teman Pro 2 barengan narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Kita langsung saja sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Risa.
0: Iya, kita sudah bersama dengan Ibu Mulyani SPD teman Pro 2.
1: Iya,
0: Bu Mulyani ini adalah guru dari SMA Negeri 1 Pekanbaru. Ya iya, Ibu, iya, iya. Mungkin kita sebelum mulai ngobrol bersama dengan teman-teman Pro 2 yang juga mungkin lagi menyaksikan langsung melalui live streaming kita di YouTube Pro 2 Pekanbaru, mungkin perkenalan dulu kali ya Ibu ya.
1: Boleh.
0: Sekarang Bu Mulyani lagi sibuk ngajar apa nih Bu? Kalau boleh di SMA 1 nih.
1: Iya, oke. Terima kasih Risa. Selamat datang para pendengar. Ibu sapa dulu ya.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Selamat datang para pendengar RRI. Kita di sini berbagi inspirasi dan cerita bagaimana pemanfaatan AI itu sendiri dan setidaknya membantu guru dalam membuat media pembelajaran.
0: Betul.
1: Baik, Ibu perkenalkan nama Ibu Mulyani. Mengajar di SMA Negeri 1 Pekanbaru.
0: Iya.
1: Untuk mata pelajaran ekonomi.
0: Oke, untuk mata pelajaran ekonomi, ya Ibu ya. Udah berapa tahun Ibu ngajar nih Bu?
1: Kalau hitung mengajarnya, Ibu mengajar semenjak tahun 2000 Risa.
0: Wah,
1: ya, pendengar
0: Ibu ya.
1: Semuanya. Tapi Ibu lebih lama dulu di Rohul.
0: Di Rohul, oke.
1: Alhamdulillah, mungkin sebenarnya dari doa-doa kita juga ya. Tahun 2024, Ibu pindah ke Pekanbaru. Dan SMA 1 itu dulu pernah tempat Ibu ingin masuk gitu.
0: Oh,
1: tapi mungkin baru di tahun 2024 doa kita itu bisa terjawab,
0: terkabul.
1: Dan alhamdulillahnya Ibu juga alumni SMA Negeri 1
0: Pekanbaru gitu. Jadi balik lagi ke sekolah asal ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. 26 benar. Tahun lebih pengalaman mengajar berarti Ibu dari 2000.
1: Kalau,
0: ya?
1: Ya, honornya mulai 2000. Lalu untuk alhamdulillah pengangkatan PNS-nya di tahun 2003.
0: Oke.
1: Berarti udah 23
0: tahun ya, ya benar. 23 tahun ya memang jadi yang udah resmi lah ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti dengan pengalaman pengajar yang udah puluhan tahun ini berarti udah banyak mengalami berbagai fase perubahan ya Bu ya.
1: Iya benar. Apalagi ya, kurikulum ya kan.
0: Benar, ya. Kurikulum yang juga terus berubah seiring
1: iya.
0: tahun ya Bu
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Dari berapa tahun sekali yang tiba-tiba dari mode
1: iya,
0: ini dan beradaptasi itu pasti bakalan jadi terbiasa gak sih Bu untuk perubahan-perubahan yang terjadi?
1: Kalau menurut versi Ibu sendiri ya Risa ya perubahan kurikulum itu kita sikapi dengan hal yang positif saja.
0: Okay.
1: Karena gak mungkin kan sesuatu itu tetap aja. Apalagi di era-era sekarang ini. Nah, apalagi dengan era digital saat
0: betul,
1: ini.
0: Betul.
1: Jadi mau gak mau kita memang harus mengikuti perubahan itu sendiri. Dan jangan juga kita menyatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Ya kalau sekiranya itu terjadi, ya kita kita sebagai guru mengikuti ya. Karena nggak mau, mau nggak mau kita memang harus mengikuti perubahan itu sendiri, selagi perubahan itu memang menurut versi Ibu nih ya positif kita jalanin. Nah seperti itu
0: masih positif ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ya mau nggak mau memang harus diikuti dan memang harus bisa beradaptasi ya, iya, Bu benar, ya walaupun benar, mungkin per berapa tahun ganti lagi. Iya. Dan itu memang harus jadi skill yang harus dihadapi oleh para guru mungkin.
1: Benar
0: ya,
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Harus pintar beradaptasi benar, ya dengan perubahan yang terjadi, karena pastinya teman perdua dari tahun ke tahun nih kita tahu kan. Dari mungkin kita dulu sekolah sampai sekarang nih adik-adik kita sekolah pasti bakalan banyak perubahan-perubahan yang karena pas kita sekolah kayaknya aku nggak dulu nggak kayak gitu deh gitu.
1: Iya benar. Ibu sendiri juga kayak gitu kan waktu sekolah.
0: Pasti ibu juga pasti beda lagi caranya ya Bu ya. Oke, nah itu teman perdua nih pembuka kita yang membuktikan bahwa memang tidak hanya lingkungan, tidak hanya kita aja nih teman perdua yang memang harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ada, tapi ternyata juga guru dan murid pun ya Bu ya, iya, dituntut bener. Juga harus bisa nih beradaptasi dengan segala perubahan seperti dunia digital dan lain sebagainya. Bener. Dan mungkin salah satunya adalah dengan pemanfaatan AI yang mau kita bahas hari ini ya Ibu ya.
1: Oke, siap Lisa.
0: Karena kalau kita ngomongin AI, apalagi dalam dunia pendidikan ya Bu ya, sebenarnya kan penggunaan AI oleh guru itu udah mulai diterapkan nih Bu ya. Ada banyak juga mungkin guru-guru yang sudah mulai menerapkan penggunaan AI untuk membantu dalam pembuatan materi-materi pembelajaran nih Bu. Tapi sebenarnya Bu kalau misalkan ngomongin pemanfaatan AI tadi dari oleh guru ini biasanya dalam bentuk apa aja nih Bu pemanfaatan yang dilakukan nih Bu? Mungkin dari pengalaman Ibu atau dari teman-teman?
1: Iya dari Ibu, tentu dari pengalaman Ibu sendiri ya Risa ya. Kita nggak pungkiri juga bahwa pekerjaan guru itu kan memang banyak ya. Samping mereka mengajar di sekolah, juga sebagai pengajar dan pendidik, ada hal-hal yang juga harus kita kerjakan untuk menunjang kegiatan kita itu.
0: Betul.
1: Nah diantaranya ini diantaranya ya, kita kan ada membuat kayak perangkat ajar tuh.
0: Oke.
1: Nah, kemudian kita ada buat kayak LKPD. Oke. Nah, dari kita membuat perangkat ajar saja, yang mungkin nih kalau Ibu pribadi, mungkin dulu kita bisa buatnya sampai berminggu-minggu tuh Risa.
0: Ah, iya Bu, benar.
1: Iya kan? Nah, tapi sekarang dengan adanya pemanfaatan AI ini, nah mungkin perangkat ajar yang dalam sebelumnya kita mengerjakannya itu ibaratnya lama banget gitu. Tapi dengan adanya AI sekarang ya bisalah dalam waktu, bukan dalam hitungan hari malah malah bisa jadi dalam hitungan menit lah. Nah pekerjaan yang sekian menumpuknya itu bisa tereliminir lah, bahasa kerennya kayak gitu ya. Agak tereliminir, jadi bisa sifatnya membantu kita sih, apalagi kalau LKPD. Nah kalau kita buat LKPD yang Ibu alami sendiri ya, biasa kan kita buat LKPD itu kayak biasa aja gitu. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya AI kita bisa covernya itu yang kita buat bisa lebih berwarna, gambar-gambarnya itu kita buat dengan yang kayaknya yang disukai anak-anak muda sekarang,
0: bener.
1: Yang kekinian atau gimana. Jadi kalau Ibu secara pribadi sangat membantu Risa, sifatnya membantu kita gitu.
0: Oke, jadi memang benar-benar terbantu ya Bu ya.
1: Iya,
0: jadi memangkas waktu lah jatuhnya ya Bu ya.
1: Memangkas waktu.
0: Yang tadinya butuh berapa lama dalam
1: gitu.
0: Pembuatan bahan ajar sekarang ya mungkin dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam udah selesai nih bahan ajarnya ya Bu ya. Tapi biasanya dalam bentuk apa aja tuh Bu yang mungkin udah pernah Ibu Mulyani buat nih buat siswa-siswa Ibu nih?
1: Ibu ya. Kalau untuk siswa Ibu mungkin dalam PPT.
0: Oke.
1: Mungkin PPT itu bukan hal yang baru sih ya. Dari dulu udah ada gitu. Kalau yang dulu kan memang udah ada di tampilan monitor kita gitu misalnya PowerPoint gitu. Memang udah ada disajikan.
0: Betul.
1: Tapi dengan adanya AI sekarang kita membuatnya itu atau dengan perintah yang kita berikan kadang kita di luar ekspektasi kita juga. Tapi ekspektasi kita ini kita kayak gini loh Risa. Pas kita mau buat PPT di AI, kayak kita kayak gini nih. Wow, gitu.
0: Langsung miss gitu ya.
1: Wow, bagus banget gitu loh Risa. Jadi ada yang ibu buat gitu, ada kayak gambar-gambar, lebih berwarna deh gitu PPT kita. Jadi kayak gini nih, kalau ibu pribadi nih, biasanya enggak, ibu enggak menutup diri juga. Mungkin selama ini kan kita mengajar lebih banyak kayak ceramah gitu ya. Kita jelasin gitu. Kadang mungkin karena merdunya suara Bu Mul, ada anak yang tertidur barangkali. gitu ya Risa. Tapi dengan adanya kita menampilkan slide yang lebih menarik. Gitu. Jadi anak-anak enggak mendengar suara Bu Mul saja. Tapi mereka juga mengamati, melihat yang ada di layar depan kita gitu. Sesuai di proyektor kita. Jadi mereka bisa lebih setidaknya bisa fokus.
0: Jadi lebih gampang untuk belajar gitu ya Bu.
1: Iya,
0: mungkin memahami gitu, memahami pembelajaran jadinya. Yang tadinya mungkin fokusnya karena merdu banget jadi suara ibu tidur
1: gitu. Sampai tertidur gitu.
0: Jadi sekarang kayak wah lebih menarik lagi. Jadi, apa itu juga membuat karakter siswa jadi sedikit berubah gitu Bu dari metode yang digunakan menggunakan AI ini?
1: Ya setidaknya kalau karakter secara keseluruhan memang harus bertahap ya Risa ya. Tapi setidaknya bagi ibu secara pribadi fokus gitu. Fokus mereka lebih fokus.
0: Lebih.
1: Jadi enggak
0: kemana-mana gitu pikirannya.
1: Kemana-mana gitu. Kadang badannya di SMA Negeri 1.
0: Pikirannya.
1: Tapi pikirannya bisa jadi ke SMA yang lain ya. Bener. Loh, ada siapa ya yang dipikirin ya.
0: Kayak atau gitu, ke tempat rental PS mungkin ya.
1: Iya. Jadi mereka bisa pusatnya lebih fokus dalam belajar. Apalagi kita gini Risa, di awal-awal slide kita berilah kayak seperti motivasi gitu. Bahwa belajar bukan hanya sekedar berbicara tentang nilai atau nilai yang ingin didapatkan gitu, tapi bagaimana belajar ini adalah untuk masa depan kita gitu. Ya setidaknya kita bisa beri kata-kata motivasi di awal gitu. Jadi setidaknya mereka di awal dengan slide yang kita berikan itu mereka bisa fokus ke tujuan mereka.
0: Betul.
1: Ibu seperti itu. Ibaratnya di awal kita beri motivasi dulu gitu.
0: Jadi sedikit jadi lebih memotivasi lah ya Bu ya untuk siswa juga yang tadinya mungkin ngerasa kalau metode pembelajaran kayak kita dulu mungkin sekarang lebih membosankan mungkin menurut anak-anak sekarang ya Bu ya kalau cuma ngelihat papan tulis menjelaskan karena mungkin pengaruh digital tadi ya Bu ya. Karena kita ngelihat sekarang anak muda ini hari-hari megang gadget Bu.
1: Benar Risa. Kita nggak tutup mata.
0: Betul, nggak bisa kita tutup mata dan kita pun kadang kalau kehilangan handphone juga bingung ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Mana tadi HP ya yang dicari HP. Karena memang perkembangan teknologi digital yang memang makin cepat sama perdua dan akhirnya mengalami banyak perubahan juga entah itu dari pola pikir, perilaku dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa mempengaruhi nih teman perdua. Jadi memang membantu sekali ya Bu ya metode penggunaan AI sendiri terutama untuk bahan ajar.
1: Iya benar.
0: Tapi dalam prosesnya nih Bu, ini kan teknologi ini kan kalau dibilang baru banget sih sebenarnya gak baru-baru banget. Tapi juga lumayan baru mungkin untuk dunia pembelajaran kali ya Bu ya. Gimana pengalaman Ibu sendiri nih dan kapan kira-kira Ibu baru mulai tertarik untuk mencoba juga menggunakan AI dalam pekerjaan Ibu sebagai guru dan gimana proses perjalanannya Ibu? Pasti kan gak gampang ya Bu untuk belajar memahami teknologi yang baru ini. Nah Ibu sendiri gimana nih pengalamannya nih Bu?
1: Ibu sendiri pengalamannya ya semenjak 2 tahun ini Risa. Mungkin dulu kita udah kenal yang namanya ChatGPT, boleh nyebutin ya?
0: Boleh.
1: Yang namanya ChatGPT gitu ya.
0: Yeah.
1: Mungkin waktu kita kenal mungkin kita hanya sekedar kayak ngetik gitu aja promnya.
0: Iseng-iseng ya Bu ya.
1: Iseng-iseng gitu. Nah, tetapi ternyata kalau AI akan memberikan jawaban, selalu mereka akan bisa memberikan jawabannya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Apa kita tanya
0: bisa dijawab
1: gitu. Okay. Walaupun halu gitu ya.
0: Gimana?
1: Ah gitu.
0: Oh, kita lagi ngarang aja ya Bu ya.
1: Iya, tapi ternyata agar apalagi dalam pembelajaran, agar data yang disajikan itu, ini sedikit ya Risa, AI itu kan juga bisa dia kayak yang Ibu dapat, dia juga bisa halu atau bias.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena
0: jadi apapun, gak 100% ya Bu ya.
1: Iya, gak 100% gitu. Nah, jadi agar dia gak halu, agar dia gak bias, kita tetap mengupload dari bahan file yang kita miliki. Kayak misalnya nih, kita dari bahan ajar yang kita punya bahan ajar yang kita ada filenya gitu. Nah, kita ingin jadikan bahan ajar ini bagaimana bisa jadi PPT yang menarik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tanpa misalnya kita mengupload dulu bahan ajar kita hanya buat prompt gitu Risa.
0: Iya.
1: AI akan selalu berikan, dia akan bisa berikan. Tapi kalau kita upload dengan bahan ajar yang kita berikan, kemudian kita minta promptnya, perintahnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang disajikan dalam PPT-nya itu sesuai dengan bahan ajar yang memang kita sudah punya. Kita punya gitu. Jadi dia nggak akan bias.
0: Okay.
1: Nah, itu dari segi Bu secara pribadi. Nah, oh ternyata kita bisa dengan mengupload bahan ajar kita, atau malah sekarang Ibu juga bisa tahu dari YouTube nih Risa. Kadang kita mungkin nggak sempet nih lihat YouTube ya. Tapi dari YouTube itu sendiri kita ingin sajikan, kita ingin buat dia dalam bentuk infografis nih misal.
0: Oke. Okay.
1: Bisa. Tapi tentu kita harus salin nih.
0: Iya. Yeah.
1: Dari link yang ada di YouTube itu. Nah, AI akan memberikan, kita ingin buat PPT, kita ingin buat kayak infografis, bisa di situ. Nah, kalau Ibu secara pribadi yang Ibu lakukan untuk memudah pekerjaan kita di awal yang udah kita sampaikan, ya seperti itu yang Ibu lakukan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oh, kalau untuk sekarang Ibu lebih banyak dalam bentuk pembuatan PPT Risa.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian bisa juga kita infografis gitu. Kan kalau infografis bisa merangkum gitu ya, gitu dengan gambar-gambar yang menarik.
0: Oke, jadi udah banyak versi lah ya Bu ya, bisa dibuat menggunakan AI. Jadi memang mulai dari 2 tahun sebelumnya, pada akhirnya tertarik nih untuk menggunakan AI dari iseng-iseng ya Bu
1: dari
0: ya.
1: Iseng-iseng sih, tahu awal-awalnya hanya tahu ketik-ketik gitu aja. Okay. Ternyata banyak ternyata. Iya,
0: bisa disuruh ternyata.
1: Iya, ternyata. Ada kita yang gak tahu ini gunanya untuk apa ya.
0: Benar.
1: Oh, setelah kita belajar, ini untuk ini, untuk membuat ini, untuk ini. Ternyata memang harus kita pelajari juga Risa.
0: Betul.
1: Kita bukan hanya sekedar ngetik-ngetik gitu.
0: Benar.
1: Ternyata ada yang itu, ini gunanya untuk apa ya.
0: Benar.
1: Ada tuh tanda tambah itu.
0: Benar.
1: Kalau kita klik kan,
0: apa ternyata yang muncul,
1: ada yang muncul.
0: Ya.
1: Malah Ibu sedikit boleh share pengalaman ya Risa. Kita ada mengikuti pelatihan Gemini AI.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ternyata di situ Gemini memang memberikan kalau kita pelajari lebih dalam lagi, memang kita akan bilang gini loh Risa, wow gitu, amazing gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata seperti ini ya. Kayak jargonnya Syahrini ini pula nih.
0: Oke. Okay.
1: Seperti ini.
0: Seperti ini.
1: Seperti itu katanya kan. Nah, jadi seperti kalau ternyata ini kegunaannya. Memang kita memang belajar di situ Risa.
0: Yeah.
1: Di antaranya mungkin kayak gini nih contoh. Ibu pernah misalnya buat tugas nih untuk anak-anak. Buat infografis. Ternyata anak-anak kita memang dunianya mereka di situ, mereka kan buatnya di Canva ya. Mereka bisa menyajikan infografis yang menarik.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ternyata juga setelah Ibu kita yang mengerjakan sendiri, ya itu tadi Risa. Wow, seperti ini hasilnya, amazing gitu. Kita bisa buat dari infografis.
0: Betul.
1: Seperti itu. Kemudian kalau sekarang ini juga biar lebih menarik pembelajaran itu kuis yang sifatnya interaktif,
0: okay,
1: lebih bervariasi gitu.
0: Ah,
1: dan jadi, anak-anak nggak dipungkiri juga kata Lisa di awal dengan era digital ini, HP itu kan selalu di tangan kita.
0: Betul, betul.
1: Mereka kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, apalagi kalau kita memberikan dalam bentuk kayak aplikasi sekarang quizzes.
0: Ah ya.
1: Iya. Tapi kalau untuk di SMA 1 sendiri, kalau untuk penggunaan HP memang kita sampaikan dulu ke siswa, Risa.
0: Oke. Okay.
1: Karena nggak mereka nggak boleh setiap hari gitu.
0: Oke. Okay.
1: Disesuaikan dengan pembelajaran kita pada saat itu.
0: Okay.
1: Misalnya nih besok nih ibu butuh mereka menggunakan HP untuk pembelajaran, kayak kita ingin quizzes deh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita sampaikan sebelumnya. Karena kita kan ada larangan juga.
0: Iya, ya, benar, tidak boleh menggunakan handphone karena, saat belajar ya.
1: Karena
0: ya,
1: kita nggak bisa pungkiri juga ada dampak-dampaknya itu. Karena ya, apa? Betul. Dampak negatif itu karena siswa kita belum bisa memfilter penggunaan HP itu sendiri, Risa.
0: Betul, betul sekali. Dengan berbagai kemudahan untuk mengakses lagi sekarang ya, Bu.
1: Nah,
0: ya.
1: Dan kalau berbicara AI sendiri, ada sih apa yang benar-benar nggak boleh digunakan.
0: Okay. AI.
1: Nah, kalau persibuk kayak kita ingin mengerjakan soal tuh, ngerjain soal ujian.
0: Mm-mm.
1: Nah, jangan sekali-sekali kita gunakan AI.
0: AI ya, Bu. Oke. Okay. Nah, itu tapi bahaya
1: kan,
0: ya.
1: Nah, anak-anak bukan semuanya ya. Ya di saya.
0: Mm-mm.
1: Kan ada juga sekarang anak-anak Gen Z gitulah.
0: Mm-hmm.
1: Mereka kan ingin ingin kerjaan yang instan gitu.
0: Betul, yang cepat
1: ya. Iya. Nah, ternyata mereka gunakanlah AI untuk menjawab atau itu. Nah, itu emang dilarang banget, Lisa.
0: Oke. Okay.
1: Ibaratnya kalau adalah rambu-rambu lalu lintas, itu lampu merah.
0: Lampu merah ya, Bu ya.
1: Enggak boleh.
0: Langsung nolan nilainya ya, Bu ya.
1: Iya. Nah, okay. Jadi AI itu jangan digunakan untuk dalam kita menjawab soal ujian gitu.
0: Betul.
1: Tapi
0: betul,
1: AI itu akan bisa kita gunakan dalam ibaratnya dalam lampu kuning atau hijau nih, Risa. Itu untuk yang kayak kata tadi, kita buat infografis, kita ingin buat kayak pembuatan ya slide presentasi gitu ya. Nah, itu boleh.
0: Betul.
1: Tapi jangan sekali-kali kita gunakan untuk ya menjawab soal-soal ujian.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul sekali. Jadi jangan sampai dimanfaatkan ke arah yang salah.
1: Bener,
0: ya Bu ya.
1: Bener.
0: Karena tentunya teknologi yang memang sangat membantu, tapi kalau misalkan niatnya memang mau instan tapi jadinya enggak mikir.
1: Iya,
0: ya, itu yang bener. Repot ya Bu ya. Ya jadinya apa yang dipelajari enggak masuk nih ke pikiran kita teman berdua. Pas ujian ya memang sih gampang tinggal foto nanti dijawab gitu ya Bu, tapi gunanya apa ya Bu ya?
1: Iya.
0: Jadi gak,
1: iya kan?
0: Enggak ini lagi sekolahnya,
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya kan, persia-sia aja gitu semuanya teman berdua. Jadi memang pemanfaatannya ini sekarang memang luar biasa ya Ibu ya kalau
1: benar,
0: kita
1: sekali
0: lihat ya, tapi tetap harus mengikuti rambu-rambu yang ada nih.
1: Iya,
0: istilahnya kalau tadi kata Bu Mulyani teman berdua, jangan sampai nanti kalian terlanjur kesenangan menggunakan teknologi malah dapat lampu merah ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nilainya yang ada jadinya nol, iya, nih teman berdua.
1: Kalau nilai kita tinggi karena AI, kan yang jawab siapa sih?
0: Betul, AI ya Bu ya.
1: Bukan pikiran kita kan.
0: Mana?
1: Tapi bukan kita belajar kita sebelumnya dari AI, ingin menjawab. Tapi itu kan dalam
0: gak
1: bentuk
0: apa-apa ya,
1: kapasitas
0: ya
1: belajar ya.
0: Betul, betul. Dan dalam pembuatan bahan-bahan juga tetap bahan ajarnya dari kita ya Bu ya.
1: Iya.
0: AI ini mungkin dipergunakan untuk mendesain ya Bu, lebih ke mendesain dari
1: bener,
0: bahan
1: bisa
0: ajar kita. Gimana nih jadi lebih menarik nih ini bahan
1: ide-idenya.
0: Dan juga ya gak apa-apa kita manfaatkan kalau bikin infografis kata Bu Mulyani tadi misalkan teman berdua ya kan. Udah dapat nih konsep dan idenya ya, nanti tinggal masukkan ke AI-nya gimana supaya lebih menarik.
1: Benar,
0: seperti
1: bisa
0: itu ya. Oke deh Bu, ini kita istirahat sejenak.
1: Oh, benar.
0: Bingung aku mau ngomong. Kita rehat sejenak ya, Sound Brando. Dan nanti kita bakalan balik lagi masih dengan topik kita yang seru tentang pemanfaatan AI bagi guru dalam membuat media pembelajaran. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, Teman Brando, dan nanti kami bakalan balik lagi buat ngebahas sesuatu yang lebih seru lagi. Stay tune terus, Teman Brando.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
5: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
6: Cian, mantep bener nih sotonya.
7: Ini mas, sotonya.
5: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
8: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
9: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Semoga rumah selalu kekal dalam hidup kita. Tidak diretas oleh

0: Oke teman Prodo, kita masih di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Spada Special Edukasi teman Prodo. Kita masih barengan sama Bu Mulyani dan masih membahas topik pembahasan kita tentang pemanfaatan AI bagi guru dalam membuat media pembelajaran. Nah Ibu, tadi kita udah ngobrol banyak ya Bu ya, dari gimana ternyata AI ini bisa membantu dalam dunia pendidikan. Tapi ini saya penasaran nih Bu, mau nanya ya. Pada saat awal pertama kali Ibu menerapkan AI ini dalam pembelajaran, kira-kira gimana nih Bu respon anak-anak saat itu Bu, siswa-siswa Ibu? Apakah mereka jadi mulai terlihat bersemangat, lebih bersemangat gitu Bu dalam belajar, atau gimana kesan pertama yang mungkin masih Ibu Mulyani ingat nih pada saat pertama kali?
1: Oke, terima kasih Risa. Ya. Untuk sesi yang kedua ini, tapi Ibu boleh buka dengan pantun gak sih?
0: Ah boleh, iya, apa tuh Bu pantunnya?
1: Mendengar RR ini setiap perduan ya. Yeah. Burung merpati terbang melayang, singgah sebentar di atas dahan. AI teknologi yang berkembang akan bermanfaat untuk pembelajaran yang semakin mendalam. Nyambung gak sih?
0: Nyambung ya.
1: Jadi di awal pantun Ibu tadi kan ada tuh kata-kata AI ini memang udah sangat berkembang.
0: Iya, betul.
1: Kemudian bagaimana teknologi AI ini ya sifatnya membantu guru.
0: Nah,
1: tapi harus diingat nih Risa, sebelum Ibu jawab pertanyaan Risa tadi, AI bukan sebagai pengganti guru. AI itu sifatnya ibaratnya kita punya asisten.
0: Asisten ya, iya, asisten pribadi
1: kita. Tapi dia nggak akan bisa menggantikan kita sebagai guru.
0: Betul.
1: Nah kalau Risa tanya tadi tentang pengalaman Ibu dan respon siswa ya saat kita, misalnya nih Ibu pernah lah ya buat kayak slide presentasi untuk sekarang ini Ibu lebih fokusnya ke situ Risa. Mungkin untuk slide presentasi itu udah memang udah sering kita gitu ya, tapi kan dengan AI ini tadi yang di Ibu sampaikan di awal juga, dia lebih berwarna, lebih kekinian gitu. Nah, apalagi nanti Ibu tambah masukin deh foto kita, apalagi foto yang udah kita pakai dengan AI. Misalnya presentasi oleh Bu Mulyani, kemudian mereka akan lihat foto kita gitu kan. Loh kok beda sih ya? Tentu kita ingin buat yang bagus kan Risa.
0: Benar.
1: Nah mereka kan akan, wow ibu itu bu, wow keren bu, katanya gitu.
0: Kok ibu beda gitu ya?
1: Mana lebih cantik yang di sini apa yang di slide? Sama bu, katanya kayak gitu kan. Jadi setidaknya itu bisa memancing siswa atau sebagai mereka bisa lebih memperhatikan atau ingin tahu deh. Karena belajar tuh sebenarnya ingin tahu. Apa sih yang ingin hari ini pembelajaran yang ingin saya dapatkan gitu. Tapi kalau mereka enggak mau tahu, sebagus apapun penyajian yang kita sampaikan Risa dan pendengar Pro 2 semuanya, ya mereka enggak akan respon kan? Tapi kalau ingin kita udah tumbuhkan rasa ingin tahu di dalam pembelajaran, mereka akan, apa nanti yang mau didapatkan ya dalam belajar. Nah jadi kalau respon siswa, ya mereka apa ya bahasa,
0: excited.
1: Excited. Mereka lebih excited gitu.
0: Jadi lebih excited dalam memulai pembelajaran gitu ya Bu ya. Karena rasa penasaran tadi yang akhirnya tumbuh ya Bu.
1: Karena rasa penasaran itu kan karena rasa ingin tahu
0: enggak sih? Benar, rasa ingin tahu tadi yang muncul ya Bu. Karena penasaran, kok beda Ibu di situ? Ini gimana Ibu gitu. Itu pemancingnya ya Bu ya.
1: Benar.
0: Yang bikin jadi anak-anak nih tertarik gitu buat ngikutin pelajaran. Dan dalam pembuatan media pembelajaran sendiri kan Bu? Bagian mana yang biasanya tuh paling membantu tuh Bu saat Ibu membuat media pembelajaran tadi? Apakah dalam mencari ide kah, atau kayak menyusun materi, atau membuat visualnya Bu, kira-kira yang kalau Bu Mulyani pribadi nih?
1: Yang mempermudah kita gitu. Ya dari yang bisa sebutin tadi, ya AI udah merangkum semuanya gitu. Dia akan memberikan yang ingin kita, ide yang ingin kita tuangkan itu.
0: Betul.
1: Karena kan udah kita tulis di promnya ya.
0: Sekarang istilahnya prompternya gitu ya, Boy, atau promnya ya.
1: Apa sih?
0: Ya,
1: chatbox-nya ya. Chatbox-nya gitu ya, okay. Ah, promnya itu. Nah, jadi kita tuangkan ide, kemudian kalau secara visual dari gambar kita tulisin di situ kan. Kemudian penyampaiannya itu dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik kita, murid-murid kita. Nah, sepertinya dari ibu sendiri ya, bagaimana kita bisa menuangkan ide kita ke dalam prom itu sendiri.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi
1: kita gunakan untuk siapa siswa kita, kelas berapa, seperti itu. Jadi kemudian pemaparannya dengan bahasa yang memang udah mereka mengerti gitu. Ya ibu, seperti itu yang ibu lakuin sih.
0: Jadi memang untuk membantu mengembangkan ide yang udah ada lah ibu ya, materi-materi yang memang sudah ibu siapkan tentunya. Jadi lebih mempermudah apa yang mungkin penggunaan bahasanya. Oh, mungkin di sini di part ini kayaknya agak sulit dimengerti, kalau bahasa mudahnya gimana, seperti itu kira-kira ya bu ya.
1: Atau dengan ini juga Risa, kadang AI memberikan ilustrasi dalam bentuk gambar gitu, ya kan?
0: Iya.
1: Kadang kita ingin jelasin kalau pakai bahasa kita seperti apa yang
0: ngasih
1: mungkin mereka
0: enggak,
1: tapi setelah lihat gambar, oh itu maksudnya.
0: Gitu. Jadi lebih mudah gitu ya, Bu.
1: Benar.
0: Yang tadinya mungkin kita bingung nih, gimana caranya mengaplikasikan ini, bahasa ini gitu ya, Bu. Ya lah yang membantu.
1: Contoh nih Risa, misalnya dikit nih ya tentang boleh masuk materi belajar
0: boleh,
1: gak sih?
0: Boleh, Bu.
1: Kayak kegiatan ekonomi nih. Kegiatan ekonomi itu kan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
0: Iya.
1: Nah, mungkin ibu ini menjelaskan di awal kegiatan produksi nih. Harus ada bahan mentah, setelah itu bahan bakunya dulu. Lalu jadi bahan jadi, baru jadi kan. Kalau kita ingin menggambarkan dengan bahasa kita, bahan baku itu contohnya ini gitu. Mereka kan kayak mana ya itu. Tapi kalau AI dia akan memberikan nanti misalnya nih ingin memproduksi meja nih Risa. Oh, bahan bakunya AI kan berikan nanti tuh kayu.
0: Benar, gambar kayu gitu.
1: Itu bahan mentah. Barang mentahnya, bahan bakunya. Kemudian barang setengah jadi, bagaimana kayu gelondongan itu udah dicetak, dibentuk, kalau kita apakah bentuknya petak, seperti apa ukurannya. Di sini disajikan. Nah, setelah itu barang jadinya kebentuklah nanti itu meja, kursi, kayak gitu kan, lemari. Nah, udah tergambar di situ. Nah, jadi kan kalau biasanya kita dengan hanya bercerita ya. Nah, tapi sekarang bisa kita visualkan.
0: Ini
1: dia. Nah, jadi mereka bisa dapat gambarannya, oh seperti itu.
0: Jadi baru paham, oh beginilah ya bentuknya.
1: Itu maksudnya seperti itu kan.
0: Jadi gak ngayal-ngayal kemana-mana ya Bu ya.
1: Iya, dan ini juga nih sekarang kan diharapkan bagaimana pembelajaran itu memang menyentuh di kehidupan mereka sehari-hari. Yang nyata gitu ya kan.
0: Jadi mereka bisa memvisualkan secara nyata lah gambaran dari pembelajaran tersebut gitu ya, Bu. Tapi mereka harus menerka-nerka nih arahnya kemana gitu.
1: Benar,
0: ya kan. Udah kelihatan visualnya asli teman Meredo. Oh kayak gini, ini nih ini maksud Bu Mulyani, inilah contohnya gitu ya. Jadi memang udah banyak sekali hal-hal yang bisa dibantu oleh AI-nya sendiri ya, Bu ya.
1: Malah Risa bisa juga loh kita dalam bentuk buat komik loh.
0: Nah iya benar.
1: Iya kan.
0: Jadi kayak cerita
1: kayak
0: ya Bu ya.
1: Mereka bercerita. Nah untuk komik ini sendiri Risa sebenarnya ibu belajar dari siswa juga loh.
0: Dikasih tahu mereka.
1: Boleh cerita gini ya Risa.
0: Boleh ibu.
1: Mereka ada tugas nih. Tapi mape lain sih yang mungkin karena dari guru-guru yang lain juga udah memanfaatkan AI gitu ya. Lalu ibu nanya nih, buat komik ini seperti dari AI, iya bu, kayak apa perintahnya? Ibu masukin aja perintahnya bu, gini, kata mereka. Sebelumnya ibu gak pernah buat loh Risa, tapi dari siswa juga, siswa itu juga bisa memberikan ide kita.
0: Benar-benar.
1: bisa jadi mereka saat itu guru ibu kan?
0: Benar-benar.
1: Oh ternyata diam-diam setelah itu ibu coba Risa.
0: Oke. Okay.
1: Melalui katanya di ChatGPT ini. Mm. Kita tinggal perintah buatkan slide komik kayak gitu. Dengan gaya kita inginnya berapa apa istilah sekarang panel gitu ya?
0: Iya benar, berapa panel
1: apa
0: gitu.
1: Apa 2 panel, 3 panel gitu. Dengan ide kita. Lalu tentang materi apa nih yang ingin kita sampaikan?
0: Okay.
1: Untuk kelas berapa? Penggunaan bahasanya seperti apa gitu kan? Kita ketiklah kan di forum kita itu. Ternyata yang sekali lagi Risa ibu memang wow kayak gitulah jadinya.
0: Ternyata bisa ya,
1: bisa gitu. Ya gitu. Okay. Dan memang apa bahasanya itu memang yang memang kita mengerti, nggak okay. Bias gitu lagi.
0: Nggak bias lah bahasanya mah.
1: Nggak bias.
0: Bahasa ya mungkin penggunaan sehari-hari kali ya,
1: iya.
0: Bu ya.
1: Jadi bisa dalam ya. Komik itu bercerita,
0: okay.
1: Bercerita. Tapi di situ ada materi yang dimasukin gitu kan. Jadi mereka bisa paham.
0: Oke. Jadi bisa paham kayak baca komik aja jadinya belajar ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Iya, karena kan ada juga nih anak-anak tuh suka ada juga dengan cara belajar mereka masing-masing kan.
0: Bener.
1: Bisa, kita gak bisa. Ada dia hanya dengan mendengar, mungkin karena dengan dia udah bisa paham.
0: Oke.
1: Ada juga dia hanya mendengar. Kemudian dia harus melihat juga,
0: bener,
1: baru dia paham.
0: Benar.
1: Nah setelah itu dengan mendengar, melihat, dan dia
0: ada visualnya,
1: menulis,
0: okay.
1: Dituliskan,
0: okay, okay.
1: Baru dia bisa paham. Atau ada juga yang seneng dengan ya tadi yang kayak ibu bilang tadi komik gitu ya.
0: Benar.
1: Dia suka lihat, mungkin dia gemar baca komik segala macam kan. Ternyata bisa loh.
0: Betul.
1: Nah. Dari dia baca akhirnya, oh itu yang saya dapatkan. Bahwa materi tentang ini, nah ini poinnya.
0: Poinnya
1: gitu.
0: Ini, benar sekali Bu. Jadi dan memang kalau ngomongin belajar masing-masing orang punya caranya sendiri tadi ya Bu.
1: Iya,
0: ya
1: benar.
0: Mungkin apakah dia memang cuma dengar aja dia langsung bisa menangkap semua materi. Atau
1: iya,
0: harus
1: kan?
0: Divisualkan kayak dibikin gambar komik
1: gambar dulu.
0: Benar, baru dia bisa paham nggak ternyata intinya
1: benar.
0: Itu. Jadi memang menarik sekali ya Bu ya penggunaan AI sekarang ya. Yang bikin memang amazing terus ya Bu.
1: Iya.
0: Dan memang belajarnya sekarang nggak hanya sesama guru tapi ke anak murid juga bisa
1: iya,
0: belajar
1: ternyata
0: ya
1: ternyata mereka... lebih tahu itu,
0: benar, lebih pintar, benar.
1: Nah, itu ibu praktek kan. Nah, iya juga ya bisa gitu.
0: Ternyata belajar sama murid juga ya,
1: iya,
0: Bu. Ya. Karena mungkin kalau kita ngomongin kebutuhan, mungkin mereka yang lebih tahu apa yang mereka inginkan dan sukai mungkin ya, Bu.
1: Iya.
0: Ya, jadi mau nggak mau kita juga mau harus mendekati.
1: Kita mendekati gitu. Bener. Kita ngikut juga.
0: Ngikut juga,
1: iya,
0: ya, Bu. Oke, menarik banget ya teman Pro2. Kalau kita ngomongin AI ini di lingkungan sekolah, apalagi yang nggak bisa kita pungkiri juga, anak muda sekarang memang mungkin lebih jago
1: daripada
0: kita.
1: Benar.
0: Tapi ya itu dia, tanpa melepas kayak namanya pengawasan juga ya Bu ya. Dan
1: benar,
0: memberikan
1: bisa.
0: Pengertian penggunaan atau pemanfaatan teknologi itu memang harus ke arah yang positif gitu.
1: Iya,
0: walaupun mungkin informasi-informasi di luar sana itu banyak banget ya. Tapi kita juga memang harus beradaptasi dan belajar ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dan kita kalau ngomongin tentang etika dari penggunaan AI nih contohnya Bu. Mungkin kalau menurut pribadi Mulyani sendiri nih Bu, apa yang memang harus kita perhatikan terutama buat guru nih ketika menggunakan AI itu sendiri nih Bu? Karena dengan kemudahan akses yang memang sangat luar biasa tadi tentunya banyak hal yang memang harus dibatasi juga dan diperhatikan nih Bu. Nah kalau menurut Bu Mulyani sendiri nih dalam pemanfaatan AI sebagai bahan pembelajaran apa yang harus diperhatikan nih Bu?
1: Tetap kita harus tetap ada etika juga ya Risa ya. Misalnya kan kayak ibu-ibu khususnya ke pembuatan slide presentasi lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya kalau gambar kita kan udah tahu sendiri kan. Tapi kalau kita ingin memasukkan siswa kita, kayaknya ini bisa nih dimasukin nih. Tetap apa ya namanya ya, kita nggak bisa langsung comot masukin gitu.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Tetap kita apa nama izin gitu ya.
0: Iya benar.
1: Ibu ingin masukin kali ini lucu lah gambarnya. Ibu ingin masukin ke ini boleh nggak? Kalau anak-anak kita umumnya mereka seneng-seneng aja kan.
0: Iya betul.
1: Tapi secara etika tetap harus kita sampaikan
0: bener.
1: Itu bisa. Apalagi kalau kita ngambil foto teman kita gitu.
0: Benar.
1: Atau orang lain, mungkin sesuai nih sama materinya. Tapi kan kita harus tetap ada izin gitu ya.
0: Betul.
1: Apa nama bahasa kita nih? Koridor gitu.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai orang enggak setuju dengan, lah Bu Mul kok masukin foto aku tanpa izin ya?
0: Iya, biar tetap di jalurnya ya Bu ya.
1: Gitu. Okay. Karena apalagi sekarang kan Ibu enggak tahu juga ya undang-undang, jangan sampai kita nanti kena
0: ITE lah ya Bu.
1: Iya, okay. Ibu sendiri enggak tahu tuh isinya apa tuh Risa. Tapi setidaknya punya etika dulu lah kita.
0: Betul, betul sekali. Apalagi penggunaan data pribadi mungkin ya Bu ya.
1: Seperti yang udah Risa sampaikan juga di awal kan. Data pribadi yang sifatnya ya, tapi kalau secara umum ya enggak masalah kan?
0: Iya.
1: Kayak Ibu guru di mana, di SMA 1.
0: Iya.
1: Seperti itu datanya.
0: Jadi memang data-data umum saja ya Bu ya, jangan sampai penggunaan pribadi dan lain sebagainya.
1: Ya takutnya kan kita apalagi sekarang kan bisa.
0: Benar.
1: Jangan sampai itu disalahgunakan.
0: Betul sekali.
1: Karena
0: Bu,
1: sekarang kan ada juga nih kadang di media sosial nih Risa, teman kita menginfokan kita jika ada atas nama ini, itu sebenarnya enggak saya jika terjadi kayak apa sih
0: penipuan,
1: namanya penipuan gitu.
0: Gitu Ibu ya, betul.
1: Mungkin
0: betul.
1: Akun kita udah
0: lagi di-hack ya Bu.
1: Seperti itu kan.
0: Diretas ya.
1: Padahal enggak kita loh.
0: Benar. Memang ada ya orang ini aja jahat aja gitu.
1: Pemanfaatan teknologi itu itu tadi ya Risa.
0: Kalau tidak dijaga baik-baik ya akan jadi semengerikan itu lah ya Bu ya. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik ya tentunya jadi manfaat,
1: bermanfaat
0: sendiri untuk kita. Oke. Ini kayaknya waktu kita udah mau habis ya Ibu ya. Risa. Mungkin terakhir ada yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada siswa-siswi Ibu di luar sana atau teman-teman Pro2 atau mungkin untuk para guru nih Bu, gimana pemanfaatan AI ini untuk media pembelajaran, ternyata juga cukup sangat membantu untuk saat ini, dan gimana nih mungkin saran Ibu buat teman-teman dan siswa-siswa di luar sana nih.
1: Oke. Saran Ibu ya secara pribadi nih Risa ya, dan pendengar Pro2 semuanya, AI bagi Ibu secara pribadi memang sangat membantu kita dalam media pembelajaran. Jadikan AI itu sebagai asisten kita aja yang membantu tugas-tugas kita. Tapi bagaimanapun Bapak dan Ibu guru juga ya semuanya, peran kita sebagai guru memang tidak akan tergantikan. Kenapa? Karena untuk bisa memotivasi, untuk bisa memberikan evaluasi kepada peserta didik atau murid-murid kita, rohnya tuh di mana? Ada di guru kan?
0: Oke.
1: Jadi peran kita sebagai guru, kita juga nggak perlu khawatir, peran kita sebagai guru nggak akan tergantikan oleh AI.
0: Ya.
1: AI itu sifatnya hanya sebagai media, media saja.
0: Betul.
1: Tapi perannya kita, rohnya itu dalam mengajar tetap ada di guru.
0: Betul.
1: Secanggih apapun teknologi yang kita miliki nih Risa ya, sarana dan sarana lengkap segala macam, tapi kalau gurunya itu nggak ada gitu, kita mana AI mana tahu tuh siswa kita lagi galau.
0: Bener.
1: Atau apa kan, paling dia akan bisa memberikan pernyataan-pernyataan gitu, tapi yang bisa memberikan contoh nih Risa ya, contoh kecilnya aja lah, siswa kita tuh tidur nih dalam jam kita, yang bisa tahu itu mungkin kita bisa bertanya apa sebabnya, yang bisa empati gitu.
0: Yeah.
1: Itu siapa sih?
0: Iya, kalau bukan guru ya.
1: Kalau bukan guru. Jadi kalau Ibu secara pribadi, teknologi itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yang sifatnya memang untuk membantu kita, baik untuk siswa juga, yang sifatnya juga untuk membantu mereka dalam melakukan tugas mereka, ya kayak buat infografis, tapi tetap memperhatikan tatanan atau norma-norma yang berlaku. Jangan kita gunakan untuk yang tadi Ria Risa di awal tadi,
0: betul.
1: Untuk yang sifatnya menjawab soal-soal ujian, tetap kita gunakan untuk tugas-tugas yang lain gitu, atau kita ingin menuangkan ide-ide kita, itu untuk siswa. Jadi gunakan AI itu dengan sebaik-baiknya. Nah untuk guru, jangan juga kita anti gitu.
0: yeah.
1: dengan AI. Silakan kita mengeksplor atau ide-ide yang kita miliki, dan tetap kita ingat juga bahwa kita tuh gak akan tergantikan oleh AI. Peran kita sebagai guru gak akan tergantikan oleh AI.
0: Oke.
1: Karena jiwa dalam pembelajaran itu siapa? Tetap guru.
0: Oke.
1: AI itu gak bisa. AI itu gak punya rasa empati, simpati. Ya kan? Siapa di situ? Tetap guru.
0: Ya.
1: Ya mungkin dari ibu itu sih, Risa.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Ibu Mulyani ya.
1: Oke,
0: untuk pesan-pesannya untuk para siswa dan juga para guru di luar sana ya, bahwa memang kita gak bisa memungkiri penggunaan atau pemanfaatan AI untuk saat ini memang sangat-sangat berkembang ya Bu ya. Tapi tetap kembali lagi bahwa peran guru memang masih yang utama. AI itu hanya sebagai asisten tadi seperti yang disampaikan Bu Mulyani. Dan juga buat para siswa, ya boleh kita memanfaatkan teknologi guys, tapi memang untuk hal-hal yang positif ya. Jangan sampai malah kepraktisan dan keinstanan yang dihadirkan di zaman sekarang malah mengubah pola pikir kita, jadi mengubah kebiasaan kita, jadi membuat kita malah malas untuk berpikir gitu ya Bu ya. Jadi jadikan itu sebagai teman untuk kita mencari ide-ide yang lebih banyak lagi di luar sana teman Pradua. Jadinya pemanfaatan teknologi tadi jadi ke arah yang lebih positif tentunya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Mulyani.
1: Sama-sama.
0: Buat obrolannya di pagi hari ini di Spada Spesial Edukasi tentunya teman Pradua bersama dengan Ibu Mulyani yang merupakan guru dari SMA Negeri 1 Pekanbaru. Dan ini juga merupakan kolaborasi bersama dengan Akademi Gasing Riau. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan buat ngobrolin hal-hal yang lebih seru lagi ya Ibu.
1: Boleh,
0: ya.
1: Seru banget.
0: Oke, teman Pradua, setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan kembali untuk menemani kamu. Dan buat kamu yang kelewatan obrolan kita hari ini, jangan sedih guys, karena kalian bisa menonton ulang tayangannya kembali melalui kanal YouTube Pradua Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang pendengar kamu ya. Setelah ini nanti Risa bakalan kembali lagi untuk menemani kamu tentunya. Jangan kemana-mana guys, tetap di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terima kasih Ibu.
1: Iya, sama-sama Risa. Yeah.

88,4 FM programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Kita masih di rangkaian sepada. Dan kali ini kita bakalan masuk di sepada spesial tanggap bencana teman berdua. Karena tentunya kita bakal ngobrolin seputaran informasi yang bakalan cukup dekat sama kita teman produa, terutama buat masyarakat Riau. Kali ini kita bakalan membahas tentang apa yang harus kita siapkan teman produa saat kabut asap datang lagi. Karena ya gak bisa kita pungkiri teman produa, beberapa waktu terakhir ini isu karhutla dan sebaran asap juga kembali menjadi perhatian kita. Dan juga berdasarkan pemantauan BMKG pada 14 September 2026, sebaran asap ini terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera termasuk Riau. Dan BMKG juga menyebut bahwa kondisi atmosfer yang relatif kering juga masih mendominasi dan dapat meningkatkan resiko yang namanya karhutla teman perdua. Sementara itu BNPB juga mencatat Riau menjadi salah satu dari 6 provinsi prioritas penanganan karhutla. Bahkan luas lahan terbakar di Riau sejak Januari sampai 4 September 2026 tercatat sekitar 18.882 hektar. Jadi kabut asap bukan cuma soal pemandangan yang jadi berkabut aja teman perdua, tapi asap juga bisa mengganggu kualitas udara, jarak pandang, aktivitas masyarakat, bahkan kesehatan. Karena itu yang penting bukan panik ketika asap sudah terasa pekat, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan sejak awal teman perdua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Artis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Play In Pro 2

Nah, atau nomor 2, kalau mulai tercium bau asap atau kondisi udara terlihat berkabut, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ya pastinya perhatikan kondisi udara sebelum beraktivitas di luar rumah ya. Kalau kualitas udara sedang buruk, ya usahakan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik yang berat. Kemudian, kalau memang harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan pastikan juga terpasang dengan baik. Dan di rumah, kita juga bisa mengurangi masuknya asap dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi udara di luar sedang buruk. Dan jangan lupa teman berdua buat tetap minum air yang cukup nih. Nah, dari berbagai sumber juga teman berdua menjelaskan bahwa kabut asap dari karhutla ini mengandung partikel halus seperti PM2.5 yang dapat masuk jauh ke saluran pernafasan dan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, guys. Jadi kalau mulai merasa nggak nyaman, contohnya kayak batuk, sesak, atau keluhan kesehatan lainnya, ya kamu jangan anggap sepele. Segera sampaikan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitar kita dan cari bantuan medis jika memang diperlukan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh Cit, tau gak sih kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
3: David mana?
2: Ih, itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
3: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
2: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
3: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
2: Iya, enggak kok, aku kan cuma liat IG-nya doang.
3: Ah, bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
2: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
3: Oh alah. Kalau gitu, jangan bilang siapa-siapa ya.
4: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
5: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
4: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya tuh gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
5: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
6: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Tomo Pro 2 menghadapi kabut asap bukan hanya soal bagaimana kita melindungi diri ketika asap mudah muncul, guys. Yang gak kalah penting adalah dengan mencegah kebakaran supaya tidak semakin meluas. Dan BNPB ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Karena kebakaran yang terlihat kecil ini belum tentu juga dampaknya kecil, teman Perdu, apalagi kondisi yang kering ternyata bisa membuat api lebih mudah menyebar. BMKG juga menjelaskan, teman Perdu, bahwa pada lahan gambut kebakaran juga dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan sehingga lebih sulit untuk dideteksi dan dipadamkan. Jadi kalau kamu melihat tanda-tanda kebakaran, jangan mendekat atau coba untuk menangani sendiri kalau situasinya berbahaya. Yang paling penting, teman Perdu, segera laporkan kepada pihak berwenang atau layanan kebencanaan setempat.

Nah, tahun berdua dari semua yang kita bahas pagi ini sebenarnya ada satu kata kunci yang penting banget. Kita mungkin gak bisa menentukan kapan kabut asam ini bakal muncul tahun berdua, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Pastikan juga di rumah ada masker yang sesuai, terutama untuk anggota keluarga yang membutuhkan perlindungan. Pantau informasi resmi mengenai kualitas udara dan perkembangan karhutla dari lembaga seperti BMKG, BNPB, BPBD, dan juga pemerintah daerah. Kemudian, kalau kondisi udara sedang buruk, sesuai aktivitas kita teman berdua, sesuaikan aktivitas kita tentunya. Dan yang paling penting adalah jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Karena dalam situasi bencana, informasi yang benar ini juga bagian dari perlindungan. Jadi buat kamu teman berdua, jangan tunggu sampai asap udah tebel, baru kita bersiap, kenali risikonya, pantau informasinya, lindungi diri, dan juga ikut menjaga lingkungan. Nah, itu dia teman berdua pembahasan kita di pada spesial tanggap darurat ya teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di Pro 2 Hit List nih. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget teman berdua di 0811760088 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

41 pengungsi Rohingya berada pada wilayah kerjanya. Dalam para pengungsi tersebut juga tersebar di sejumlah lokasi penampungan serta sebagian lainnya tinggal secara mandiri. Kepala Rudenim Pekanbaru Adrianus Tony Budijaya ini mengatakan para pengungsi tersebut juga berada di 7 lokasi akomodasi dan 1 makeshift camp serta beberapa tempat tinggal yang disewa secara pribadi. Tony juga menjelaskan pengungsi tersebut tidak dapat dipulangkan secara paksa karena Indonesia juga belum meratifikasi konvensi internasional mengenai pengungsi. Dan meski demikian, Indonesia juga tetap menjalankan prinsip penghormatan terhadap hak hidup dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia. Dan menurutnya, para pengungsi yang berada di Indonesia juga telah memperoleh kartu pengungsi dari United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Dan mereka umumnya juga meninggalkan negara asal akibat konflik dan mengajukan perlindungan melalui lembaga pengungsi PBB tersebut. Tony juga mengatakan pengungsi yang ingin kembali ke negara asal juga dapat menggunakan mekanisme assist voluntary return melalui International Organization for Immigration. Namun proses tersebut juga hanya dapat dilakukan berdasarkan keinginan pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Info Pro 2. Nomor 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru bersama dengan DPRD Kota Pekanbaru tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah atau perda yang mengatur kewajiban setiap warga untuk menanam 25 pohon sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga menyampaikan bahwa regulasi tersebut juga masih dalam tahap pembahasan bersama dengan DPRD dan kebijakan ini juga dirancang untuk membangun kebiasaan menanam dan menjaga lingkungan sejak usia dini. Dalam rancangan aturan tersebut juga kewajiban menanam pohon juga akan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikan dan setiap anak juga diharapkan menanam 5 pohon saat memasuki jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA. Agung juga menjelaskan penanaman pohon juga tidak hanya menjadi kegiatan penghijauan tetapi juga bentuk investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas lingkungan dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Info Pro 2. Nomor 2, anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abdul Kasim ini meminta pemerintah melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial atau bansos secara berkala agar penyaluran bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurut Abdul Kasim, data penerima bansos yang tersedia saat ini juga masih membutuhkan penyempurnaan karena belum sepenuhnya menggambarkan keadaan masyarakat sebenarnya. Oleh sebab itu, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tersebut juga belum tercatat atau menemukan ketidaksesuaian data diminta segera melapor melalui pemerintah desa maupun kelurahan. Ia menegaskan bahwa pembaruan data bansos merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan pemerintah juga perlu melakukan proses verifikasi secara objektif dan sementara masyarakat juga diharapkan memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, Abdul Kasim juga meminta pemerintah memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait sistem desil kesejahteraan agar tidak terjadi kesalahpahaman aman di tengah masyarakat. Info Pro 2. Tema Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, udah jam 10 aja saya kita masuk di program Pro 2 Hit List nih. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, teman Pro 2, jangan lupa buat request aja langsung di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku, teman Pro 2. Risa tungguin ya buat kamu yang mau dengerin lagu galau, lagu enggak galau, ya bebas deh. Pokoknya teman Pro 2. Dan kayaknya langsung aja kita bacain dulu kali ya satu lagu yang masuk ke hari ini teman Pro 2. Kita mulai dulu dari bacain yang ada di Instagram, di WhatsApp deh teman Pro 2. Kita mulai dulu kali ya dari Instagram kita. Dari Instagram, WhatsApp, aduh kenapa sih aku Instagram tulus ya. Ada Mas Agung HD di Wadia Graha 1 Pancoran Mas sama Pro 2 yang mau request lagu dari Bruno Mars fiturnya dengan Lady Gaga, Die With A Smile. Terus salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, ada Mas Amran, ada Mas Dito, Mas Gibran dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terus ada kata-kata mutiara juga nih dari Mas Agung teman berdua. Katanya orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan tapi dari kesulitan yang tidak membuatnya menyerah. Widih, mantep banget nih. Oke, ditunggu ya untuk lagunya nih Mas Agung. Oke. Terus satu lagi ada siapa teman berdua? Oh, ada Al nih. Di Marpoyan teman berdua yang katanya mau dengerin request lagu dari Overnight nih. Puterin ya Kak yang judulnya Kita Lewati Berdua. Widih. Oke deh, siap. Nanti akan saya puterin juga ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua biar bisa makan.
2: Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
6: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Oke, teman berdua, kita mulai lagi untuk bacakan request yang masuk ya. Ada Theo dari Magelang, wow, jauh ya. Mau request lagu dong Kak, Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih, sama-sama. Katanya Theo mau didoakan ya. Doakan Theo ya Kak dan teman-teman. Mau mengikuti 3 hari full karakter building. Wedih, semangat ya. Katanya sehat selalu ya buat penyiarnya. Jangan lupa selalu bahagia. Amin, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya ya Theo. Terus kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2 ya. Kita cari dulu deh lagunya. Oke. Dari mana nih? Dari Nasya nih teman Pro 2. Nasya katanya mau dengerin lagu dari Adrian Khalif dong Kak, yang judulnya 2001 kali. Boleh banget. Terus satu lagi deh kita baca nih teman Pro 2. Satu lagi. Lagi ada siapa nih? Oh, ada dari Cindy. Cindy katanya mau dengerin lagu yang mana nih? Mau dengerin lagu dari Gea Kak, yang Penyihir katanya. Oke, boleh juga akan disebutin ya. Lagunya dari Gea Indrawari. Kayaknya 3 lagu dulu nih teman Prodo yang akan disebutin ya. Ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, terus juga Adrian Khalif dengan 2001 kali, dan Gea Indrawari dengan Penyihir. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811 760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist dan langsung aja kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2 nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, katanya mau izin request satu lagu, boleh? Boleh. Mau dengerin lagu dari Semisi Morangkir dong Kak, yang judulnya Kesedihanku. Oke, semoga siaran siang Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ini ada dari Lara Purnamasari, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan dulu teman Pro 2 satu lagu dari Semisi Morangkir dengan Kesedihanku.

Oke, teman berdua, sebenarnya kita cukupkan dulu untuk berdua hitlist kita hari ini, teman berdua. Karena Risa juga harus kalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, guys. Karena tentunya di jam 11 ini kita akan mendengarkan bersama ya audisi Bintang Radio 2026 untuk putaran kedua di hari ketiga hari ini, teman berdua. Ini hari terakhir loh, guys. Jadi nanti kita bakalan sama-sama teman berdua buat dengerin ya. Jadi buat kamu stay tune terus di Produa Pekanbaru. Dan Risa ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Produa Pekanbaru. Dan Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan bye teman berdua.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Lalu 8,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman Pradua, seperti yang tadi saya sampaikan ya, awal kita masih dalam rangkaian audisi Bintang Radio putaran kedua. Dan tentunya hari ini teman Pradua kita sudah memasuki hari ketiga. Wih, udah gak sabar banget dong ya kan. Jadi kalau dua hari sebelumnya kita sudah menyaksikan berbagai karakter suara dan penampilan dari para peserta. Nah hari ini masih ada 10 peserta lagi nih teman Pradua yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan tentunya masing-masing punya gaya dan warna suara yang berbeda. Dan ada yang mungkin sudah sering tampil di panggung, ada juga yang mungkin baru berani mencoba pengalaman ini untuk pertama kalinya nih teman Pradua. Dan buat kamu teman Pradua yang penasaran dengan penampilan mereka, seluruh proses audisi hari ini juga bisa disaksikan secara langsung melalui YouTube Pradua Pekanbaru. Dan jangan lupa untuk dukung peserta favorit kamu dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id. Jadi teman Pradua, langsung aja kita dengarkan putaran kedua audisi Bintang Radio 2026. Selamat datang di audisi putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Pekanbaru 2026. Hari ini akan ada 10 peserta yang siap menunjukkan kemampuan, karakter, dan pesona suara mereka demi meraih kesempatan menjadi yang terbaik di Bintang Radio Indonesia RRI Pekanbaru 2026.

Demikian audisi putaran 2 Bintang Radio RRI Pekanbaru hari ini. Jangan lupa dukung jagoan kamu dengan vote di website bintangradio.rri.id. Jadilah bintang yang sesungguhnya.

Nah Tomom Pro 2, itu dia ya penampilan para idol-idol kita, Tomom Pro 2, idol dari bintang radio kita. Dan buat kamu Tomom Pro 2 yang mau nonton proses audisinya tadi Tomom Pro 2, kamu bisa langsung aja cek aja di replaynya Tomom Pro 2 di YouTube juga bisa. Di YouTube Pro 2 Pekanbaru, karena udah ada langsung kesimpen replaynya Tomom Pro 2. Dan buat kamu yang mau ngedukung peserta favorit kamu, mana tahu ada teman, sahabat, atau ya mungkin someone special buat kamu Tomom Pro 2, pasangan kamu juga boleh banget dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradiorri.id. Dan Tomom Pro 2, itu tadi ya. Tadi kita udah nyaksikan audisi Bintang Radio ke putaran kedua untuk hari ketiga. Nah, jadi Tomom Pro 2, langsung aja Tomom Pro 2, jangan lama-lama, buat langsung voting jagoan kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2. We are making teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekanbaru. Di siang hari ini di santai siang, di santai-santai di jam 12 siang teman Pro 2. Gimana hari ini teman Pro 2? Semoga baik-baik aja dan semoga happy-happy aja ya untuk di tanggal 16 September 2026. Udah masuk ke pertengahan bulan teman Pro 2, tandanya kamu harus lebih kuat lagi untuk di pertengahan bulan ini teman Pro 2, karena masih lama kita untuk berakhir di bulan ini. Tapi ya udah, ngapain juga sih buat cepet buru-buru berakhir ya. Tapi teman Pro 2, ya nanti kita bakalan ada di Muda Kreatif di jam 12 siang, dan nanti kita juga bakalan ada ini teman Pro 2 ya, untuk sambil menunggu waktu tanda azan zuhur teman Pro 2, kita juga bakal masuk di ruang religi dan juga renungan teman Pro 2 untuk di

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
2: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
1: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
3: Produweb, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody.

Masih di Muda Kreatif Teman Pro 2. Di siang hari ini Teman Pro 2 kayaknya kita bakal ngebahas salah satu ide bisnis yang mungkin masih sering kamu tuh jadi pelanggan ya Teman Pro 2. Ya, kayak biasanya tuh kayak ada acara-acara karnaval atau ya tempat-tempat yang memang mengharuskan untuk memakai kostum tertentu Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas salah satu ide bisnis yang cukup dipakai dan banyak banget customer ya Teman Pro 2, yaitu usaha sewa kostum dan juga pakaian khusus. Dan Teman Pro 2, bisnis sewa kostum ini tuh bisa nyasar berbagai kebutuhan ya, mulai dari acara budaya, kegiatan sekolah, perkantoran, sampai juga festival dan juga cosplay. Kalau mau mulai Teman Pro 2, nggak harus juga kamu tuh kayak harus banyak banget punya koleksi ratusan kostum ya. Bisa dimulai aja dari satu kategori nih, misalnya nih memang punya pasarnya di tempat kamu Teman Pro 2. Misalnya kayak khusus baju adat, kostum anak-anak, kostum karnaval atau outfit lah untuk photoshoot. Paling enggak sewa-sewa jas gitu Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, ya pelaku usaha itu untuk bisa menentukan target pasar terlebih dahulu sih memang disaranin ya Teman Pro 2. Karena kalau beda target, beda juga nih koleksi dan juga harga sewanya. Nah, jadi sebelum belanja banyak-banyak kostum memang buat buka ide bisnis kamu Teman Pro 2, coba cari tahu aja dulu gitu ya. Orang-orang di sekitar kita tuh paling sering butuh kostum untuk acara apa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih okay. Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Nih, kalau target pasarnya udah ketemu ya teman Pro 2, tantangan berikutnya ini adalah nentuin koleksinya. Misalnya, kamu tuh lagi nyasar pelajar, kamu juga bisa mempertimbangkan kostum yang sering dipakai untuk acara sekolah, pentas seni, atau perayaan tertentu deh gitu ya. Kalau ternyata orang dewasa, bisa lebih fokus ke baju adat, outfit acara, atau ke kostum-kostum yang untuk kebutuhan foto dan juga event. Event anime teman Pro 2, anime ya, banyak juga tuh aku lihat tuh sering banget kayak ya cukup menjanjikan ya, yang menarik. Dan menarik lagi teman Pro 2, satu kostum itu bisa ngehasilin pemasukan berkali-kali karena barangnya itu nggak langsung berpindah tangan kayak bisnis jual beli. Tapi ada satu hal yang nggak boleh disepelein ya teman Pro 2, yaitu perawatannya. Dan pakaian sewaan itu harus selalu dalam kondisi bersih dan juga layak dipakai. Beberapa layanan pencucian ini jadi penting juga teman Pro 2 ya di bisnis ini gitu ya. Karena beberapa bahan itu bahkan ngebutuhin yang namanya treat khusus nih. Perlakuan khusus ya. Kayak dry cleaning teman Pro 2. Selain itu, setiap kostum itu juga perlu dicek dulu ya secara berkala teman Pro 2. Kayak dari kancingnya yang ada yang lepas atau enggak gitu ya. Jahitannya ada yang kebuka atau enggak. Atau ya aksesoris yang rusak sebaiknya langsung diperbaikin. Nah, jadi keuntungan bisnis sewa ini bukan karena kita tuh harus punya banyak koleksi, terus banyak yang ini ya teman Pro 2, banyak yang nyewa gitu ya. Tapi ya gimana caranya untuk ngejaga koleksi itu bisa terus bisa layak untuk disewakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

punya koleksi banyak tapi nggak ada yang tahu, ya percuma juga teman Pro 2, karena itu pemasaran jadi bagian penting dalam bisnis sewa pakaian. Dan teman Pro 2, kita tuh juga harus menggunakan ya media sosial untuk nampilin koleksi, biar lebih efektif aja pemasarannya teman Pro 2. Foto tuh harus jelas dan juga realistis, jangan terlalu banyak marketingnya yang isinya tuh malah taunya malah nggak sesuai sama foto teman Pro 2. Biar pelanggan baru tuh ya, apalagi ya, tahu kayak apa bentuk dan juga warna kostum yang sebenarnya. Kamu juga bisa manfaatin Instagram atau TikTok juga bisa teman Pro 2 untuk ngebikin katalog sekaligus nunjukin gimana kostum itu tuh bisa dipakai. Ya, pakai model lah ya teman Pro 2. Bahkan Google Maps itu juga, di Google Maps teman Pro 2 juga bisa ngebantu orang itu buat nemuin lokasi usaha kamu kalau kamu tuh punya tempat penyewaan. Kemudian jangan lupa juga bikin aturan sewa yang jelas ya, misalnya kayak durasi peminjaman, waktu pengembalian, biaya jaminannya, sampai juga ketentuan kalau kostum itu terlambat kembali nih atau ngalamin kerusakan. Dan bisnis ini tuh juga bisa dikembangin lewat kolaborasi teman Pro 2. Misalnya nih kerja bareng nih ya, kerja sama sama MUA, fotografer, stylist, atau fotografer wisuda. Ya, jadi teman Pro 2, usaha itu bisa berkembang ya, bisa jadi satu ekosistem kecil. Jadi orang tuh butuh kostum, kamu yang nyediain. Terus mereka tuh butuh makeup atau foto, kamu juga punya partnernya teman Pro 2. Nah, dari situ tuh kostum yang sama, dari satu kostum yang sama, peluang pemasukan bisa datang berkali-kali. Nah, kalau gitu teman Pro 2, semoga bisa menjadi insight buat kamu teman Pro 2 yang mana tahu akhir-akhir ini pengen juga nih buat nyoba untuk bisnis menyewa kostum ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau gitu nanti kita ketemu lagi di Sportpedia teman Pro 2 di jam 1 ya. Kita close dulu untuk Muda Kreatif di siang hari ini.

Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 1, teman Pro 2 di santai siang kali ini. Waktunya kita isi dengan informasi-informasi olahraga, teman Pro 2, seputar di Sportpedia di jam 1 ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini udah balik lagi menuju kerjaan, teman Pro 2, tetap semangat, jangan ngantuk, karena masih ada setengah hari lagi untuk dilewatin, teman Pro 2. Biar gak ngantuk, biar aku temenin sama info olahraga buat kamu, teman Pro 2. Makanya tune in terus, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap. Bersama kita jaga diri dan lingkungan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang...

Tomopro 2 ada kabar panas. Tomopro 2 dari Liga Spanyol ada Valencia akhirnya meraih kemenangan perdana di La Liga musim 2026-2027 yang setelah mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor tipis 1-0. Pertandingan berlangsung di Estadio Mendizorroza pada hari Rabu. Tomopro 2 Rabu hari ini ya, 16 September 2026, setelah 4 kekalahan beruntun, Valencia akhirnya bisa ngakhirin tren negatif Tomopro 2. Gol kemenangan baru tercipta di menit ke-78 dari Luis Rioja yang berhasil manfaatin umpan terobosan Javi Guerra yang masuk ke kotak penalti, lalu melepaskan tembakan yang melewati kiper Alaves Antonio Sivera. Menariknya lagi Tomopro 2, kemenangan itu juga jadi awal yang positif untuk Oscar Sanchez yang kini menanganin Valencia sebagai manajer interim setelah Carlos Corberan diberhentikan menyusul kekalahan dari Sevilla. Dengan tambahan 3 poin, Valencia untuk sementara berhasil keluar dari zona degradasi, dan sementara Alaves tetap berada di posisi keempat klasemen. Jadi Tomopro 2, setelah 4 kali kalah ya akhirnya los ye, bisa bernapas lega lewat kemenangan 1-0 ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya, karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Temu bro, dua olahraga padel lagi terus berkembang ya di Indonesia. Bukan cuma soal makin banyak aja orang yang main, tapi sekarang padel juga mulai diarahkan jadi bagian dari industri olahraga nasional. Hal ini didorong lewat Indonesia Padel League atau IPL 2026 yang menjadi kompetisi profesional perdana dengan melibatkan 10 klub dan kompetisinya dirancang berlangsung selama 4 bulan dengan total 18 pekan pertandingan di 5 kota. Dan teman Pro 2, IPL ini bukan cuma fokus sama pertandingannya aja, tapi ekosistemnya juga dibangun melalui 4 pilar, yaitu olahraga, bisnis, kultur klub, dan juga media digital. Perkembangan padel sendiri juga udah mulai kelihatan di berbagai daerah karena lapangan baru banyak banget yang bermunculan teman Pro 2. Kemudian juga diikutin sama klub dan komunitas pemain, yang artinya olahraga ini tuh udah mulai punya ruang untuk berkembang yang bukan cuman sebagai aktivitas rekreasi aja, tapi juga sebagai peluang ekonomi. Nah teman Pro 2, jadi kita lihat aja ya gimana perjalanan IPL 2026 kalau ekosistemnya terus berkembang. Bukan gak mungkin juga, mungkin padel itu bakalan punya posisi yang semakin besar juga dalam industri olahraga di Indonesia.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
4: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Nomor 2, ada kabar terbaru dari sepak bola putri Indonesia. Indonesia Women's League atau IWL dijadwalkan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. Dan IWL nomor 2 diproyeksikan menjadi kompetisi senior sepak bola putri, khususnya bagi pemain yang udah melewati jenjang pembinaan usia muda, yang sebelumnya pembinaan dilakukan melalui kelompok usia mulai dari U8, U10, U12, U14 sampai U16, dan U15 sampai U18. Nah, setelah melewati jenjang tersebut, pemain membutuhkan kompetisi senior untuk melanjutkan perkembangan mereka. Nah, disinilah IWL diharapkan bisa membuka jalur yang lebih jelas menuju level profesional. Musim perdana IWL bakalan diikutin sama 6 klub, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, United, Garuda Yaksa, Persika Depok, dan juga Bekasi FC. Kompetisi pertama ini menggunakan format single venue di wilayah Jabodetabek dengan pertimbangan efisiensi biaya penyelenggaraan. Meski baru dimulai dengan 6 tim, IWL juga direncanakan juga berkembang ke sejumlah kota lain. Nah, jadi teman pro 2, Oktober nanti bakalan jadi langkah yang baru ya buat kompetisi ya sepak bola putri Indonesia. Kita tunggu aja teman pro 2 perjalanan musim perdana Indonesia Women's League.

Teman Pro 2 kita close dulu ya untuk Sportpedia di siang hari ini, Teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan ada di Pernah Hits Teman Pro 2 buat kamu yang nungguin. Kita bakalan ngebahas artis siapa dan penyanyi siapa hari ini, Teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena lagunya bakalan diputerin selama 1 jam untuk spesial Pernah Hits nanti. Tune in terus Teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 bekan baru teman Pro 2. Sudah waktunya kita masuk ke Pernah Hits. Di siang hari ini teman Pro 2, kita bakalan ngebahas sesuatu dan someone teman Pro 2. Kalau kamu tahu lagunya harusnya sih tahu ya. Lagunya tanpa pesan terakhir yang pernah dulu, enggak dulu sih teman Pro 2 ya. Masih baru-baru ini ya, juga cukup masih FYP lagunya cukup naik lagi teman Pro 2. Dan kalau denger lagunya ini memang kayak kerasa nostalgia banget gak sih teman Pro 2. Mungkin kamu juga

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
5: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Kita kenalan dulu sama Bro Dwe sama Ivan Seventeen ya. Nama lengkapnya ini adalah Rifan Fajar Syah. Lahir di Yogyakarta 16 Maret 1983 dan ketertarikannya pada musik ini udah kelihatan sejak di SMA di Pontianak. Ia aktif ngikutin lomba nyanyi, bahkan pernah jadi juara festival vokal antar pelajar pada tahun 2001. Dan setelah itu, Ivan melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Gajah Mada di UGM Teman Pro 2. Wow, tapi sekarangnya jadi penyanyi ya. Bener-bener lintas jurusan banget. Tapi kecintaannya sama musik itu terus berjalan Teman Pro 2. Karir profesional ini kemudian dimulai bareng Seventeen. Dan setelah ngikutin audisi, Ivan bergabung sebagai vokalis dan juga namanya mulai semakin dikenal ketika Seventeen merilis album Lelaki Hebat pada tahun 2008. Nih, dari sinilah perjalanan Ivan sebagai salah satu vokalis yang lekat sama musik pop Indonesia mulai benar-benar berkembang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Nih, kalau ngomongin soal Ivan Seventeen nomor 2, ya pastinya nggak bisa jauh dari lagu Lenggu yang nemenin kita, para pendengar ya nomor 2, di era 2000-an akhir ya, sampai 2010-an. Bareng Seventeen, Ivan itu ngisi sejumlah album kayak Lelaki Hebat di tahun 2008, Dunia Yang Indah di tahun 2011, dan juga Sang Juara di tahun 2013. Ada juga album Pantang Mundur pada tahun 2016 nomor 2, dan dari deretan karya itu ada beberapa lagu yang lekat banget sama nama Seventeen, kayak Jaga Selalu Hatimu, Selalu Mengalah, Ayah, Kemarin, sampai juga Menemukanmu. Lagu-lagunya teman berdua nostalgia banget. Karakter vokal Ivan nih khas banget ya, yang bikin lagunya tuh kayak punya identitas sendiri gitu loh. Musiknya tuh deket sama cerita tentang hubungan, perasaan, ya sampai juga perjalanan hidup. Terus teman berdua, beberapa lagu tersebut itu juga tetap sering banget ya diputerin sampai sekarang, yang artinya ada karya yang bukan cuman populer aja pas dirilis, nggak cuman sekali aja ngetrennya, tapi terus-terusan sampai sekarang dan berhasil bertahan dalam ingatan pendengarnya. Kalau gitu Tumam Pro 2, sambil kita nostalgia ya, ada lagu Jaga Selalu Hatimu buat kamu Tumam Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek.
4: Maimunah, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
5: Alah, emangnya kenapa?
4: Sini. Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
5: Apa? Apa sih? Mana?
4: Itu kan hantu.
5: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap.
6: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Yah,

Tomam Rodue, Have Fun 17 ya, ternyata nggak cuma ngasilin lagu-lagu populer aja, band ini tuh juga mencatat sebagai pencapaian selama berkarir di Indonesia, di industri musik Indonesia. Salah satu fase pentingnya ya pas ketika 17 semakin dikenal luas setelah album dari Lelaki Hebat dirilis di tahun 2008. Dan setelah itu mereka terus melahirkan album dan karya baru sampai pantang mundur ya di tahun 2016. Buat Ivan sendiri, perjalanan tersebut ngebikin namanya dikenal sebagai salah satu vokalis band yang punya karakter suara kuat dan juga mudah dikenalin. Kamu pasti juga sependapat ya nomor 2, karena ya kalau dengar suara dari Ivan ini sendiri ya kayaknya wah udah tahu nih, ini pasti si Ivan nih yang nyanyi. Jadi makanya suaranya tuh kayak punya karakternya sendiri gitu, Tomam Rodue. Dan setelah perjalanan panjang bareng 17, Ivan kemudian melanjutkan karirnya sebagai soloist. Ia merilis album Masih Harus Di Sini, lalu menjalani debut solo dengan album 17 pada tahun 2023. Dan album 17 ini juga punya cerita yang menarik. Sesuai judulnya, karya tersebut ngebawa tema tentang masa ketika seseorang berusia 17 tahun dan juga pengalaman jatuh cinta untuk pertama kalinya. Tapi ya nggak semua orang sih first love-nya di tahun di 17 tahun ya, Tomam Rodue ya. Bisa aja mungkin sampai sekarang pun belum dapat first love-nya. Ups, jomblo tuh. Tapi nggak apa-apa Tomam Rodue ya. Buat kamu ya, aku yakin sih pasti banyak banget yang relate sama lagu-lagunya Tomam Rodue. Dan denger lagu ini tuh jadi kayak ya mau yang sakit sakit beneran, yang kecintaan kecintaan beneran Tomam Rodue kalau denger lagu dari 17 ini, dari Ivan-nya sendiri Tomam Rodue. Dan Tomam Rodue, langsung aja kali ya kita closing Tomam Rodue untuk di Pernah Hits di spesial lagu dari Ivan 17 dan juga 17 ya Tomam Rodue. Dan kita tutup dengan lagu yang baru ini booming Tomam Rodue di tahun ini juga ya, ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan 17. Dan Tomam Rodue, jangan kemana-mana karena abis ini masih ada musik dan informasi buat kamu, informasi lokal buat kamu Tomam Rodue.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, kualitas udara di Kota Pekanbaru masih berada dalam kategori tidak sehat. Pada hari Rabu 16 September 2026, kondisi ini terjadi sejak dini hari hingga siang, seiring masih terjadinya kabut asap di sejumlah wilayah Riau. Dan pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.5 sempat mencapai 149 mikrogram per meter kubik pada dini hari. Dan angka tersebut kemudian turun menjadi 68,4 mikrogram per meter kubik pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Selain PM2.5, konsentrasi PM10 juga tercatat cukup tinggi, yakni 181,3 mikrogram per meter kubik. Sementara parameter lainnya seperti ozon berada di 30,7 nitrogen dioksida, 27,2 dan sulfur dioksida 14,6 mikrogram per meter kubik.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan pertahanan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 2 DPR RI Selasa 15 September 2026 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, SF Haryanto memaparkan progres serta kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda sebagai satuan tugas penertiban kawasan dan penguasaan tanah negara. Dan meski demikian, masih terdapat persoalan yang belum dapat diselesaikan, salah satunya menyangkut 1.075 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat.
2: Info Pro 2.
1: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Siak berhasil membongkar jaringan pemalsuan surat izin mengemudi atau SIM lintas wilayah yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru Riau. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September 2026. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 orang tersangka berserta puluhan lembar blanko SIM dan sejumlah peralatan cetak. Pengungkapan kasus tersebut mengungkap rantai kejahatan yang terorganisasi mulai dari penyedia bahan baku, pengedit, pencetak hingga tenaga pemasaran secara daring. Demikian Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Masih di Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah di jam 3, teman Pro 2. Waktunya kita udah masuk di sore ceria, sampai nanti di jam 7, teman Pro 2. Tapi aku nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu, teman Pro 2, kita bakalan ada di musik dan informasi lokal ya, buat kamu untuk di sore hari ini. Dan teman Pro 2, sambil menunggu juga teman Pro 2, nanti aku juga mau informasiin buat kamu. Hari ini di Kota Pekanbaru, teman Pro 2, seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya ini ada di jam 15:16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya setelah kita mendengarkan azan nanti.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Ada kabar pertama teman Pro 2 buat kamu yang punya hewan peliharaan kayak kucing, anjing, atau hewan peliharaan lainnya yang ada di rumah teman Pro 2. Ada informasi penting ya, Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Riau kembali menggelar vaksinasi rabies gratis. Dalam rangka bulan bakti peternakan dan juga kesehatan hewan sekaligus memperingati World Rabies Day 2026. Dan vaksinasinya bakalan digelar selama 5 hari yaitu tanggal 21 sampai ada beberapa tanggal nih teman Pro 2, ada tanggal 21, 22, 23, 24 dan juga 28 September 2026 teman Pro 2. Mulai pukul 8 sampai 11:30 waktu Indonesia bagian barat, lokasinya ada di halaman kantor Dinas PKH Provinsi Riau, Jalan Patimura nomor 2 Pekanbaru. Buat yang mau ikut, pendaftarannya juga dilakuin secara online. Hewan yang dibawa harus dalam kondisi yang sehat. Minimal berusia 3 bulan, tidak sedang hamil atau bunting teman Pro 2, dan juga bisa dihandling oleh pemilik menggunakan rantai atau pet cargo. Jangan lupa juga bawa KTP pemilik teman Pro 2, dan kegiatan ini juga jadi salah satu upaya mencegah penyebaran rabies sekaligus mengingatkan kita pentingnya jadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Jadi kalau kamu teman Pro 2 hewan peliharaannya belum divaksinasi rabies, jadwal ini bisa kamu catat, karena pencegahan rabies itu perlu ya teman Pro 2 untuk dilakuin bareng-bareng dan bersama menuju satu tujuan, yaitu Zero Rabies.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh Cit, tau gak sih kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
3: David mana? Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
2: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
3: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
2: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
3: Iya, enggak kok, aku kan cuma liat IG-nya doang.
2: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
3: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
2: Oh alah. Shh, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.
4: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Buat kamu yang lagi beraktivitas di luar rumah hari ini teman Pro 2, ada informasi yang cukup penting nih. Kali ini BMKG Pekanbaru memperkirakan udara kabur hingga berawan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Riau Rabu hari ini teman Pro 2, 16 September 2026. Dan kondisi ini tuh dipengaruhi asap dan juga bisa menyebabkan jarak pandang yang berkurang, terutama di wilayah yang terdampak. Kondisi udara kabur diperkirakan muncul sejak pagi hingga siang dan masih berlanjut pada sore sampai malam dengan kondisi udara kabur hingga cerah berawan. Meski begitu, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Riau hari ini teman Pro 2, yang juga perlu diperhatiin ya. BMKG juga mendeteksi 115 titik panas di Riau hingga Selasa malam. Sebaran terbanyak berada di Indragiri Hulu dengan 84 titik, disusul Indragiri Hilir 16 titik dan juga beberapa wilayah lainnya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang berkendara ya atau melakukan kegiatan yang ada di luar ruangan, luar rumah teman Pro 2, terutama juga di wilayah yang udaranya terlihatan masih kabur, gak kelihatan jelas pandangan kamu teman Pro 2, tetap hati-hati dan perhatikan jarak pandangnya. Jangan lupa juga untuk jaga kondisi tubuh kalau harus beraktivitas di luar ruangan.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Mompro 2 kita close dulu ya untuk musik dan informasi lokal di sore hari ini teman Mompro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada yang lebih seru lagi teman Mompro 2. Bakalan kita masuk di sore ceria bareng narasumber yang juga kece-kece dan juga pastinya menghibur buat sore hari kamu teman Mompro 2. Dan nanti teman Mompro 2 kita juga bakalan live streaming ya di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: sumber kita di sore hari ini. Dan kalau mungkin kamu udah sempat ngeliat juga di media sosial kita di Pro 2 Pekanbaru, Mam Pro 2. Kali ini kita bakalan ada tema bareng narasumber dari ilmu komunikasi jadi aksi. Cerita Sofia bangun pustaka titik temu. Dan teman Pro 2, ada sesuai judulnya juga, kali ini narasumber kita juga namanya Sofia juga teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja kita spill teman Pro 2, ini dia jeng jeng jeng. Halo Kak. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Agak deketan dikit boleh dong? Agak kejauhan. Iya. Oke, oke.
1: Halo, selamat sore semuanya.
0: Oke, selamat sore. Waduh, agak sedikit nervous kayaknya nih teman Pro 2. Akunya yang nervous maksudnya, Kak.
1: Oh, saya nervous juga ini.
0: Oke, teman Pro 2. Dan beliau ini adalah owner dari Pustaka Titik Temu, teman Pro 2. Dan kalau kamu udah sempat berkunjung juga ya, mungkin seharusnya udah tahu sih teman Pro 2 ke Titik Temu. Dan teman Pro 2, aku mau say hi lagi kayaknya ya, mau sama Kak Sofi nih. Aku manggilnya Kak Sofi aja lah ya.
1: Boleh banget.
0: Ya Kak Sofi. Halo Kak Sofi, gimana kabarnya hari ini? Baik ya?
1: Alhamdulillah baik, meski kita diselimuti asap ya. Harus baik.
0: Iya itu dia. Jadi perjalanan dari sana ke sini aman dong ya?
1: Insya Allah aman.
0: Aman, harus pakai maskernya ya. Apalagi buat kamu teman berdua yang like motor ya, kalau nggak pakai helm, at least pakai masker.
1: Betul.
0: Apalagi juga untuk keselamatan. Oke. Okay. Teman Pro 2 kali ini, mungkin kalau kamu gak asing atau ada teman-teman yang sempat kenal nih di secara visual teman Pro 2, kamu juga bisa lihat kita berdua di studio kali ini teman Pro 2 untuk seru-seruan bareng di YouTube. Kita juga udah langsung live streaming di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, atau buat kamu yang mau join diskusi atau mau juga say hi, sekedar say hi aja teman Pro 2, boleh banget di typing di komentarnya atau di WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 0811760084. Kamu juga boleh nanya-nanya nanti teman Pro 2, nanti aku langsung sampein ke Kak Sofianya. Oke, Kak Sofia gimana akhir-akhir ini kesibukannya?
1: Akhir-akhir ini, baik kesibukannya tuh lebih kayak untuk acara Mom and Kids Titik Temu Party ya, karena diadakan setiap 2 minggu sekali. Selain jadi foundernya, jadi adminnya, jadi editingnya, terus ngisi juga. Ya seperti itulah kira-kira kan, jadi dibikinlah 2 minggu sekali biar agak ada jeda waktu untuk memikirkan apa yang terbaik untuk tema berikutnya, seperti itu gitu kan.
0: Oh banyak banget jabatannya, udah rangkap banget.
1: Jabatannya rangkap-rangkap nih, udah kayak ya gitu lah kira-kira kan.
0: Iya, tapi masih aman lah so far ya, masih kehandle lah semuanya ya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Oke, oke. Kayaknya kita mau flashback dulu gak sih? Boleh kali ya, kan dari backgroundnya nih, dari ilmu komunikasi. Dari judulnya ya, ada ilmu komunikasinya. Apa sih? Ilmu komunikasinya.
1: Ada.
0: Iya, oke. Itu agak ada samaannya sama aku di sini. Aku juga ilmu komunikasi by the way.
1: Iya. Jurusannya apa nih kalau boleh tahu nih?
0: Iya, ilmu komunikasi itu.
1: Oh, ilmu komunikasi ya. Konsentrasinya gitu.
0: Oh, public relation.
1: Oke, mantap.
0: Oh, di UIR ada konsentrasi?
1: Ada. Kebetulan saya waktu itu media massa. Ada teman-teman juga yang dari public relation gitu.
0: Oh, media massa. Itu masuk ke
1: jurnalistik.
0: Jurnalistik ya, bahkan ya. Oke. Oke, waktu jadi mahasiswa nih boleh gak sih kayak sharing-sharing dulu waktu pas mahasiswa nih sampai akhirnya menjadi seseorang yang sebagai sekarang nih.
1: Sebagai sekarang.
0: Boleh gak sih cerita-cerita dulu sharing-sharing nih?
1: Jadi waktu mahasiswa itu kan angkatan 2014 ya?
0: Okay. So far. It's been for a long time ya.
1: Okay, jadi begitu masuk kuliah kan biasanya ada pengenal akademik dan organisasi seperti itu. Jadi saya langsung kepincut tuh karena memang dulu pengen banget kerja di media kan. Datanglah namanya ada aklamasi kalau di UIR, media persnya. Masuklah aklamasi, sampai selesai kuliah juga tetap di aklamasi.
0: Dari sekarang ada magang. Aklamasi masih ada di UIR?
1: Masih ada alhamdulillah. Dari magang terus jadi kru tetap. Ya jadi kru inti kayak gitu. Karena kadang ada seleksi alam kan. Begitu namanya kita yang kerja di media gitu ya kan. Ada juga ngambil di AVF. AVF itu AVF. Sama juga kayak pers kampus tapi lebih di VKOM-nya gitu. Lebih kayak broadcasting-nya gitu. Okay, ada AVF news lah gitu. Itu pertama kali gagasan angkatan saya kayak gitu. Itulah kira-kira yang akhirnya bisa bekerja di dunia media juga setelah selesai. Habis itu karena saya pernah bilang ingin pensiun muda. Lah kok ini muda banget, kayak prematur gitu jatuhnya ya.

0: kan, oke okay,
1: belum sempurna.
0: Iya, saya cari lah gitu kan, apa yang bisa menjadikan saya jadi pensiun prematur seperti ini. Ternyata perempuan itu cita-citanya kan terbatas.
1: Oke.
0: Okay. Kalau menurut saya terbatas, jadi saya harus punya cita-cita lain begitu. Inginlah yang berbeda gitu kan. Tinggallah di desa seperti itu kan. Saya bilang sama bapak saya, ini boleh nggak rumah lamanya dibikin perpustakaan? Kan ibaratnya kepingin ada usaha tapi tidak ingin mengikut orang lain, kayak gitu, yang lebih bermanfaat lah daripada bukunya nanti mandek sama saya aja. Ya udah, akhirnya lah. Jadilah titik temu kayak gitu.
1: Oke.
0: Titik temu kan artinya hasil gitu ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi siapa punya datang harus punya hasil kayak gitu.
1: Oke. Wah, wow, luar biasa banget ya. Nanti kita bakal bahas di titik temunya, tapi mau ke flashback lagi kali ya untuk bagian dari ini tadi nih ya. AVF.
0: Audio Visual VCOM.
1: Audio Visual VCOM.
0: Iya, dia kayak membuat ada juga berita. Awalnya itu kayak saat acara wisuda, nah itu nanti tim AVF lah yang syuting, yang mengambil gambar semuanya, video, apalagi ya foto dan segala macamnya. Setelah itu berkembanglah jadi ada AVF News. Sekarang tuh banyak sih programnya, boleh dilihat di YouTube kayak gitu.
1: Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Dan juga ada aklamasi tadi ya.
0: Betul, aklamasi selama kuliah.
1: Berarti banyak banget dong ya pengalaman-pengalaman yang paling membekas gitu ya di organisasi itu. Tuh berapa lama sih waktu selama organisasi itu dari AVF?
0: Kalau AVF kurang lebih 2 tahun ya seperti itu. Karena dia kan ada masa jabatannya selesai, kita boleh
1: lanjut dua periode.
0: Yeah. Dia jadi kalau bisa kita sebelum selesai kuliah itu kita juga udah menyelesaikan di AVF. Nah, kalau kayak aklamasi itu kan berjenjang ya seperti itu. Ada kru inti, nanti misalnya kru magang dulu bisa dari 6 bulan atau berapa lama lah gitu. Baru nanti naik jabatan, jabatan gitu. Apakah kita layak jadi kru tetap atau enggak? Yeah. Itu nanti ada seleksinya kayak gitu. Sampai akhirnya kru inti. Banyak banget sih kalau misalnya kita cerita tentang dunia kampus ya, gitu. Apalagi dunia pers.
1: Itu banyak banget ya, pastinya yang kayak pengalaman-pengalaman baru, apalagi ketemu-ketemu orang baru gitu, yang luar biasa kalau jadi.
0: Senior saya pernah bilang gini, apa yang menjadikan kamu beda dengan lulusan lainnya? Misalnya nih, kalau kayak di aklamasi itu kan seluruh fakultas mahasiswa ya, seluruh fakultas kan bisa gabung gitu kan. Ada yang dari matematika, ada yang dari teknik kayak gitu. Apa yang menjadikan kamu berbeda? Kamu loh udah jadi apa? Wartawan kampus gitu kan, udah jadi wartawan kampus, udah sempat wawancara rektor misalnya kan gitu ya kan, paling bangganya wawancara rektor gitu ya kan, terus dekan dan segala organisasi lainnya, itulah akhirnya harus semangat di situ gitu.
1: Itu udah termasuk passion Kak Sofi sendiri nggak sih kalau dari join dari organisasi tadi itu udah ini aku banget nih, ini aku di sini diri aku jurnalis banget nih. Pernah ngerasa gitu gak sih?
0: Iya, pernah ngerasa gitu. Cuman gini ya, ternyata aku orangnya gak pede gitu kan. Saya kan orangnya gak pede kan. Ini udah kadung terjun di dunia ilmu komunikasi. Tapi memang dari dulu itu, kalau boleh cerita sedikit ya kan.
1: Boleh
0: zaman banget. Saya itu, ini generasi berapa ya? Gen Alpha tau gak ya?
1: Beta ya, udah sekarang.
0: Gen Alpha tau gak ya? Acara YKS. Di Trans TV. Betul sekali. Itu kan kayak krunya kan di syuting gitu kan. Kayaknya keren banget gitu kan. Terus zaman waktu SD itu orang tua saya itu suka lihat berita. TVRI masih tahu lah ya. Boleh disebutkan?
1: Boleh,
0: mohon maaf lupa gitu kan. Jadi di akhir programnya biasanya kan ada dari BMKG gitu kan buat yang ramalan cuaca itu. Kayaknya kok pengen banget ke situ, tapi kok kayak IPA banget ya. Enggak nyampe otaknya di sana. Ya udahlah. Pokoknya selesai dari SMA tuh udah langsung ambil dua-duanya ilmu komunikasi. Kalau nggak lulus ya udah nantilah gitu kan. Dan bisa magang juga kebetulan alhamdulillah di Ranger Hitam. Julukannya itu kan.
1: Di mana tuh?
0: Di Jakarta.
1: Okay.
0: Di apa tuh? Di Bolang. Bolang. Bolang enggak nih?
1: Itu oke.
0: Di situ bisa magang lah selama kurang lebih tuh 2 bulanan lebih. Bahkan disuruh extend gitu kan, cuman kan enggak bisa ya.
1: Oke. Tapi ya luar biasa sih ya. Kuliahnya di sini tapi ya magangnya bisa sampai ke Jakarta gitu ya. Udah keluar pulau, keluar kota bahkan ya. Wah, luar biasa. Berarti memang dari awal tuh kayak ngelihat dari acara-acara TV gitu ya, untuk tertarik ke dunia ilmu komunikasi, khususnya di jurnalis ya. Ya, wah, luar biasa sih itu sebenarnya, sebenarnya. Dan kalau sempat terjun ya ke dunia media sebelumnya, untuk Kak Sofi sebelumnya, itu pengalaman kerja di media sosial, di media tuh bagi Kak Sofi tuh gimana sih Kak?
0: Wah, luar biasa kalau menurut saya.
1: Sesuai ekspektasi gak sih?
0: Oh, kayak ya wah lebih gede-gedebuk lagi. Kenapa? Kan kenapa kita tuh? Udah belajar nih, udah belajar teori sama praktek ya. Ternyata praktek di kampus nih kalau di dunia aslinya tuh kayak
1: beda.
0: Jauh beda banget. Gitu ya. Kita memang udah ada aktor, terus tiba-tiba ketika di lapangan kita udah kerja nih kan. Ini tutorial dibikin sama redaksi di kantor nih beda nih, nggak bisa kayak gini nih, harus putar langsung ini, otaknya harus berjalan cepat tepat tapi harus akurat gitu kan, nggak boleh main cepat-cepatan aja tapi ya itulah hasilnya kalau kita terjun di dunia media gitu.
1: Berarti sekarang masih aktif?
0: Sekarang sudah resign, sudah dari resign dari itu. Dan saya mengucapkan terima kasih buat media yang sudah menampung saya waktu itu.
1: Iya, gitu jadi kan. Pengalaman banyak gitu ya. Tapi ya berkesan banget gitu ya. Udah berapa lama sih kalau boleh tahu? Berapa?
0: Kalau pertama kan dicetak ya. Cetak ya juga rangkap online. Kurang lebih 2 tahun. Habis itu saya resign, pergilah karena bahasa gaulnya dulu quarter life crisis gitu ya kan. Adalah gitu.
1: Iya,
0: Ke Jawa, habis itu balik lagi ke sini kurang lebih 8 bulan. Habis itu karena yang saya bilang tadi, cita-cita perempuan itu terbatas, harus punya other dreams gitu. Ya udah, habis resign saya bilang titik temu gitu kan. Ya udahlah, jadilah gitu titik temu.
1: Oke, wah, boleh dong kita singgung lagi ya atau ngobrol dua ya untuk titik temu ini agak sedikit kita senggol lagi lah ini. Pas pertama kali punya ide ini deh untuk ngebikin ruang literasi kayak titik temu yang sekarang ini ya, itu awalnya ada keraguan gak sih buat mulai, apalagi kan sekarang ya namanya bisnis dan juga persaingan itu ketat banget gitu ya. Itu ada gak sih kayak yang bikin, wah aku yakin banget nih buat bikin ini nih, ini beda nih, ini value yang aku punya nih dari titik temu nih, ada gak sih Kak? Iya,
0: pastilah kalau mau mulai itu ada keraguan, cuman kalau gak dicoba ya, saya belajar dari itu, kalau kamu gak nyoba ya kamu bakal menyesal gitu kan. Sepanjang saya hidup akhirnya menyadari itu kan, kalau nggak dicoba itu nanti bakal menyesal, apalagi tinggalnya di desa seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau udah ada yang tahu namanya Desa Pasir Luhur, alhamdulillah karena titik temu ada di Desa Pasir Luhur, Kecamatan Kota Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Betul sekali, di Rokan Hulu. Kan belum ada ya di desa itu kan namanya perpustakaan pun. Kalau kita mau di sekolah, kadang sekolah ada cuman belum tentu buka setiap hari gitu kan. Jadi saya pingin gimana anak-anak di desa atau orang-orang di desa ini merasakan seperti orang di kota yang bisa dengan memilih, oh saya maunya di perpustakaan ini aja deh, perpustakaan sana aja deh gitu. Kalau desa belum ada, saya pengen membuat usaha itu yang berbeda. Apalagi kalau bilang perpustakaan itu kan kaku gitu ya kan. Apaan sih baca gitu, males lah gitu.
1: Buku-buku
0: kan
1: doang isinya gitu ya.
0: Buku doang gitu.
1: Gak ada hiburan.
0: Iya, dianggap ibaratnya kayak koleksi buku aja gitu. Karena betul. Gimana caranya biar ada perbedaan, ada hal yang beda lah seperti itu kan.
1: Betul.
0: Jadi saya bikinlah program kayak gitu. Ada program kayak resensi buku, ada program majalah dinding, kemudian English Flash, kunjungan dari sekolah, sama yang terakhir tuh momen ke titik temu book party. Tapi kalau balik lagi ke titik temu tadi, titik temu kan kalau arti singkatnya hasil gitu kan. Jadi saya ingin siapapun yang datang ke titik temu itu bisa mendapatkan hasil, sesuai kayak jargonnya communication, literation, and discussion. Kebalik, communication, discussion, and literation. Ya, jadi dari komunikasi mesti didiskusikan, jadilah literasi seperti itu. Saya inginnya seperti itu.
1: Sekarang berarti masih berjalan sampai sekarang berarti?
0: Alhamdulillah masih berjalan, dan itu saya bikin gratis dengan syarat kalau namanya anak-anak ya kan, tentu harus utamanya kan baca dulu ya, baca dulu baru nongki gitu. Kalau dibawa nongkinya dulu udah gak jadi baca gitu.
1: Iya betul juga gitu. Jadi kayak harus dikenalin dulu ya ini bukunya gitu. Betul. Sekarang masih ngurus sendiri atau gimana?
0: Ada saya, suami, sama adik saya gitu. Kan kalau misalnya yang ngebantu adalah dari keluarga kayak gitu. Cuman kalau untuk diserahkan ke orang saya belum bisa gitu. Masih
1: open, udah open recruitment belum nih? Belum ya?
0: Belum.
1: Oke. Oke oke, ini boleh ada filosofisnya nggak sih buat tadi kan udah sempet ini ya nyindir-nyindir soal nama titik temu ini adalah hasil gitu ya. Itu ada filosofis lainnya nggak sih soal nama titik temu ini?
0: Soal nama sebanyak dulu tuh.
1: Kan banyak tuh nama-nama gitu kan kayak yang ya apapun itulah banyak gitu ya ide-idenya. Kenapa akhirnya untuk memilih titik temu sebagai nama final ya?
0: Finalnya dulu tuh pernah sempat kayak gini. Kan kebetulan saya tinggalnya itu kalau di sini bisa nyebutnya jalan ya, tapi kalau sana itu jalur, di jalur 9 itu di agak ke pojok gitu. Apakah namanya the corner aja? Corner kan pojok ya kan?
1: Ah, gitu. Pojok.
0: Tapi saya sepertinya ke Inggris-Inggrisan gitu. Tidak usah lah, cari apa namanya?
1: Corner ya. Reading gitu.
0: Oh gitu, ada tuh banyak nama. Tapi yang paling saya ingat tuh the corner gitu kan. Akhirnya the corner, sampai diputuskan. Udah deh titik temu aja gitu. Pokoknya kalau belum pas luhur belum ke titik temu gitu misalnya gitu kan. Terus kayak titik kan titik temu itu logonya hitam ya kan? Hitam sama putih kayak gitu. Titik gitu. Pokoknya aku maunya ke titik temu titik harus ada hasilnya di situ kayak gitu. Harus bisa mendapatkan ilmu pengetahuan misalnya atau dari diskusi-diskusi gitu. Tapi sejauh ini kan masih banyak ya anak-anak kayak gitu kan. Sampai akhirnya itu tadi saya ingin anak-anak di sana juga merasakan seperti yang di kota atau merasakan yang saya rasakan misalnya mengenalkan buku itu kan banyak ya, ada dari kayak misalnya penerbitnya, penulisnya, ilustratornya kayak gitu. Nah, gimana mereka itu mengolah habis dari dibaca gitu kan diolah lah kayak gitu. Jadilah hasil gitu kan. Itulah hasil-hasilnya program-programnya udah berjalan seperti itu.
1: Oke. Oke, kalau boleh lebih pengenal dekat nih titik temu ini udah berapa lama sih udah berjalan?
0: Alhamdulillah di tahun ini masuk 3 tahun nanti September akhir. Iya, itu
1: September akhir. Oke.
0: Iya, saya riset kan Agustus. Jadi saya langsung bilang ke bapak saya pulang untuk
1: langsung banget itu.
0: Iya, langsung banget. Pokoknya langsung banget karena apa? Aduh, jadi Desember itu kan saya nikah kan. Jadi sebelum itu saya harus punya usaha sendiri lah setidaknya seperti itu kan. Jadinya ya udah September tuh jadi okelah bungkus gitu kan meskipun bukunya belum banyak, masih buku dari saya selama kuliah sama buku bacaan terus juga lah buku anak-anak karena kan biar anak-anak lebih banyak yang datang kan kayak gitulah kira-kira.
1: Wah, luar biasa sekali.
0: Sekarang alhamdulillah malah di tahun pertamanya tuh bulan Februari ada kerjasama tahu Semesta Buku ya, teman-teman pasti tahu Semesta Buku lah atau Nusa Membaca.
1: Bisa disebutkan. Oke, nggak apa-apa.
0: Dari Gramedia lah ya, dari Gramedia seperti itu. Ya udah, dapatlah kan suruh ngisi tuh kayak misalnya yang komunitas bagian literasi gitu. Saya cobalah ngisi, diterima dong gitu. Jadi di waktu itu di Februari itu ada 4 komunitas kalau bukan baru tuh ada Bambini, terus sama yang di Cendana, satu lagi titik temu, satu lagi dari Dumai gitu. Dari situlah kayak terjalin ibaratnya
1: collab lah ya.
0: Abis itu 3 bulan setelahnya kalau gak salah dapet juga bantuan kayak gitu. Banyak sih sekarang alhamdulillah bantuan buku udah nyampe seribuan gitu.
1: Masih ketampung tuh semuanya.
0: Itu dia. Masih ketampung alhamdulillah. Sekarang kalau mau nampung juga silahkan mau beri atau mau berdonasi seperti itu. Cuman ya memang karena itu belum bangunan sendiri ya, masih bangun rumah gitu kan, rumah lama yang saya jadiin untuk tempat tinggal juga ada kamarnya gitu. Jadi ya sebisa mungkin dimodifikasi. Kalau lagi ada acara momen kids kira-kira mau di dalam berarti kayak kursi atau apa taruh di luar. Kalau lagi di luar ya udah aman gitu kan.
1: Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Udah habis resign Agustus, Septembernya bikin usaha.
0: Iya langsung, pokoknya
1: Oktobernya nikah ya? Oktober tadi?
0: Desember.
1: Oh Desember ya, wow.
0: Jadi masih ada kesempatan kan seperti itu.
1: Wah, luar biasa
0: gitu
1: sekali ya, ada targetnya. Ada targetnya,
0: perempuan harus punya other dreams. Karena kadang kan ada yang gak bisa melanjutkan, apa namanya tuh, cita-citanya. Ada juga yang alhamdulillah suaminya mendukung kayak gitu kan. Alhamdulillah suami saya sekarang mendukung gitu kan. Bahkan dibantu-bantu kayak misalnya renovasinya
1: Oke. Kalau boleh dijelasin dong, itu di titik temu tuh ada apa aja sih? Kayak misal nih ada kayak bukunya aja atau ada kayak tempat nongkinya juga atau gimana sih?
0: Di titik temu tuh ada tempat bukunya juga gitu kan. Ya kita juga beli ambalannya juga gitu ya kan. Karena sejauh ini kan kalau buku dapatlah donasi dari lembaga atau perorangan seperti itu kan. Nah kalau untuk kayak meja dan segala macamnya memang dari pribadi seperti itu. Nah di titik temu juga ada yang namanya, ya saya buka tadi kan, tidak sekedar datang aja tapi bisa untuk nongkinya. Nah saya di situ juga ada itunya, ada box kontainernya juga gitu kan. Silahkan pesan. Nah dari situlah baru bisa untuk fasilitas bisa
1: ketemu. Ada jajan-jajanannya juga.
0: Nah, betul, ada jajanannya dan minumannya kayak gitu.
1: Kafe apa nih, bernuansa buku lah ya.
0: Iya, begitu.
1: Iya.
0: Berasa buku lah gitu.
1: Wah, luar biasa sih sebenarnya kayak di kalau tapi sebenarnya iya sih kalau misal mungkin di daerah yang masih bisa dibilang kayak masih di pedesaan gitu ya. Memang jarang banget enggak sih kayak gitu?
0: Jarang banget. Iya, kayak teman saya juga bahkan ya udah S2 gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau mau buat di kan beda desa gitu kan. Desa sebelah-sebelahan gitu.
1: Iya.
0: Kamu nih ada aja idenya kayak gitu. Kata dia kayak gitu kan. Aku pengin bikin aja. Kayak masih ragu kata dia kayak gitu kan. Ya udah lah sambil sharing-sharing kayak gitu kan. Bikin aja lah karena di tempat kamu kan jalan lintas juga. Dia tuh di desa sebelah yang jalannya lintasnya tuh jalan lintas duri gitu. Tempat kan bisa rame kan kayak gitu. Saya bilang juga kayak gitu.
1: Iya. Di sini di Pekanbaru memang banyak sih memang konsep yang kayak gitu. Cuman ya di desa itu masih belum banyak gitu. Jadi tapi ya untuk memperkenalkan, oh iya, pas respon pertama kali dari masyarakat gimana sih dari sejak awal kali titik temu ini bangun ya, berdiri gitu. Itu gimana sih respon dari masyarakat?
0: Responnya alhamdulillah ya, sampai sekarang kan ibaratnya program terus bertambah.
1: Iya.
0: Otomatis kan responnya bagus kayak gitu kan. Memang ya ya namanya orang ya kadang kan aja emang bisa itu kayak gitu kan, pasti ada lah yang kayak gitu ya kan berhasil, emang apalagi baca-baca kayak gitu emang ada yang mau.
1: Nyinyir.
0: Malah ternyata animonya sih lebih banyak yang bagusnya, cuman kan kalau yang kayak gitu gak bisa kita pungkir ya kan. Ternyata orang tuanya tuh masa iya anak saya bisa bikin puisi misalnya gitu, masa iya anak saya bisa ngegambar gitu. Kadang anaknya aku nggak boleh gambar sama orang tua kayak gitu kan, kenapa
1: ya yang lain aja lah gitu, yang lebih berguna main sepeda aja sana.
0: Padahal kan kalau namanya mungkin karena tinggal di desa ya, padahal kalau ngegambar itu kan kita bisa jadi ilustrator gitu kan, bisa jadi desainer dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Banyak banget hal yang bisa dijadikan ini ya referensi mungkin ya kalau di desa gitu.
0: Sebenarnya
1: ya
0: kayak gitu, akhirnya para orang tua pun akhirnya terbuka kayak gitu. Sampai kadang ada yang kita sekarang mainnya Facebook ya karena tinggal di kampung ya kan,
1: lebih populer gitu.
0: Akhirnya tersentuh lah itu media sosial yang sudah lama terlupakan seperti itu. Mbak, saya tuh pingin loh anak saya tuh kesana gitu untuk belajar baca, kapan ya, kelas berapa, saya tanya gitu kan. Oh kelas ini, bisa aja mbak datang aja sore gitu kan, misalnya MDA. Karena ini dia nih poin pentingnya untuk titik temu untuk bertahan. Saya juga kadang bingung dan suka deg-degan di sana itu. Pagi sampai siang sekolah. Habis itu siang ya mungkin pulang-pulang jam 12 lah gitu kan. Habis itu siangnya nanti jam 2 pas setengah 3 ya.
1: Setengah 3 biasanya MDA.
0: Sampai habis asar itu jam setengah 5 lah biasanya itu MDA. Nah, habis itu nanti sorenya lagi mau maghrib sampai isya tuh jam 8 setengah 9 ngaji
1: di masjid gitu
0: begitu. Di musala. Jadi kadang gimana ya? Kadang misalnya datangnya sore, aduh udah ngantuk nih sebenarnya gitu kan, atau pengin ngerjain yang lain. Karena niat awalnya emang bisa pengin berbagi, pengin merasakan kayak anak-anak yang di kota, ya udah silakan. Karena datangnya kan naik sepeda ya kan di desa gitu. Jadi ya udah buka aja ayo gitu.
1: Iya, berarti bukanya dari full day kah atau ada jam buka jam tutupnya?
0: Awalnya itu full day. Cuman seiring berjalannya waktu saya juga ada anak kecil kayak gitu kan. Jadi sekarang tuh lebih sering buka jam 11 karena anak-anak kelas 1 kan ada yang pulang.
1: Iya, pulang sekolah langsung ke situ mungkin ya.
0: Iya, ya meskipun enggak banyak sih gitu kan. Terus nanti ada yang biasanya tuh tim sore. Tim sore itu nanti pulang-pulang MDA itu kadang jam hampir jam 5 baru datang. Waduh, ya udah enggak apa-apa gitu kan. Belum kalau bisa ngumpulin 3 anak sehari tuh udah luar biasa sekarang. Kayak gitu. Jadi ya masih ada lah gitu kan. Kalau kita apalagi mau buka terus kayak gitu.
1: Oh ya, selain anak-anak ada enggak sih kayak orang yang udah cukup berumur? Maksudnya yang lebih dewasa, yang lebih anak muda gitu. Ada enggak sih?
0: Ada. Awal-awal itu waktu awal-awal kan buka malam buka ya kan. Nah, karena sekarang saya lebih ke anak saya juga dulu lah perlu diurusin gitu kan. Jadi kalau orang tua itu kan sebenarnya kan yang malam-malam biar bisa bawa anaknya juga harus pulang aja kayak gitu kan. Kalau sekarang malam tuh belum buka. Jadi ya paling adanya ibu-ibu itu pas acara momen gitu. Momen sih itu momen party yang 2 minggu sekali itu.
1: Oke. Luar biasa. Ada ini gak sih kayak program unggulan gitu yang dari setelah dijalanin tadi yang udah Kak Sofi sendiri jelasin tadi yang paling banget sering bikin anak-anaknya tuh atau pengunjung itu buat antusias banget nih sama program ini nih, aku tungguin banget nih gitu, ada gak sih kayak sejauh inilah, sejauh 3 tahun ya. 3 tahun Titik Temu berdiri ya. Itu ada enggak sih kayak yang program, satu program nih yang memang kayak bikin pengunjung tuh ya excited banget gitu. Yeah. Ada enggak sih?
0: Kalau itu saya, kalau untuk anak-anak ya, itu biasanya suka mereka bikin mading.
1: Mading.
0: Iya, majalah dinding. Nah, cuman kan karena sekarang karena ruangannya juga masih namanya rumah gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti kalau banyak banget ditempelin di dinding ini bagaimana ya? Jadi saya bilang tuh kita dibikin jurnal aja dulu ya. Jadi tuh ada tuh nanti misalnya noh saya yang bikin temanya kan, kita bikin dunia air ya. Air tuh fungsinya untuk apa sih gitu kan? Ada berapa jenis air gitu. Terus kenapa kita harus memakai air segala macam gitu. Saya yang nentuin ini, misalnya yang datang 3-4 orang, oh udah bisa nih jadiin mading, nanti tambahin punya saya kan, tak English class-nya atau apa gitu. Jadi itu kalau untuk anak-anak. Sama ini kalau untuk ibu-ibu udah jelas tadi ya, ibu dan anak yang mau Chris Titik Temu Book Party. Kenapa ada itu? Karena biasanya kan ibu dan anak tuh memang bermain di rumah gitu kan, bersama-sama, cuma kadang kan gini, Dek, mama mau ini, mau ke pasar atau mau kemana aja, buruan ini tuh. Pasti ada hal-hal yang seperti itu
1: betul,
0: kan.
1: Iya, betul-betul. Jadi kayak kurang lah waktu untuk bersamaannya gitu lah ya.
0: Jadi ada program ini khusus banget nih untuk ibu dan anak gitu kan. Gimana ibu juga dapat teman baru, anak-anak juga punya teman baru, lebih bersosial gitu, lebih mau bermain, seperti itu. Dan itu programnya semua saya bikin gratis gitu.
1: Oke, wah luar biasa sekali ya, wow. Oke, Tumpang Pro 2 ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa Tumpang Pro 2, wah banget tuh ya. Karena cukup sangat inspiratif ya, karena memang Kak Sophia ini memang ini ya Tumpang Pro 2. Bisa dibilang kayak bisa mengambil resiko yang cukup tinggi mungkin kayaknya. Di tempat yang mungkin masih bisa dibilang tuh kayak masih belum terlalu mengenal yang namanya buku, bukan buku ya. Tempat-tempat yang punya konsep kayak gitu ya kayaknya. Jadi bisa Kak Sophia ini untuk mengemasnya itu bisa lebih menarik lagi. Dan Tumpang Pro 2 ya, kita break dulu Kak Sophia ya, nanti kita lanjut lagi Tumpang Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Suara Ceria. Dan kali ini teman Pro 2 masih bareng narasumber yang luar biasa dan juga menginspirasi untuk kita teman Pro 2. Ada Kak Sofia, adalah seorang owner pustaka dari Titik Temu. Dan masih seputar tema kita teman Pro 2, dari ilmu komunikasi jadi aksi, cerita Sofia bangun pustaka Titik Temu. Dan teman Pro 2, kita tadi udah ngobrol-ngobrol juga ya Kak ya, seputar Titik Temu tadi udah kenalan juga konsep-konsepnya, program-programnya yang memang juga cukup menarik sih untuk dibawakan ya. Mungkin untuk kamu teman Pro 2 yang juga pernah ada kepikiran juga untuk membangun ide bisnis ya yang sama gitu di desa, ya sebenarnya gak ada salahnya juga untuk mencoba ya, karena ada banyak jalan sih sebenarnya ya kalau bisa diusahakan juga. Dari kalaupun gak ada bukunya, ya itu tadi banyak dari donasi gitu kayak, dan juga bisa banyak tempat juga yang bisa kamu manfaatkan teman Pro 2 kayak Kak Sofi tadi, rumahnya gak kepake kayak. Oke. Dan Kak Sofi nih tadi juga mungkin pernah pernah mikir ya mungkin ya selama menjalankan Titik Temu nih. Awalnya mungkin ada anggapan kayak ruang literasi gitu ya. Mungkin suka sulit ya berkembang di daerah yang mungkin masih tertinggal mungkin ya. Dan ada gak sih Kak kayak tantangan terbesar yang justru benar-benar Kak Sofi ini rasain nih setelah pustaka Titik Temu ini berjalan?
1: Oke, tantangannya adalah tadi yang saya sebutkan tadi tentang jam anak-anak sekolah gitu kan. Terus yang kedua adalah kita tinggal di desa itu selalu saya sendiri gitu kan. Ketika mau menjalankan program tuh pasti ada deg-degannya. Apalagi kayak acara mom and Titik Temu Book Party. Ini ada gak ya yang datang kayak gitu ya kan. Yang datang kira-kira rame gak ya gitu. Jadi kadang kalau mau berekspektasi ini udah ekspektasi biasa aja dulu gitu kan. Biar nanti ketika gak banyak yang datang, jadi kita gak kecewa-kecewa banget gitu ya kan. Nah kayak gitu. Nah memang bener tadi tuh. Jadi gimana caranya tuh yang datang tuh bukan sekedar penasaran gitu. Karena saya lihat ini masih ada yang datang tuh sekedar penasaran. Oh iya oke, mungkin pingin dijadiin status gitu kan gitu. Atau mungkin ngikutin yang coba deh. Ya saya juga pribadi juga sadar diri kan, ini acaranya kenapa kadang ada yang gak datang gitu ya kan. Apa memang kemarin itu pembawaannya kurang baik seperti itu, atau mungkin kurang pas sama mereka kayak gitu. Kadang juga namanya kita tinggal di desa gitu kan, ada aja tuh acara tuh gitu.
0: Iya, kadang ada yang di sana lagi ada nikahan kali ya.
1: Betul, kalau udah acara nikahan
0: ada rewangan
1: itu,
0: gitu. Nah,
1: betul sekali gitu.
0: Ada arisan apalagi, wah itulah gotong royong dan segala macamnya.
1: Itu udah gak bisa diganggu itu.
0: Iya, betul.
1: Kemarin juga sempat, kan harusnya 2 minggu sekali tuh acara Mamerkis itu jadinya 3 minggu. Kenapa? Karena tinggal di desa itu masih identik dengan kayak yang ada acara maulid gitu kan,
0: iya,
1: atau acara
0: wirid-wirid,
1: begitu di itu aja lah, diundur aja. Oke, baik, siap, kita turuti lah ya kan. Seperti yang penting program tetap berjalan gitu. Nah kemudian kalau untuk balik lagi tadi gimana pertanyaannya, banyak
0: tantangan terbesar ya yang selama Kak Sofi ini rasain selama ya pustaka Titik Temu ini berjalan gitu.
1: Oh iya, nah terus biasanya nih kalau misalnya nih kan dari kelas 1, 2, 3, 4 itu masih mau tuh bisa datang. Nanti udah agak-agak gede tuh, udah kayak mungkin punya itu sendiri ya, kesibukan sendiri mungkin anak-anak gitu ya kan. Jadi kadang kalau yang udah agak besar nih udah agak susah datangnya gitu. Entah mungkin karena pelajaran semakin banyak, semakin ini juga ya, apa berisi gitu ya kan. Kalau kelas-kelas tinggi kan udah makin berisi. Nah itu mungkin yang jadi tantangan, akhirnya datangnya jarang seperti itu. Tapi saya tetap mengusahakan tetap buka gitu kan. Gimana mereka mau datang kayak gitu. Jadi harus ada permainan juga nih. Saya entah beli apa gitu kan, entah catur, entah apa kayak gitu, biar untuk menarik sama mereka gitu. Kalau enggak nanti ya udah, oh gitu-gitu aja kayak gitu kan. Oh ternyata boleh main juga loh, boleh gitu.
0: Jadi saya daya tarik lah itu ya.
1: Jadi
0: intinya
1: yang penting baca dulu gitu. Saya berisipkan ke mereka tuh kayak orang Jepang. Orang Jepang biasanya kan 5 menit sehari kan, kalau untuk yang usia dininya kayak gitu. Jadi baca itu gak harus rampung gitu loh, tapi kita tetap gimana continue, terus konsisten kayak gitu. Kalau langsung rampung ya udah isi di kepala kita gedebuk-gedebuk, banyak banget, mandek kayak gitu. Nah itu nanti bisa kalian salurkan nih. Kalau misalnya, loh ngapain sih ke perpus, misalnya dia bilang kayak gitu kan. Nah itu justru yang membuat diri kalian tuh berbeda. Apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah bahwa kamu lo udah tahu nih penerbit tuh yang ini gitu kan. Kadang kan masih ada yang buta juga tuh, kalau yang belum pernah ke perpustakaan, mana sih judulnya gitu, mana sih penerbitnya, bener bener masih ada gitu. Bahkan ada anak SMP gitu kan, kan di sana ada MTS gitu, yang misalnya datang ke pas kunjungan gitu ke perpus, penerbitnya yang mana sih, penulisnya yang mana, kamu udah ini loh gitu, kayak gitulah kira-kira. Ya,
0: jadi kurang lah untuk kemampuan untuk menganalisisnya, gitu. Jadi bisa lebih dilatih lagi dari situ gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Wow, luar biasa sekali teman Pro 2. Dan sebenarnya memang ada nggak sih kak kayak jadwal rutin tiap harinya kak, kayak jadwal oh ini jam segini waktunya ini, itu ada nggak sih kayak selama sekarang?
1: Ya harusnya sih, harusnya ada gitu ya kan. Bahkan saya kan udah bikin tulisan itu kan, yang buka gitu kan, terus tutup gitu. Cuma namanya tadi balik lagi ke namanya anak-anak, apalagi datangnya udah pakai sepeda, terus tujuan awalnya adalah untuk membuat mereka mau baca kayak gitu kan, itu aja udah datang jam segitu udah syukur saya kayak gitu loh. Jadi ya udahlah, tulisan sama mereka tulisan tutup itu agak kurang dipeduliin, ya udahlah yang penting ada yang datang gitu, ada yang mau baca, itu udah bersyukur sekali saya begitu.
0: Ngelihat orang-orang excited gitu ya, untuk senang banget gitu ngelihatnya. Itu ada gak sih kak kayak cerita atau momen dari pengunjung kak yang ngebikin Kak Sofi ini ngerasa, wah ternyata yang aku bangun nih, titik temu yang aku bangun sekarang nih memang ada dampaknya nih gitu. Tahu dari cerita-cerita, wah ini kapan bukanya kak, kapan bukanya kak, ada gak sih kayak gitu?
1: Ada, tetap ada gitu kan ya, itu dikadang kan nyampe ada orang tua yang buat ini, buat story gitu kan. Ditanyain mau kemana, mau ke tempat Mbak Sophie gitu kan, ngapain gitu kan, mau baca ini, saya jadi cemburu gitu kan, tanya gitu kan, apa-apa mbak, kata Mbak Sophie kayak gini gitu. Terus kata, ada yang cemburu,
0: aduh, orang tuanya gak
1: iya, aduh jadi gak mau kalah. Ini gak mau kalah gitu kan juga gitu. Ya senang sih kalau misalnya jadi mau baca gitu kan, kalian harus baca ya, jangan gak baca, kasihan ibunya gitu kan, atau bapaknya gitu, udah mensekolahkan kalian, baca aja lah kalau misalnya nggak suka baca yang lain, baca buku pelajaran misalnya kayak gitu. Udah saya bilang sih, mbak saya tapi saya nggak suka baca, ih nggak boleh gitu, bilang gitu. Kasian gurunya juga nanti disekolahkan kalau anaknya nggak mau baca.
0: Betul. Jadi ya itulah penting juga sih orang peran orang tua ya Kak Sophie ya, untuk tetap mengulang pelajaran ya, apalagi untuk membaca sih teman Pro 2 ya, memang cukup penting banget untuk diulang lagi pelajarannya. Dan Kak Sophie nih, selama menjalankan titik temu, udah masuk yang 3 tahun ya, kurang sebulan lagi ya. Itu selama menjalankannya tuh ada gak sih Kak kayak yang, wah ini ternyata yang paling dibutuhin sama masyarakat dari sebuah ruang literasi ini nih gitu tuh. Ada gak sih Kak? Kayak apa sih yang sebenarnya paling dibutuhin sebuah ruang literasi itu biar bisa bertahan terus dan dipakai sama masyarakat gitu.
1: Oke, baik. Jadi namanya perpustakaan itu kan menurut saya juga itu tidak hanya mengoleksi buku dan membaca seperti itu kan, tapi gimana caranya orang yang datang itu bisa berkarya juga gitu. Dari yang misalnya di rumah atau mungkin di lingkungan atau di sekolah itu misalnya, itu nggak perlu gitu, padahal sebenarnya itu adalah perlu, kayak tadi contohnya yang menggambar tadi itu. Contohnya lagi yang kayak puisi kan bisa nanti kan jadi orang yang dibukukan misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dia mau baca kan, baca buku-buku lagi, kosakata dia akan lebih tinggi kayak gitu ya kan. Terus ya namanya karena ini gratis juga ya, saya juga pelan-pelan lah kayak gitu kan, gimana caranya supaya lebih diminatin lagi kayak gitu. Semuanya kan dari otomatis ya, misalnya jualan lah, jualan itu kan kayak gak seberapa kan untuk pemanisnya aja gitu kan. Nah gimana caranya supaya nanti tuh fasilitas-fasilitas itu lebih mendukung kayak gitu. Ya akan saya usahakan juga seperti itu. Nah satu lagi juga, kemarin sempat bikin lomba gitu kan, untuk ibu dan ibu-ibu dan anak-anak sama dan anak. Ibu dan anak ini yang ikut Mama Kids gitu kan, atau yang punya anak kecil lah seperti itu. Ternyata dari mereka ini kayak nggak berani gitu loh, misalnya tampil di kamera atau nggak ada waktu kayak gitu. Beda dengan yang anak-anak SD-nya gitu, mereka mau datang gitu kan, mau ngikutin lombanya kayak gitu. Nah itu kan ibaratnya suatu hal yang harus ada dipertanyakan juga kayak itu kan untuk ibu dan anaknya, kenapa sih nggak berani orang sama anak sendiri aja pun tinggal ngobrol, nah yuk kita baca buku bla bla bla kayak gitu. Nah harapan saya nanti saya pengen buat ini juga lomba lagi nih di ulang tahun yang ketiga kayak gitu kan, karena setiap peserta kan saya kasih hadiah gitu meskipun gratis gitu.
0: Itulah. Wah itu selalu ada cara untuk meramaikan ya kak ya. Oke, kalau untuk kedepannya kak, dari titik temu ini ada nggak sih kak kayak harapannya untuk yang kakak impikan kedepannya, titik temu ini mau jadi yang seperti apa gitu? Yang mau jadi kayak gimana gitu?
1: Oke, baik. Ini adalah harapan yang semoga bisa disemogakan, tersemogakan seperti itu kan. Saya tuh pengen punya bangunan sendiri gitu ya kan, untuk titik temu. Ya mungkin ini boleh disebut nggak sih kayak misalnya saya punya siapa gitu, mengidolakan perpustakaan mana kayak
0: boleh.
1: Nah saya itu pernah yang waktu itu tuh ke Jakarta, di baca di Tebet, itu kan karena lagi ada acara ya di sana. Ternyata tuh kesananya tuh harus lewat Google Form, jadi nggak bisa di ruang yang bagusnya gitu kan, sedih banget.
0: Gitu. Jadi harus daftar, harus kayak reservasi dulu gitu kali.
1: Sedih banget nggak tuh kan? Padahal udah lihat di Instagram tuh kece banget ya gitu kan. Ternyata bisanya lewat Google Form. Ya udah akhirnya saya bacain di bawah lah yang ala kadarnya seperti itu. Terus kayak Omah Library. Omah Library tapi kan yang di Tangerang itu Banten tuh keren banget itu desainnya. Saya pingin kayak gitu tapi ya dana juga banyak gitu segala macam. Pokoknya insya Allah diusahakan saya pingin punya yang gedung sendiri kayak gitu. Jadi nanti kan untuk fasilitas anak ada kayak misalnya ada playgroundnya juga kayak gitu. Terus ada lagi apa ya, ada juga nanti kayak untuk yang ruang ibu-ibu kayak gitu, khusus ibu dan anak. Entah misalnya ada kayak di playground kita juga ada melihat suatu ruangan gitu kan, khusus ruangan misalnya ruangan ada pantry ada apa gitu, nanti di situ pengen ada semua kayak gitu. Cuma nanti perlahan lah gitu.
0: Iya perlahan ya, ada prosesnya betul, Kak Lofi ya. Dan ngomong-ngomong dari tadi kita masih ngomongin soal membaca dan membaca Kak. Ini kaitannya kuat banget ya sama literasi Kak ya. Menurut Kakak tuh Kak Sofi sendiri literasi keluarga ini ya terkhususnya, ini kenapa sih Kak penting untuk dimulai dibangun sejak anak-anak tuh masih kecil Kak?
1: Iya, menurut saya ya penting banget ya, kenapa harus dibangun sejak kecil. Karena membaca tidak hanya membaca, ternyata membaca tuh ada juga memahami.
0: Betul.
1: Dari memahami itu kan bisa ada yang lisan, bisa disalurkan secara lisan, ada juga yang tertulis kayak gitu tadi. Karena ada yang namanya anak itu ada yang berani ngomong, ada juga yang enggak kayak gitu kan. Nah gimana kita menyalurkannya? Jadi dari baca itulah, dari baca kita juga jadi tahu terus kemana arahnya anak kita nih kayak gitu. Jadi kayak kita orang tua, oh ada tuh bukunya si Gina kalau, tapi saya lupa nama panjangnya siapa. Mengapa aku harus membaca buku itu? Ternyata itu yang nulis anak masih anak SD kelas 5 tuh. Cuma dari orang tuanya itu dijejalin terus gitu kan, suruh baca gitu. Sampai dia bosen, buku bacaan anak-anak udah habis gitu kan. Dia baca buku-buku yang kayak orang luar atau kayak gimana. Dia bikinlah di situ. Padahal orang tua kadang kan kita nyuruh baca, tapi masih juga main HP kayak gitu kan. Nah itu karena salahnya di situ. Maunya tetap harus ada waktulah gitu untuk anak. Ketika nyuruh anaknya baca, ya kita juga baca-baca buku apalah gitu yang sesuai dengan genrenya orang tua. Harus sediain gitu.
0: Harus juga dibimbing ya paling gak teman-teman.
1: Cuman yang jadi masalah sekarang ya kadang akses ya. Kalau kita tinggal di desa kan akses. Untuk bisa ke apa, menyalurkan minat bacanya tuh kadang akses gitu. Kadang kan pengen juga kan ke perpustakaan yang ada di luar susah. Nah kita di desa sebagaimana mestinya saya pingin gitu kan, cobalah gitu kan bikin seperti itu. Mau gak nih kira-kira ibu-ibu dan anaknya gitu kan mengenalkan kayak gitu. Kira-kira begitulah.
0: Dan itu pentingnya yang namanya banget untuk ngebonding sih antara orang tua dan juga anak tuh biar ya paling enggak lah setidaknya adalah sehari gitu Kak ya, waktu untuk apa ya, menghabiskan waktu bareng-bareng lah sama anaknya.
1: Betul.
0: Ibu dan juga anak nih terutama khususnya.
1: Dan bapak juga penting
0: sebenarnya. Bapak juga penting.
1: Bapak penting harus mendukung. Kadang bapaknya
0: ada juga
1: bawa aja tuh anaknya tuh belajar misalnya gitu. Tidak semudah itu mengajak anak belajar. Emosinya? Bapak juga harus tahu emosi anak seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti ada bapak-bapak juga ikut
1: pernah. Maunya seperti itu. Tapi gimana caranya ya? Mungkin teman-teman atau dari yang di luar sana kalau udah ada tahu idenya bisa kasih tahu saya.
0: Boleh.
1: Iya, bapak-bapak itu penting juga. Sama kayak misalnya dari hamil sendiri, sorry ini agak sedikit kesana ya kan, dari hamil, dari misalnya posyandu, itu sebenarnya bapak-bapak juga harus ikut andil kayak gitu. Jadi ya tahulah emosi anak gitu kan. Oh anaknya ternyata ini. Kalau misalnya anaknya, anak saya sukanya mainan mulu nih. Nah mainan yang disukain anak-anak tuh misalnya apa nih kan? Misalnya nih suka mobil-mobil. Kalau laki-laki kan misalnya gitu kan, dengan yang otomotif gitu. Beliin aja buku anak, pasti dia mau. Beneran deh, nggak bohong. Saya coba itu kan, anak saya itu gak ada buku. Terminal, pelabuhan, stasiun, apa lagi tuh, empat. Bandara. Pertama anak saya sukanya yang terminal, kan ada mobil-mobilnya. Habis itu sekarang udah mau kayak yang ke pelabuhan atau ke bandara. Jadi dia tahu, meskipun dia belum bisa bilang pesawat kan, kayak gitu. Dia tahu kayak gitu.
0: Oh ada gambar-gambarnya juga?
1: Iya, nah ada gambar-gambarnya tuh, ya at least kan udah ada baca bukunya kan, dibacain aja kayak gitu. Dia pasti nanti mau anak-anak. Kalau yang perempuan sukanya kayak masak-masakan gitu kan, kenalin aja tuh buku misalnya jenis-jenis buah atau apa yang ada di dapur, pasti mau kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari yang lain, silakan bisa kasih tahu saya lewat DM juga boleh kayak gitu.
0: Boleh banget. Oke, boleh dong kali apa di ini lagi, di reminder lagi kak, di mana lokasinya, mana tahu ini ya yang ada sempet kampungnya di Rohul nih teman Pro 2 nih, atau yang sekedar lewat aja. Boleh dong sharing-sharing ke teman Pro 2 lokasinya di mana.
1: Oke, lokasinya itu ada di Desa Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jalurnya jalur 9 ya, di paling pojok.
0: Enggak
1: pojok banget, sekarang udah sebelahnya itu udah ada yang mau bangun rumah. Jadi agak nomor 2 sekarang.
0: Boleh-boleh banget buat berkunjung teman Pro 2, mana tahu ada sempat bawa anaknya juga sekalian ke situ ya. Atau bahkan kamu warga baru di situ teman Pro 2, mana tahu di situ juga nanti kenalan ya sama Kak Sofi di sini. Oke deh kak, ya terakhir deh ya, kalau Kak Sofi bisa nyampein satu pesan untuk anak muda nih, kan kakak pernah muda doang pasti.
1: Iya
0: dong.
1: Pernah.
0: Yang lagi punya ide tapi masih ragu untuk ngejalaninnya, karena kakak kan udah berpengalaman buat pernah punya ide kan, selama satu bulan langsung terrealisasi gitu ya, itu langsung di langsung terjadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Itu apa yang pengen Kak Sofi untuk sampaikan?
1: Oke, baik. Sebenarnya itu sebelum satu bulan itu ada proses-proses sebelumnya gitu ya kan.
0: Pasti banyak prosesnya.
1: Banyak banget prosesnya. Jadi menurut saya lakukan gitu kan. Kalau kamu udah pikirkan matang-matang, kerjakan gitu kan. Dari mana nanti misalnya dananya ini belum itu mantap. Sekarang punyanya dananya berapa? Kerjakan. Kalau menurut saya kayak gitu, daripada nanti menyesal. Ternyata itu ideku loh kemarin gitu, kok bisa jadi dia yang punya. Nah, akhirnya kan idenya udah ada sama orang. Nanti kita mau bikin yang loh kayak gimana nih? gitu kan.
0: Kehabisan ide,
1: udah dipakai orang kan, mending gimana biar kita juga jadi contoh lah misalnya kayak gitu kan. Ya kalau misalnya nanti yang meniru lebih baik ya enggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kita udah berusaha. Bahwa kita yang memulai kayak gitu. Oh iya, satu lagi mungkin selain tadi yang untuk anak muda ya, ini juga bisa untuk semuanya kalau menurut saya. Jadi di titik temu itu lampunya itu udah pakai panel surya. Jadi itu kan bisa energi terbarukan gitu kan. Jadi kita nggak bergantung dengan energi yang kayak seperti kemarin terjadi blackout itu kayak gimana. Untung ada tata surya kan. Nah itu sangat penting sih menurut saya gitu. Jadi manfaatkan yang disediakan oleh alam. Begitu.
0: Oke, teman Pro 2 langsung dicoba. Langsung kayak Kak Sofi harus, pokoknya intinya harus punya target lah kayak. Kayak dalam rentang beberapa waktu aku harus kesini nih, aku harus ngelakuin ini nih, aku harus dapet ini, dapet itu gitu ya. Ya coba aja dulu. Nanti kalau soal duit,
1: nanti ada aja tuh, nanti ngalir aja itu nanti.
0: Iya teman Pro 2, karena ya kadang ya apa yang kita punya sekarang nih misalnya duit nih, kalau dipikir nanti-nanti aja deh, kepake buat yang lain
1: banget.
0: Buat kepake ke bumbu dapur ya Kak Sofi ya.
1: Traveling lagi anak sekarang ya kan.
0: Traveling, healing ya semua-semua.
1: Healing, apalagi.
0: Ya itu teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu mungkin yang lagi di masa-masa lagi di quarter life crisis. Yaps, kayak Kak Sofi tadi yang sempat ngerasain di situ juga. Jadi mungkin bisa pengalamannya bisa jadi panutan lah buat kamu teman Pro 2, dibuat motivasi juga. Dan thank you buat Kak Sofi udah saling berbagi cerita, enggak kerasa juga udah 1 menit lagi udah masuk jam 4. Oh. Udah jam 5 maksudnya.
1: Oh, jam 5
0: udah
1: jam ya, 5. Rasa 1 jam.
0: Iya. Dan sukses terus untuk Titik Temu, semoga berkembang dan sesuai sama apa yang diharapkan dengan Kak Salvi. Dan semakin banyak ya untuk anak muda di Indonesia, khususnya teman Pro 2, yang semakin rajin untuk bisa membaca.
1: Iya, betul sekali.
0: Membaca dan juga memahami, jangan lupa memahami ya teman Pro 2. Oke. Mungkin di lain kesempatan kita ketemu lagi Kak Sophie ya. Kalau ada cerita-cerita lain dan juga program-program baru dari Titik Temu, boleh dong sharing-sharing ke Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu teman Pro 2, kita bye-bye dulu kali ya. Bye-bye. Ke teman Pro 2. Bye-bye, thank you. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena habis ini masih ada satu program lagi teman Pro 2. Di jam 5 ada Ngobras, Ngobrol Asik.
1: Asik banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di sore ceria dan masih ceria sore kita hari ini, teman Pro 2. Untuk aku ya, untuk kamu juga ceria juga sih, teman Pro 2 harusnya. Tapi ya, meskipun energi udah terkuras tinggal 10% kalinya, teman Pro 2. Ditambah lagi mungkin macet-macet di Pekanbaru kali ini, teman Pro 2. Ya, gak apa-apa. Harus tetap happy karena kita sudah pulang, sudah menuju ke rumah. Tapi buat kamu yang masih bekerja, teman Pro 2, but it's okay. Harus tetap semangat dan juga semoga tetap selesai. Bisa cepat selesai ya, teman Pro 2. Dan ngobrol teman Pro 2 di jam 5 bakalan ada ngobrol asik nanti, teman Pro 2, untuk kamu. Kalau gitu, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
4: Hai, pernah melihatin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin, dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas, bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih, sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Dah sore teman pro 2. Biasanya ya habis sampai rumah kali yang dicari pertama kali teman pro 2 apa tuh? bukan gayung mandi sih biasanya teman pro 2 ya. Biasanya tuh ya kalau udah capek apa? Kasur. Betul banget. Kasur terus ya udah ngerogoh-ngerogoh saku gitu ya. Yang dibuka HP-nya teman pro 2. Ya buka-buka TikTok lah, buka-buka Instagram, YouTube ya. Terus niatnya yang sebentar aja tapi tahu-tahu udah kelamaan terus ketiduran. Nah, bangunnya udah jam 8 malam aja tiba-tiba. Nah, ini teman pro 2. Mungkin ya Gak bisa dipungkirin juga sih teman pro 2, karena memang aktivitas seharian yang memang secapek itu dan juga seriuh itu teman pro 2 kadang memang butuh yang namanya males-malesan. Padahal teman pro 2 ya, mungkin seharian tadi mata kita tuh juga udah kerja keras banget, mulai dari ngelihat laptop, handphone, jalan-jalan aja di perjalanan ya, sampai aktivitas-aktivitas lainnya deh. Dan terlalu lama natap layar handphone ini bisa ngebikin mata tuh sebenarnya teman pro 2 bisa ngalamin yang namanya digital eye strain, yang gejalanya itu bisa berupa mata kering, perih, penglihatan kabur gitu ya, sakit kepala, sampai mata tuh kerasa cepet dan cepet capeknya teman pro 2. Makanya pulang aktivitas itu bukan berarti kalau bisa sih teman pro 2 mata tuh langsung lanjut lembur di depan layar handphone kamu teman pro 2. Coba kasih ada dulu namanya istirahat teman pro 2 setelah sampai rumah, kayak taruh aja dulu HP-nya gitu. Lihat sesuatu yang jaraknya mungkin lebih jauh, jalan-jalan santai atau ngobrol-ngobrol sama orang terdekat kamu yang ada di sebelah kamu teman pro 2. Siapapun aja ajakin ngobrol. Atau sekedar ya duduk aja ambil dengerin musik teman pro 2, paling tidak tuh mata kamu tuh bisa istirahat. Karena setelah seharian kita tuh kasih waktu buat tubuh, buat badan beraktivitas sama pro 2, mata tuh juga berhak untuk ngedapetin waktu istirahatnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.
4: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Untuk membro dua, kalau hari ini ya sore hari ini aktivitas kamu udah selesai dan udah sampai rumah nih membro dua, sebagian besar waktu kamu tuh dihabisin di depan layar ya. Ada satu kebiasaan yang mungkin bisa kamu coba. Kalau bisa sih membro dua ya, jangan waktu istirahat kamu tuh dipakai dengan pindah layar membro dua. Misalnya nih dari layar HP atau dari layar laptop nih pindah ke HP, dari HP pindah ke TV gitu ya, dari TV pindah kemana? Ke kamar mandi itu nomor 2. Nah, dari HP itu pindah ke mana-mana aja ya, ke tablet, nah, kemanapun yang bisa membuat mata kamu tuh makin capek teman pro 2. Padahal ya mata itu sebenarnya belum benar-benar ngedapetin jeda. Dan salah satu tips yang dibahas teman pro 2 adalah untuk ngisi waktu kosong dengan aktivitas tanpa layar. Nah, kayak tadi jalan-jalan aja teman pro 2 untuk dengerin alam ya, dengerin jalan-jalan, ngobrol sama orang lain gitu. Boleh juga. Kalau ya sampai sekedar nikmatin suasana di rumah itu juga jadi salah satu apa sih? Jadi salah satu saran juga sih itu nomor 2. Kalau masih harus pakai komputer, coba aja untuk perhatiin juga posisi layar itu nomor 2. Dan ahli juga dari teman pro 2 dari artikel dari Vimala juga nyaranin ya agar monitor itu berada kurang lebih sejajar dengan mata dan berjarak sekitar 50 sampai 65 cm dari wajah. Pencahayaan itu juga jangan diabaikan teman pro 2, hindari layar yang terlalu terang di ruangan yang gelap atau posisi layar yang langsung kena pantulan cahaya. Ya teman pro 2, kalau udah sampai rumah dan masih mau buka HP ya boleh, tapi kasih jeda juga, kasih istirahat buat mata kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Nah, satu lagi teman Pro 2 yang sering banget gak kita sadarin ketika terlalu fokus ngelihat layar, kita tuh jadi lebih jarang ngedip teman Pro 2. Jarang berkedip ya, padahal berkedip itu ngebantu ngejaga permukaan mata tuh tetap lembab. Pas lagi fokus ke layar dalam waktu yang lama, frekuensi berkedip itu bisa nurun dan juga akhirnya mata tuh kerasa kering atau gak nyaman. Nah, jadi kalau lagi pakai handphone atau laptop teman Pro 2, coba inget buat kedip ya. Buat alihin pandangan ya dari layar dan juga iya itu tadi teman Pro 2, ingat buat kedip. Kamu juga bisa ngaktifin night mode atau fitur pengaturan cahaya layar kalau pakai perangkat di malam hari ya, biar nggak mengganggu untuk mata kamu. Tapi jangan nganggap fitur ini tuh sebagai solusi utama teman Pro 2. Yang lebih penting itu tetap ya, tetap untuk ngatur durasi penggunaan layar dan juga ngasih jeda untuk mata kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang baru pulang aktivitas sore hari ini, mungkin ini saat yang pas untuk istirahatnya. Gak perlu langsung yang untuk ngilangin screen time sampai tidur ya, langsung aja langsung tanpa HP ya, langsung detox itu gak harus kayak gitu teman Pro 2. Cukup aja mulai dari hal-hal kecil ya, kayak istirahat aja dulu. Ya itu teman Pro 2, kita close dulu untuk Kobras ngobrol asik di jam 5 ini teman Pro 2. Dan sekalian gak kerasa teman Pro 2, kita udah bareng-bareng ya dari jam 11 tadi. Ini waktunya aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena udah 7 menit lagi kita udah sampai di jam 6. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini ada Tifa yang nemenin kamu di sore ceria dan juga jaga malam nanti sampai jam 12 malam teman Pro 2. Thank you yang buat kamu yang udah stay tune terus bareng aku dan nemenin aku teman Pro 2 di hari ini. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit, bye-bye dari ruang dengar kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sudah pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Tifa harus ada di ruang dengar kamu sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Of course, di hari ini kita bakal lanjutin lagi siaran dari Gibran tadi. Satu jam ke depan masih di Sore Ceria dan ada Pro 2 unik yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2, di edisi hari ini. Kayaknya kita gak bakal berhenti untuk ngasih kamu hal-hal unik yang ada di penjuru dunia ini ya. Dan salah satu yang unik banget, ini adalah hewan yang lagi naik daun. Ada gajah, teman Pro 2. Bukan ada gajah di balik batu ya, tapi ini memang kita bakal ngobrolin soal gajah yang ada di Kalimantan ataupun yang ada di Borneo, yang mana mereka ini adalah salah satu gajah terkecil yang ada di dunia. Nah, gajah kecil tuh gimana ya ceritanya ya? Kita bakal ngobrolin gajah, teman Pro 2, satu jam ke depan. Tentunya keunikan-keunikan dari gajah ataupun juga hal-hal yang bikin mereka kelihatan istimewa lah ya di mata kita sebagai manusia juga. Pastinya buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kayaknya buat kita bisa mengenal lebih jauh lagi, kita dengerin dulu deh ya lagu dari Tulus dengan Gajah.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini.

我爱哭包子。Allah, I'm cool.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bagus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

sama Pro 2, lanjut lagi ya di Pro 2 Unik. Dan kayaknya siapa sih yang gak jatuh cinta dengan hewan cerdas yang punya empati tinggi, yaitu gajah. Apalagi beberapa taman nasional juga sudah sering banget untuk update kehidupan gajah-gajah yang ada di taman nasional tersebut, baik itu gajah liar ataupun juga gajah yang memang ada di konservasi ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal gajah lagi nih, yang unik banget nih, kita kenalan dulu deh sama gajah Kalimantan, teman Pro 2. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal gajah, kebayang tuh adalah hewan yang sangat besar gitu ya, dengan telinga lebar dan juga ada belalainya. Tapi teman Pro 2, beda nih di Pulau Kalimantan, karena ada gajah yang ukurannya tuh relatif lebih kecil dibandingkan dengan gajah Asia lainnya. Ya walaupun tetap gede juga ya daripada ukuran manusia, tapi ternyata emang lebih kecil gitu loh dibandingkan dengan gajah-gajah lain yang ada di dunia ini. Dan emang tuh dikenal sebagai salah satu subspesies gajah Asia yang unik, karena udah terpisah dari populasi gajah Asia lainnya selama ratusan ribu tahun, jadinya berkembang dengan karakteristik tersendiri. Dan mereka juga punya peran penting di hutan pastinya, karena sebagai herbivora, gajah kan memakan rumput ya, daun, kulit kayu, sampai buah-buahan. Jadi ketika kita ngomongin gajah Kalimantan, sebenarnya kita juga lagi ngomongin kesehatan hutan tempat mereka hidup. Tapi ya seperti yang kita ketahui sekarang, masalahnya bukan cuma soal gimana menjaga gajahnya aja dan juga keturunannya, tapi juga gimana cara kita menjaga rumah yang ada di Kalimantan, teman Pro 2. Karena emang habitat gajah Kalimantan ini ternyata terus menghadapi tekanan, karena emang hutan ini tuh terfragmentasi oleh perubahan penggunaan lahan, perkebunan, jalan, dan juga aktivitas manusia. Karena ketika habitat terpecah, tentunya ruang gerak gajah juga ikut menyempit dan juga kemungkinan konflik dengan manusia bisa meningkat. Tentunya kondisi ini juga semakin berat ya sepanjang 2026 ini, apalagi akhir-akhir ini, bahkan sampai sekarang juga masih ada sisa-sisa dari karhutla itu sendiri, yang mana bukan cuma manusia yang merasakan dampaknya, pasti juga hewan-hewan. Kayak di sosial media kamu juga udah sering banget melihat dari update para teman-teman yang ada di Kalimantan gitu ya, yang juga menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan informasinya teman Pro 2, per 16 September kemarin, hari ini maksudnya, kebakaran juga masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, dan Reuters juga melaporkan Indonesia lagi menghadapi musim kebakaran terburuk dalam lebih dari satu dekade. Pastinya juga fenomena kebakaran juga didukung oleh adanya Super El Nino di tahun ini. Artinya juga ternyata buat satwa liar, persoalannya juga bukan cuma kehilangan pepohonan dan juga rumah gitu, tapi ketika hutan terbakar dan habitat terganggu, pastinya juga hewan-hewan ini juga bisa kehilangan sumber makanan, tempat berlindung, sampai jalur pergerakan yang selama ini mereka gunakan. Tapi ya ternyata kalau kita ngomongin keunikan gajah, keunikan yang emang sehari itu bisa makan banyak banget tanaman gitu, ternyata ya yang katanya bisa berkonflik gitu ya dengan manusia, tapi ternyata emang dampak terhadap karhutla ini juga akan menurunkan dari kehidupan si gajah yang paling unik, gajah terkecil di seluruh dunia ini. Wah, kita cukup bersedih dan berduka dan juga cukup emosional gitu ya ketika mendengarkan kabar-kabar buruk dari dunia satwa ini sendiri, teman Pro 2. Dan yang kita lakukan tentunya sebagai manusia juga ada beberapa hal, dan pastinya nanti akan kita bahas selanjutnya, teman Pro 2. Stay tune di sini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tema Pro 2 masih ngobrolin soal keunikan gajah Sumatera lagi. Gajah Kalimantan atau gajah Borneo ya. Kita tadi udah kenalan, ternyata emang dia tuh tubuhnya relatif kecil gitu ya. Telinganya secara proporsional sih lebih besar gitu. Ekornya juga lebih panjang dan gadingnya cenderung lebih kurus gitu. Dan emang gajah-gajah Kalimantan ini punya peran penting di hutan. Yap, sebagai herbivora tentunya mereka makan rumput, daun, kulit kayu, sampai buah-buahan. Jadi kalau kita ngomongin gajah Kalimantan sih, sebenarnya kita juga lagi ngomongin namanya kesehatan hutan tempat mereka hidup. Apalagi kan kotoran mereka tuh juga sangat penting ya bagi keberlangsungan tanaman-tanaman yang ada gitu. Bisa jadi pupuk juga gitu, teman Pro 2. Tapi setelah kita tahu kondisi gajah Kalimantan sekarang di tahun 2026 ini serta ekosistem mereka yang sudah banyak asapnya dan kebakaran ya, mungkin muncul pertanyaan dari kita sebagai netizen Indonesia. Terus gimana nih kita yang gak di Kalimantan bisa ngapain ya, apa yang bisa kita lakuin gitu. Yang pertama adalah saring sebelum sharing, karena kalau ada menyebarkan informasi yang belum jelas itu jangan sampai kita lakukan. Terutama soal lokasi kebakaran atau kondisi satwa. Kalau mau membagikan informasi ya pastikan berasal dari sumber resmi atau organisasi konservasi yang kredibel. Kedua, kita juga bisa mengurangi konsumsi yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Misalnya kita juga bisa lebih bijak gitu ya, memilih produk kayu atau kertas yang punya informasi mengenai sumber yang bertanggung jawab. Terus kalau kamu lagi liburan di Kalimantan gitu atau sedang ada di Kalimantan gitu dan menemukan satwa liar yang terdampak kebakaran, jangan coba menangkap, memberi makan atau bawa pulang sendiri. Kamu bisa menghubungi petugas kehutanan atau lembaga penyelamatan satwa biar penanganannya dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan juga punya keahlian. Dan yang paling sederhana sih yang bisa kita lakukan as a netizen dan juga warga gitu adalah dengan peduli dan terus belajar. Karena teman Pro 2, konservasi di alam itu juga bukan cuma soal pekerjaan dari petugas-petugas aja, tapi dukungan dari kita, masyarakat, ini juga termasuk dari kita yang melihat lewat layar gitu, bantu klik dan juga share, ini juga bisa kebantu menjaga perhatian semua orang gitu terhadap hutan dan juga satwa yang ada di dalamnya. Jadi bagi kita yang masih menabung gitu ya, yang belum bisa datang langsung ke lokasi-lokasi untuk bisa ngebantu mandepin api ataupun juga hal-hal yang bisa dilakukan di lokasi, ya mungkin dengan cara kita adalah mulai dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita share, dan gimana cara kita berempati terhadap alam dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Well, walaupun kita tidak merasakannya, tapi kita juga turut harus wajib banget membuat ataupun juga menjaga empati kita agar tetap waras gitu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Info Pro 2.
1: FM Pro 2 Pekanbaru. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Kampar terus mendorong pengembangan sektor hortikultura sebagai salah satu langkah strategis untuk mempererat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Potensi lahan dan komoditas hortikultura dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila dikembangkan secara serius, terarah, dan berkelanjutan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Siak terus menjadi perhatian di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Dalam kurun waktu 19 hari sejak 27 Agustus hingga 14 September 2026, tercatat 1.967 warga mengalami ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, Henry, juga mengatakan data ini juga merupakan akumulasi laporan dari 16 puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah kasus harian tertinggi tercatat pada 31 Agustus dengan 205 penderita, sementara jumlah terendah terjadi sehari sebelumnya, yakni Minggu 30 Agustus dengan 13 kasus. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya esok hari. Sampai jumpa.

Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi bengong. Hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi
1: iya,
0: gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu iya. Diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator.
1: Iya.
0: Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu
1: belum,
0: kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya,
0: kan?
1: Jail-jail aja, second loh itu.
0: Beli second kan, terus akhirnya tampil di sana-sini, masuk ke sektor B, iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan, itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih, bener. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: aja. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Uset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah. Kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan?

0: juga mikir,
1: ya
0: bingung
1: memang,
0: gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah.
0: Jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: sebenarnya
0: ya.
1: Semuanya bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung.
0: Yang... itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih, pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama
0: bener.
1: Juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya,
1: ya itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Aku juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: bener.
1: Pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro, udah siang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu okay. gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay. Kayak
1: semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang, oh sedep banget.
0: Sedep banget
1: ya.
0: Itu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh, iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa
0: gitu.
1: Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku nggak ngantor semua, kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa, terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang, gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila
0: biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul.
1: Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue, untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue, kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Benar gitu. Benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
1: Satu
0: persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori.
0: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apa sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: I get it.
1: Betul. Kayak melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri, berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa gue, bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak, justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke ayang.
1: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Okay.
1: Sampai belakang.
0: Oke.
1: Gitu. Di ngadu ke ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak, "Aduh, yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Gimana, please dong. Buktiin kalau kamu sayang mah, belain." Ngadu kayang soalnya.
0: Ngadu kayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, "Mana buktinya kamu pacar aku?" Gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Okay. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Oke.
1: Okay. Udah bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah
0: satu-satunya
1: yang aku punya.
0: Eh, malah
1: sering. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh. Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh, karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh, karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
1: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya. Kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh, ya. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Gitu. Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Betul. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya,
0: betul,
1: gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
0: yang
1: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
1: Iya.
0: Berarti Dungdan juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Oke.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Oke.
1: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
0: Oke.
1: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke.
1: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
0: Oke.
1: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
0: Oke.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi.
0: Okay.
1: Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara gitu.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya,
1: benar-benar.
0: Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Asik. Iya, benar.
1: Dungdat. Dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh. Gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe.
0: Oh.
1: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
0: Oh,
1: jadi
0: wow,
1: harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua, ya mm-hmm. Terus abis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat.
0: Dungdat.
1: Iya. Mm-hmm. Tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah oh, aku kirim ke publishingnya. Udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, mm-hmm. aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Mm-hmm. Nulis lagu buat penyanyi lain, kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist, dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: aku suka
0: ini?
1: Banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang okay. Dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Okay. Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, tak dang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang. Okay. Dungdat, tak dang Dungdat, udah right. Gitu doang.
0: Okay,
1: gak okay, ada okay. Ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Oh, right. Okay,
1: tapi okay. Akhirnya got aku it. Masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Roma Bro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Roma Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat. Yeah.

0: Dan baru aja ada Dung Dan dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
1: Bisa lah ya, rame
0: ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah, itu. Gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasololomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama Pink... Bentar, aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda, aku koleksi vinyl dia.
0: Wow, tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvin dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Sebenarnya panik. Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan serak-serak banget kan.
1: Kaku gitu.
0: Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh lagi di hotel siapa? Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak, iya, juga cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Bener. Lama banget ya. Eh, Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP Mas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: cuman di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal bener. Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya
1: ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini.
0: Benar, benar,
1: gitu. Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya maksud tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album aku sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di rotasi obrolan seputar literasi untuk edisi hari ini. Ini hari ke-16 bulan September 2026. Seru banget di malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama juara-juara yang kayaknya kalau di anak sekolah tuh sebuah prestasi itu harus dibanggakan banget ya. Karena ini juga bisa menjadi salah satu kebanggaan gitu teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang mau ikutan ngobrol bareng kita di rotasi malam hari ini, boleh banget langsung aja drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Atau juga bisa langsung menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Kalau ngomongin soal prestasi, kayaknya tuh banyak banget jenisnya ya teman Pro 2. Mulai dari prestasi akademik, ada kesenian juga, olahraga, bahkan juga prestasi-prestasi di luar dari akademik itu patut banget kita apresiasi teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrolin soal topiknya adalah tips meraih prestasi. Of course udah ada dua narasumber yang tentunya berprestasi teman Pro 2. Di malam hari ini ada Arfa Nasrullah yang juga juara basket internasional dan Naisha Putri Iskandar debat konstitusi. Gimana perjalanan mereka berdua? Kita langsung aja kulik bareng Arfa dan juga Naisha ya. Halo guys, selamat malam.
1: Halo guys.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Oke, okay. Mungkin boleh agak deket mic aja gak apa-apa ngobrolnya. Iya. Ini kalian gimana nih malam hari ini? Masih pakai baju seragam ya? Abis sekolah atau gimana?
1: Enggak.
2: Abis PJJ.
0: Oh abis PJJ ya. Oh kan asap ya?
2: Iya.
0: Oh sedih banget ya, ternyata sekarang tuh banyak banget asapnya ya. Tapi gak apa-apa, tidak menurunkan semangat kalian untuk berprestasi ya pastinya. Ini ada Arfa.
1: Iya.
0: Yes, dan juga
2: Cia,
0: oke. Okay. Tadi mau ngomong Aca lagi. Cia ya. Arfa dan juga Cia. Sekarang udah kelas berapa?
2: Sekarang udah kelas 11, Kak.
0: Oh, sama nih?
2: Iya.
0: Kelas 11 dua-duanya? Yes. Oke. Okay. Di SMA?
2: SMA Negeri 8.
0: Oke, okay, SMA 8. Keren banget. Ini ada Arfa yang juga juara basket internasional.
1: Ya,
0: dan juga ada Cia yang dibuat konstitusi. Boleh dong diceritain pengalaman, jangan pengalaman dulu deh, aktivitas sehari-harinya sebagai seorang siswa berprestasi ini gimana sih? Boleh dari siapa dulu?
2: Kayaknya dia boleh dari Arfa dulu deh ya, Kak.
1: Boleh.
0: Oke, okay, boleh dari Arfa dulu deh.
1: Ya, paling paginya kita belajar kayak biasa dulu kan. Mm-hmm. Terus pulang sekolah dilanjut sama latihan basket.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian les.
0: Oh wow, itu berarti sekolahnya sampai jam?
1: Sampai jam 4.
0: Sampai jam 4, baru lanjut lagi latihan bentar, bisa langsung les ya.
1: Yeah.
0: Wow, itu tuh teman Pro 2 harus catat kamu ya, jadwal-jadwal siswa berprestasi. Biar diikutin. Halo Cia, gimana nih jadwalnya?
2: Kalau untuk Cia, ya kayak anak sekolah pada umumnya, sekolah dari jam 7 okay. sampai jam 4, kemudian mungkin ada beberapa aktivitas seperti les, terus juga mungkin sekarang ini lagi banyak kerja kelompok ya Kak, jadi ya mungkin agak pulang lama karena kerja kelompok dulu.
0: Oke, okay. Wah berarti memang kalau misalnya Cia ini kan tadi debat konstitusi ya prestasinya, ini gimana nih, boleh diceritain gak latihannya, prosesnya gimana?
2: Sebenarnya untuk debat ini itu tuh harus dimulai dari kemauan diri kita dulu.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang kedua juga harus konsisten. Gimana cara ngelatih public speaking kita? Karena debat ini bukan hanya serta-merta kita melontarkan sebuah argumen tanpa ada data dan fakta, melainkan juga kita melontarkan solusi terkait mosi yang akan disampaikan.
0: Wow, tapi sebelumnya nih kalau boleh jujur, ini kan Arfa sendiri di bidang basket ya, olahraga.
1: Iya. Terus
0: kan Cia di ini debat gitu. Nah kalau Arfa sendiri suka basket sejak kapan?
1: Saya sukanya di kelas 8 atau kelas 2 SMP.
0: Oke, okay, dari SMP udah suka basket ya. Wah, di SMA dilanjutin lagi nih.
1: Iya, dilanjutin.
0: Masuk tim basketnya berarti ya.
1: Masuk.
0: Oke. Okay. Terus kalau Cia, dari mana nih suka debat nih? Atau dari rumah dulu waktu kecil? Debat sama kakak atau adik?
2: Sebenarnya Cia suka debat itu karena dari sifat Cia yang gak mau ngalah.
0: Taurus ya? Langsung ditebak sendiri. Oke, kenapa tuh?
2: Karena gini, debat itu seperti yang Cia bilang tadi ya, gak hanya menyampaikan argumen serta-merta, tetapi juga menyampaikan sebuah solusi untuk penanganan suatu masalah. Terus menurut Cia debat itu kayak, wow keren aja gitu.
0: Oh iya?
2: Iya, cara mereka public speaking tanpa harus A, I, U, E, E gitu.
0: Okay.
2: Dari situ Cha mulai coba berlatih. Nah biasanya tuh latihannya itu di depan cermin, ambil satu objek, terus habis itu Cha bikin teks sendiri. Dari pikiran Cia, Cia keluarkan semuanya. Mungkin awal-awal agak lumayan apa ya, agak lumayan tricky gitu. Cuma lama-kelamaan bakalan terbiasa juga.
0: Oh wow, berarti emang latihan

0: Jadi yeah, berdua kami main basket sekarang.
1: Oh, oke, okay. Berarti seringnya latihan bareng abang ya?
0: Kadang ya.
1: Oke, okay. Nah kalau Cia, keluarga gimana nih? Ada juga yang itu ahli debat kah? Atau ada juga yang sebelumnya mengarahkan Cia nih untuk di debat gitu?
2: Kalau untuk keluarga emang nggak ada latar belakang di arah debatnya. Mm-hmm. Cuman dari SMP, Cia tuh udah mulai cari apa minat dan bakat Cia.
1: Oh wow, dari SMP berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Terus? Gimana?
2: Terus abis itu sempat lumayan bingung sih. Ini Cia nih mau pergi ke arah yang betul lah debat atau pidato atau yang lain sebagainya. Juga sempat nanya ke keluarga, ternyata didukung, ya udah lanjut terus.
1: Oke, berarti akhirnya juga didukung ya, yeah, sama orang tua juga. Nah, untuk di debat konstitusi ini pasti ada banyak ya challenge ataupun juga proses menuju ke sana gitu. Dan untuk Cia sendiri gimana nih proses menuju ke debat konstitusi tadi? Pasti ini bertim ya.
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana untuk ketemu sama tim baru? Apakah guru juga ngarahin ketemu sama teman ini nih, ikut lomba ini? Itu gimana tuh prosesnya? Boleh diceritain gak?
2: Gimana ya? Awal-awal agak-agak, aduh gimana nih ya cara kerjasama supaya argumen pembicara 1 sampai ke pembicara 3 itu biar nyambung untuk mendukung mosi tersebut. Terus habis itu gak lupa pula guru yang telah mengajarkan kami gimana sih struktur debat yang bagus. Terus habis itu mungkin kalau ada lomba itu bakalan dikasih dispensasi.
1: Oke, okay. Oh berarti dari sekolah juga mendukung ya?
2: Iya,
1: yeah. Tapi terakhir lombanya gimana nih? Bulan berapa?
2: Kalau untuk baru-baru ini belum ada. Cuma kalau untuk tahun lalu ada.
1: Oh gimana tuh tahun lalunya?
2: Gimana ya cara bilangnya ya? Kalau untuk tahun lalu itu sempat lumayan agak-agak sakit kepala karena karena sibuk banget waktu di kelas 10. Karena kan pemilihan jurusan Kak, IPA atau IPS.
1: Oh, waktu itu ya. Yeah. Terus gimana tuh, bingung enggak tuh antara mempersiapkan lombanya sama milih jurusan nih, gimana cara Cia untuk mengatasi kebingungan itu?
2: Yang pertama Cia buat to-do list dulu.
1: Okay.
2: Apa-apa aja yang harus Cia selesaikan kayak tugas itu Cia lihat deadline-nya kapan aja dikumpulin. Terus juga pemilihan jurusan Cia nggak lupa pula konsul sama guru BK. Terus habis itu juga konsul dengan orang tua cocoknya di mana. Karena kan jurusan ini menentukan masa depan ya Kak. Jadi makanya sempat agak lumayan bingung, ditambah lagi lomba yang betul-betul butuh kerjasama tim gitu Kak.
1: Oke, benar untuk nyocokin ya nanti maksudnya pro atau kontra gitu ya. Ini harus dipikirin juga ya pastinya. Waduh, tapi untungnya bisa ini ya terselesaikan dengan baik ya. Tapi sekarang di jurusan apa nih kalau Cia?
2: Kakak tebaknya apa?
1: Anak IPA nih.
2: Aduh salah besar lagi Kak.
1: Anak kamu nih jurusnya nih?
2: Anak IPS.
1: Oh anak IPS, kayak muka anak IPA nih. Nah kalau Arfa nih gimana nih? Tadi kalau Cia udah ceritain struggle-nya untuk ikutan lomba dan juga milih jurusan, apakah Arfa juga pernah ada di masa-masa itu?
0: Mungkin ada sih Kak.
1: Oke, okay. Terus gimana tuh caranya? Bingung gak nih antara milih jurusan waktu dari kelas 10 ke kelas 11?
0: Kemarin sempat bingung, tapi karena disuruh terus belajar, jadi kayak harus nyari tujuan kita mau kemana, kampusnya kemana, jadi kayak lebih difokusin, jadi pengen ya akhirnya milih ke jurusan yang diinginkan.
1: Sekarang apa nih jurusannya?
0: Coba tebak juga.
2: Ikut-ikutan.
1: Kalau sekarang anak IPS nih?
0: Hah? IPS
2: ya. Oh, Arfa langsung ketebak anak IPS.
1: Karena wajah-wajah anak IPS nih ya. Anak sosial banget nih. Biasanya yang suka olahraga tuh anak IPS kayaknya. Enggak ya? Anak IPA juga ya biasanya?
0: IPA ada juga.
1: IPA ada juga. Tapi enggak apa-apa lah ya. Berarti udah ketebak nih. Berarti salahnya di Cia tadi. Sorry ya Cia ya.
2: Iya,
1: anak IPA-nya nih kuat banget kayaknya. Oke, tapi tadi kalian udah ceritain juga pastinya didukung sama sekolah, sama guru-guru juga untuk berprestasi. Tadi Cia juga udah ceritain untuk di awal debat tadi juga ya, dari keluarga juga dukung. Nah kalau Arfa tadi ada abang juga yang dukung gitu ya. Terus ini gimana nih cara cerita dari

0: Arfa buat ikutan ataupun juga akhirnya bisa jadi juara basket internasional tuh gimana ceritanya? Boleh diceritain dong proses awalnya.
1: Aduh, keren banget.
0: Internasional loh ini kan.
1: Keren banget loh ini Arfa.
0: Iya, ya, langsung blushing. Boleh dong diceritain dong Arfa.
2: Bisa juara tuh karena kami mempersiapinnya emang sangat matang ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena sebenarnya eventnya tuh selesai lebaran, tapi kami udah nyiapinnya dari bulan Januari.
0: Oke.
2: Okay. Udah latihan sampai bulan puasa itu kami latihan 2 kali dalam sehari.
0: Capek nggak tuh?
2: Capek.
0: Capek ya, tapi aman aja lah ya.
2: Aman. Karena dapat hasil yang diinginkan.
0: Kemarin di mana lombanya, Arfa?
2: Kebetulan kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Wow, ada ini nggak perubahan nggak? Maksudnya kayak waktu di Indonesia sama di sana perubahan iklimnya kah atau apanya, lapangannya atau gimana? Itu kerasa nggak?
2: Banyak sih perubahannya.
0: Oke, okay,
2: terus lapangan, terus orang-orang di sana.
0: Wah, itu gimana tuh caranya Arfa bisa akhirnya ya udah kita semangat yuk tim gitu?
2: Saya kayak ngingat dari kata-kata coach. Kita nggak usah nengok dari badan lawannya atau dari mana dia, tapi kita harus ingat tujuan kita ini mau ngapain di sini. Kita mau nyari apa, mau cari pengalaman, jadi kita harus ingat itu terus. Jadi saya ngajak tim saya buat gitu.
0: Wow, kata-kata coach itu yang dipegang sama Arfa ya, keren banget. Terus kalau misalnya di sana ketemu sama teman-teman baru gak?
2: Banyak ketemu teman ada dari Indonesia juga kemarin, bagian Palu.
0: Oh, dari Palu ya, Sulawesi ya berarti ya. Itu gimana tuh Arfa akhirnya bisa menjadi juara? Tantangan terbesarnya sama tim apa nih ketemunya?
2: Terbesarnya sih lawan dari tim Singapura, Australia, sama juga Malaysia.
0: Oh wow, itu di bulan apa sih kemarin?
2: Di bulan April.
0: Oh, April ya, tahun ini juga berarti ya.
2: Iya, tahun ini.
0: Congrats kalian berdua, keren banget. Oke, tapi buat kamu teman Pro 2 ini kayaknya YouTube kita udah dibanjirin sama banyak banget komentar dari teman-teman kalian berdua kayaknya ya. Pada bangga semuanya nih. Nanti kita bakal lanjutin lagi dan kita bakal bacain juga support yang udah masuk buat kalian berdua, teman Pro 2 juga. Buat kamu yang mau juga join bareng kita di sini, mau nanya-nanya sama Arfa ataupun sama Cia, mau nanyain mungkin tips debatnya apa sih? Tips buat juara internasional basket itu apa sih? Nah, boleh banget. Kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun juga bisa ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811 760 0884. Kita akan balik lagi, stay tune di sini.

0: jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
5: Rotasi.

0: Masih di rotasi teman Pro 2 dan masih bareng Arfa dan juga Cia. Aduh, gak apa-apa, santai aja guys di malam hari ini. Soalnya tiba mau bacain dulu support dari teman-teman. Ini ada Wan Rania, go Arfa, terus emoji ini. Terus ada juga Cia dari Naila. Naila juga ngirimin Arfa kata dia ya. Absen-absen kata Nisrina nih. Oh my god. Ini ada juga nih, Nisrina juga bilang jangan tegang Arfa.
1: Iya.
0: Santai Arfa. Oke, teman Pro 2, kalau kamu penasaran ya sama cerita mereka berdua sehingga bisa menjadi juara di debat konstitusi dan juga di basket internasional, boleh banget kamu yang masih penasaran tanya aja ke mereka ya di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811 760 0884, atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita masih ngobrolin soal proses kalian nih ya. Kayaknya kita flashback dulu kali ya di masa kecil. Dari masa jauh ya. Wah jauh ya. Gak apa-apa, kita flashback aja dulu. Kalau dari Arfa sendiri, dari kecil emang suka dengan dunia olahraga kah atau gimana nih?
1: Suka banget, suka ya? Sama olahraga sih.
0: Oh iya, keluarga juga suka dengan olahraga?
1: Gak terlalu sih, cuman abang, saya, sama adik.
0: Oh, ini cowok semua ya?
1: Iya, cowok semua.
0: Oh wow, oke. Berarti emang sukanya di olahraga ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau akademik?
1: Akademik sekarang mulai berseimbang, jadi harus ikutin juga biar bisa tujuan PTN.
0: Yes, benar banget, karena setahun lagi ya.
1: Iya.
0: Persiapannya untuk ke PTN. Terus kalau Cia gimana nih waktu kecil? Tadi ini suka ngobrol dengan cermin. Gimana nih kamu waktu kecilnya? Apakah kamu juga suka dengan debat tadi kah? Atau gimana waktu masa kecil kamu? Boleh diceritain gak?
2: Kalau untuk waktu kecil, dari SD lah ya kak.
0: Oke, boleh.
2: Kalau untuk dari SD, Cia tuh gak ada hubungannya sama debat.
0: Oh iya?
2: Iya, gak ada sama sekali.
0: Jadi gimana tuh?
2: Cia lebih ke seni.
0: Tapi sampai sekarang seninya, darah seninya masih mengalir kah?
2: Mengalir dikit kali.
0: Di bidang apa nih? Musik kah? Nyanyi kah? Atau apa?
2: Waktu SD Cia tuh lebih ke nari sama nyanyi.
0: Oke, nari sama nyanyi. Tapi kalau sekarang?
2: Kalau sekarang masih, tapi dijadikan hobi aja, bukan prioritas utamanya.
0: Oke, bukan prioritas utama ya. Oke, terus nanti kalau misalnya kalian masuk PTN, ini mau ambil jurusan apa kira-kira? Udah ada rencana planning nggak nih? Kira-kira jurusan apa nih bakal kalian idamkan dan masuk ke sana?
1: Udah.
0: Dari Arfa dulu deh, boleh.
1: Kalau saya sih, PTN impian saya ke UGM, kemudian ingin ke jurusan hukum sama juga bisnis.
0: Oke, amin. Antara dua itu ya, hukum atau bisnis. Kalau bisa dua-duanya, oh wow, agak PR ya kak ya. Oke, kalau Cia gimana nih?
2: Kalau untuk jurusan, Cia punya tiga pilihan antara ekonomi, akuntansi, atau enggak psikologi.
0: Oh wow, antara tiga itu ya. Tapi dari ketiganya juga berhubungan dengan manusia kayaknya.
2: Iya.
0: Tapi ekonomi berhubungan sama duit kayaknya. Duit orang yang dihitung. Oke, tapi kalau dari Cia sendiri ini kan, kita ngobrol sama Cia dulu kali ya. Di debat ini pasti kemampuan yang paling banyak diasah sama Cia sebelum kemarin ikut lomba debat, ini apa sih yang paling dibutuhkan dalam dunia debat?
2: Untuk dunia debat, itu yang pertama yang paling dibutuhkan, kepercayaan diri.
0: Oh iya?
2: Ya,
0: okay.
2: Karena ada ya beberapa orang yang waktu ikut lomba udah overthinking duluan. Kayak aku gak bisa deh lawan ini, kayak bakalan kalah. Tapi kita gak boleh mikirin itu kalau menurut Cia pribadi. Karena pertama, pengalaman itu lebih penting. Kalau misalnya kita gak ikut lomba, kita tuh gak tahu di mana sih hal yang bisa kita evaluasi. Terus juga kemampuan kita, apakah kita emang cocok di bidang tersebut atau tidak. Bayangin kalau misalnya kita gak ada pengalaman, apa background kita apa background kita, kenapa kita bisa pilih jurusan ini atau ambil bidang ini.
0: Oke, berarti memang harus percaya diri dan harus banyak latihan juga ya, yeah. Cia ya. Oke, itu dia kalau dari Cia teman Pro 2 dalam debat itu kita nggak boleh bilang nggak bisa, karena itu bisa motivasi ataupun juga afirmasi diri ya, yeah. Akhirnya juga nggak bisa ya ujung-ujungnya. Jadi harus pede dulu nih, yakin, yeah, dulu sama diri sendiri. Yakin aku pasti bisa gitu ya. Terus kalau misalnya dalam dunia olahraga basket nih, Arfa, itu gimana? Yeah. Apakah sama juga harus pede dulu atau gimana nih? Latihan dulu kah atau apa dulu yang perlu dipersiapkan?
1: Pede sih dah pasti ya kak, biar okay, gak takut kalau ketemu lawan-lawan yang ini. Kemudian yang paling penting itu fisik sih.
0: Fisik?
1: Ya, okay, karena kan kita di dunia olahraga, ketahanan tubuh dibutuhkan untuk tanding gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Arfa sendiri, ada tips gak sih kalau misalnya untuk latihan fisik sendiri biar kuat gitu, akhirnya bisa nanti jadi juara? Tapi kan kalau di perlombaan pastinya kan ada babak-babaknya ya, ya sampai ke final juga, itu pasti membutuhkan tubuh yang prima gitu. Nah kalau dari Arfa sendiri apa sih yang dipersiapkan, dari makanan kah atau dari pola latihan yang ditambah kah atau gimana nih?
1: Yang pertama sih pola makan harus dijaga kali itu, okay, karena kalau gizi kita gak cukup, tubuh kita kan nanti cepat kurang ke gizi, jadi kayak gak bagus buat ikut olahraga. Terus kemudian latihannya tuh harus kayak lebih ditingkatkan, jadi mulai bisa dari lari, tambahan sama coaches, sampai ya agar tubuh kita masih tetap terjaga gitu, okay, sih kak.
0: Iya sih benar, tapi kalau Arfa sendiri ada gak makanan tertentu gitu yang bikin Arfa tuh jadi kayak semangat gitu seharian full? Ada gak kayak makanan kesukaan deh yang paling bikin happy gitu?
1: Kebetulan saya sih sukanya ayam ya kak, jadi kalau kayak makan ayam tuh kayak lebih semangat. Jadi kayak lebih suka ya kalau makan ayam.
0: Oke, okay, kalau makan ayam itu nambah mood boosternya 20% atau 80% gitu ya?
1: Ya, kalau saya ya.
0: Oke, okay, berarti kalau misalnya yang lainnya ada suplemen tertentu kah atau enggak?
1: Saya sih minumnya vitamin, okay, terus kayak telur buat jaga protein.
0: Oh, berarti emang ada yang khusus tersendiri ya kalau atlet ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau sayuran juga dibutuhkan?
1: Sayuran butuh kak.
0: Oke, okay, itu berarti harus seimbang loh Mamro 2 ya. Semuanya tuh harus seimbang pokoknya, untuk nutrisinya juga, pola latihannya juga ditambah ya kalau mau jadi juara ya pastinya.
1: Iya.
0: Kalau dari Cia, makanan apa sih yang paling Cia suka sampai sekarang pinter banget untuk jadi juara debat ini?
2: Ada sama lagi, kan? Ayam.
0: Ayam kampung atau ayam kota nih? Ayo, ayam broiler.
2: Untuk makanan spesifiknya nggak ada, cuman menurut Cia itu tuh kita betulan harus jaga pola makan, nggak hanya untuk atlet aja, karena yang pertama kesehatan itu kan juga penting ya. Kalau misal badan kita fit, sehat, otomatis kita bakalan semangat dalam mempelajari mosi debat atau yang lain sebagainya. Seimbangi dengan makan sayur, buah, terus minum vitamin juga, sama protein jangan lupa.
0: Oke, harus seimbang semuanya ya.
2: Iya.
0: Dan jangan lupa juga untuk latihan depan cermin tadi. Ini kayaknya penting banget deh untuk dilakuin ya, Cia ya. Tapi kalau misalnya, tadi kan pasti ada rutinitas lainnya dong yang dilakuin sama Arfa dan juga Cia sebelum di lomba gitu. Ada yang membedakan gak? Boleh kita refresh lagi setahun yang lalu mungkin dari Cia sebelum ikut lomba debat ini, ada yang berbeda gak dengan hari-hari biasa?
2: Paling tingkat kesibukannya sih kak.
0: Oh, oke, okay, tingkat kesibukannya.
2: Iya, jadi betul-betul harus bisa ngolah waktu. Setiap hari bisa mungkin latihan 30 menit atau berapa menit gitu. Yang penting ada latihan, karena konsisten itu, selain kepercayaan diri penting, konsisten itu juga penting. Karena debat ini kan tentang apa ya, mencari solusi terkait dengan sudut pandang setiap anggota kelompok. Jadi ya gitu, kita gak boleh hanya melihat dari berbagai satu sisi, tapi kita juga harus lihat dari berbagai sisi.
0: Oh wow, oke, okay, itu ya berarti tingkat kesibukannya tuh juga yang kayak harus memikirkan banyak opsi ya untuk jawaban nanti gitu. Oke, okay, tapi waktu mempersiapkan ada kesulitan gak?
2: Kalau untuk kesulitan paling lihat apa yang dipikirkan sama lawan.
0: Oh, itu juga dipikirin berarti?
2: Iya.
0: Oh, kira-kira mereka bakal nyerang kita pakai apa ya? Oke. Tapi kalau misalnya informasi dari debat yang didapatkan itu dari mana sih referensi yang didapatkan Cia? Apakah dari media online kah? Atau TV kah? Atau apa seringnya?
2: Rata-rata Cia berpaku sama media online ya kak, karena sekarang juga serba digital. Jangan lupa kita juga harus baca-baca jurnal untuk mendukung mosi pro atau kontra gitu kak.
0: Oke, berarti dari media online dan tulisan yang paling sering ya Cia itu lihat gitu. Tapi kalau dari kalian kan sebelumnya juga mengalami latihan, ikut lomba-lomba. Sebelum ikut, ataupun juga dari Arfa dulu deh sekarang. Sebelum kemarin Arfa ikut lomba yang internasional tadi, sebelumnya pernah gak ikut kompetisi?
1: Sering.
0: Okay, nah itu gimana tuh sampai akhirnya bisa sampai di internasional? Pernah mengalami yang namanya kegagalan kah?
1: Kegagalan sih pasti ada ya kak. Uh-huh. Jadi kayak sebelum lomba-lomba internasional nih, kadang menang, terus sekarang kalah. Jadi udah kayak hal biasa. Tapi kalau kalah kan kita gak mungkin harus kalah terus. Kita harus sering bangkit. Jadi harus latihnya lebih maksimal daripada sebelumnya kak.
0: Oke, benar sih ya. Terus kalau misalnya tadi kan ada waktunya menang, ada waktunya kalah. Kalau misalnya dari Arfa sendiri, kalau di masa kalah itu pernah ngalami down gak? Terus gimana caranya biar bangkit lagi?
1: Kalau down mungkin pasti ada ya. Kayak kenapa sih hari ini kalah gitu. Okay. Cara membangkitinnya tuh kita ingat, oh lawan kita ini udah latihannya sampai jam segini. Masa kita di bawahnya. Kita harus nambah jam latihannya agar bisa menyamain sama lawan kita, Pak.
0: Oh, gitu. Evaluasi penting teman pro 2 ya. Dilihat lagi kira-kira apa yang kurang dari aku. Jangan terus-terusan dibawa down ya. Aduh, kayaknya aku enggak bisa deh. Aduh, jangan ada pikiran kayak gitu teman pro 2. Terus kalau dari Cia nih sekarang gantian. Nah, ini pernah ikut lomba debat enggak waktu SMP kah atau waktu dari SD?
2: Kalau untuk lomba debat baru-baru ini dari SMA.
0: Oh, dari SMA ya.
2: Karena waktu SMP Cia tuh fokusnya di bidang akademik.
0: Oh, ngejar gelar juara nih ya, biar masuk SMA 8 ya.
2: Iya.
0: Itu ya ini kejarnya berarti. Tapi sebelumnya waktu berarti waktu SD itu tuh sukanya di dunia seni, bernyanyi dan lain sebagainya. Terus waktu mempersiapkan juara-juara itu pernah enggak ngalamin yang namanya masa-masa down gitu? Anak remaja kan biasanya ini ya, banyak pergulatan di kepalanya sendiri, sering overthinking.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana tuh caranya Cia menghadapi itu?
2: Kalau down itu pasti sering.
0: Oke. Okay.
2: Tapi cara Cia mengatasinya itu yang pertama, cerita ke orang terdekat bagaimana solusi agar kita itu gak hanya terpaku kalau misalnya kita kalah-kalah mulu gitu. Karena gini, motivasi itu memang gak selalu konsisten. Tapi kita tetap harus berusaha mencari jalan untuk menemui kemenangan yang kita inginkan, untuk menemui tujuan yang kita bayangkan. Terus juga selain cerita ke teman terdekat, kita juga bisa selalu evaluasi diri, apa yang kurang dari proses belajar kita. Karena pastinya kalau kita udah giat belajar, pasti ada yang lebih giat dari kita. Mempersiapkan lomba 2 bulan sebelum itu, sedangkan kita 1 bulan gitu kak.
0: Oke, benar sih ya. Tapi setelah kalian mendapatkan juara nih ya, di bidang olahraga, atau di bidang debat gitu. Terus kalau dari ekspektasi orang di luar, kalian tuh gimana sih melihatnya gitu? Setelah dan sebelum. Pernah gak kalian dapat input dari orang lain, ih keren banget nih, atau kayak setelahnya, atau ekspektasi yang dilihat tuh gimana dari orang-orang di luar, atau dari keluarga deh, orang terdekat. Nanti kamu harus juara lagi ya di lomba lainnya, ada gak kayak gitu?
1: Enggak lah.
0: Gak ada ya. Oke, jadi emang semuanya support aja lah ya. Kalau menang diapresiasi, kalau kalah ya udah semangat lagi untuk next perlombaan gitu. Tapi Tifa mau move ke YouTube lagi nih. Ini kayaknya udah banyak yang chat nih via YouTube kita. Wow. Ini ada yang menarik banget nih. Tadi kita ngomongin soal makanan ya, makanan favorit tadi. Yeah. Ada kalian juga suka, dua-duanya suka ayam nih. Terus ada Amira @AmiraNaswaRafifa. mau makan ayam ah biar jadi atlet dan pedebat. Emang iya ya, makan dua itu bisa langsung jadi atlet sama pedebat kata ya. Enggak. Jadi yang harus dilakuin apa nih? Boleh dong dikasih tips buat teman kita tadi yang dari YouTube biar jadi juara tuh gimana? Apakah harus makan ayam tiap hari?
2: Enggak harus ya, makan ayam tiap hari ya.
0: Oke, okay. Jadi gimana nih dari Cia dulu deh?
2: Bisa disimbangin dengan makan daging, ikan, terus juga sayur-sayur. Kan banyak ya sayur-sayur bervariasi, buah-buah juga. Tapi ya tergantung mood lah, lagi enaknya makan apa.
0: Oke, tergantung mood, yang penting proteinnya terjaga ya. Dan nutrisi lainnya juga. Terus kalau dari Arfa gimana? Apakah ayam terus tiap hari nih?
1: Enggak juga, juga. Kalau mau ayam terus kan bosan juga.
0: Oh iya benar juga ya, kadang telur juga ya.
1: Iya telur juga bosan dan...
0: Terus gimana nih caranya Arfa? Apakah dengan latihan yang konsisten tadi itu juga mempengaruhi jadi juara?
1: Konsisten pasti mempengaruhi sih kak. Kan kalau kita gak konsisten gimana mau bisa juara?
0: Oh iya benar. Bangun pagi udah pegang bola basket gak ya?
1: Sekolah
0: ya yang penting ya pastinya. Oke, tapi kalau menurut kalian berdua nih, lebih penting bakat atau tadi konsistensi tadi? Dari siapa dulu? Dari Cia dulu deh.
1: Gantian
0: dari Cia deh. Konsistensi atau emang bakat dari lahir biar bisa jadi juara?
2: Menurut Cia ya, konsisten dulu.
0: Konsisten dulu, ya. Walaupun gak ada bakat?
2: Iya, konsisten dulu.
0: Oke.
2: Karena kenapa gini, misalnya kita punya bakat, tapi gak kita asah, percuma dong. Gak ada pengalaman, buat nambah portofolio, terus juga gak ada hal yang bisa kita banggain, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita konsisten, asah terus bakat kita, nambah pengalaman, gak peduli menang atau kalah, yang penting kita bisa mencari motivasi yang lebih baik, evaluasi diri yang lebih baik, terus juga berkaca pada lomba sebelumnya, apa yang kurang dari diri kita, dan itu ya bisa menjadi cerminan bagaimana konsisten itu membantu kita untuk mendapatkan tujuan kita.
0: Oh, setuju banget. Kalau Arfa, apakah setuju dengan Cia?
1: Setuju sih, kan? Karena emang pasti gitu. Soalnya yang saya lihat nih sekarang, rata-rata yang konsisten itu bisa lebih di atas daripada yang mempunyai bakat, Kak. Seperti kayak anak SD kayak udah mulai konsisten buat latihan basket. Jadi kalau ketemu sama yang dewasa kayak dia udah gak takut. Pas melawan kita bisa kita yang kalah, bukan adik-adiknya itu yang kalah.
0: Benar-benar, kalaupun kita udah bakat dari kecil tapi gak dia iringi dengan konsistensi tadi ya sama aja ya. Iya. Oke. Tapi pernah gak sih kalian berada di fase males latihan?
2: Sering deh kayaknya.
0: Terus gimana cara buat menghadapi, oke, aku harus melawan rasa malas ini? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian minta orang tua, ayo semangatin aku dong atau gimana? Karena kalau biasanya kan kata orang nih ya, rasa malas itu adalah hal yang paling sulit banget untuk dilawan. Nah kalau kalian gimana nih untuk melawannya?
2: Lempar ke Arfa aja dulu.
0: Arfa, saya akan lawan. Ayo Arfa, gimana?
1: Kalau saya sih cara lawannya tuh masih ingat dengan kekalahan sebelum-sebelumnya, kayak evaluasi. Kalau saya nggak latihan nih, kalah lagi apa gunanya saya main basket? Mending nggak usah lagi.
0: Oke, mengingat juga ya, rasa pedih dan sakit hati itu ketika nggak menang ya. Terus kalau Cia gimana nih?
2: Kalau Cia, untungnya nih Cia punya teman-teman yang selalu support Cia. Terus kadang juga Cia minta, misalnya Dila, Dil semangatin dong mau kerjain tugas contohnya. Semangat Cia, ayo udah balik lagi. Terus habis itu juga motivasinya salah satunya itu ya tujuan yang bakalan Cia dapat kalau misalnya Cia mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu.
0: Benar, berarti support system itu perlu banget ya. Baik itu dari masa lalu atau dari orang lingkungan sekitar atau dari diri sendiri juga ya pastinya. Karena yang bisa ngebantu juga orang-orang di sekitar kita ya pastinya ya, Cia dan Arfa. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen terakhir. Tapi kayaknya nanti segmen terakhir kita bakal main games aja. Tapi nanti ya, kita bakal break sejenak dulu teman Pro 2. Sobat kamu yang mau nanya sama Cia dan Arfa boleh banget. Jangan cuma semangatin aja, mungkin kamu bisa nanya tipsnya gimana untuk jadi juara, boleh banget ya. Langsung aja drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau bisa juga lewat WhatsApp-nya di 0811 7600 884. Stay tune di sini.

0: masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget bibir aku, udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Kok bisa?
5: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
6: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
7: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
8: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
7: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
9: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Masih di rotasi teman produknya, obrolan seputar literasi. Of course, kalau ngobrolin literasi malam hari ini, kita masih bareng sama dua siswa berprestasi di malam hari ini. Dan seperti janji Tifah tadi di awal, sebelum break ya, kita mau ngasih challenge, nggak challenge sih, games aja. Kita ngomongnya games aja ya, biar kelihatan seru. Oke, tapi gamesnya kali ini adalah games versus. Gimana seorang Arfa yang berkecimpung di dunia olahraga dan juga Cia di dunia debat, apakah mereka punya chemistry yang sama? Sama-sama anak IPS kali ini ya. Gamesnya versus aja, pilih pulpen atau pena gitu. Jadi kalian bisa langsung nanti Tifa bilang 1, 2, 3, kalian bisa sebutin sama-sama ya. Are you ready guys?
1: Ready. Yes.
0: Oke, okay, yang pertama pertanyaannya adalah ayam bagian dada atau paha? 1, 2, 3.
2: Paha. Dada.
0: Pertanyaan pertama udah nggak sinkron nih. Kenapa nih? Boleh dong dari Cia dulu.
3: Karena dada itu lebih banyak daging, jadi nggak susah.
0: Oke, jadi nggak ada tulangnya ya? Nggak perlu repot kita ngabainya ya? Oke. Terus kalau Arfa kenapa nih? Pilih paha?
1: Kulitnya enak sih, jadi kalau sekali gigit enak.
0: Ini paha yang pentung kah atau paha atas?
1: Dua-duanya suka.
0: Oh, dua-duanya suka, yang penting paha ya. Oh iya, ini paha kanan atau kiri? Spesifik banget ya.
1: Kanan deh.
0: Kanan deh, lebih baik katanya ya. Oke, berarti sama-sama suka ayam, tapi bagiannya nggak rebutan ya nanti ya kalau makan bareng ya. Yang satu suka dada, satu suka paha, aman lah. Oke, yang kedua, pilih matcha atau kopi. 1, 2, 3.
1: Kopi.
0: Nggak expect langsung chemistry-nya dapet. Kenapa pilih kopi?
3: Karena kopi bikin lebih semangat daripada matcha.
0: Oh iya.
3: Karena cewek suka matcha.
0: Iya, ini biasanya cewek-cewek suka matcha ya, tapi Cia nggak suka ya. Kenapa nggak suka matcha, Cia?
3: Aduh, gimana ya cara bilangnya ya?
0: Langsung digeruduk nih sama teman-teman yang suka matcha ya. Oke, okay, berarti
3: nggak sesuai sama lidah Cia. Lebih enakan kopi.
0: Lebih enakan kopi ya. Terus kalau Arfa kenapa dipilih kopi?
1: Kopi kalau buat bagian kan enak. Kalau matcha saya nggak suka.
0: Oh, nggak suka juga.
1: Kayak agak rumput-rumput. Maaf ya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, marah.
1: Sorry, maaf.
0: Wah, tandain
1: tapi
0: ya.
1: Tapi rasanya kayak gitu.
0: Tandain ya, ini fansnya Arfa ya. Tapi kalau kalian spesifiknya kopi apa nih? Americano kah? Atau kopi susu kah? Atau kopi gula aren kah?
1: Kalau saya sih ke susu ya.
0: Kopi susu ya? Iya, kopi susu. Oke. Okay. Kalau Cia?
3: Apapun selain Americano.
0: Ini kopi tapi yang gak pahit banget ya?
3: Iya.
0: Oke, karena sudah terlalu pahit hidup ini kayaknya.
1: Betul banget.
0: Oke, kok setuju sih? Hidup ini indah, Arfa. Oke. Terus next, kalian pilih liburan di pantai atau liburan di gunung? Ke gunung, naik gunung.
1: Ke...
0: 3, 2, 1.
3: Pantai.
0: Oh! Ke pantai, kenapa?
1: Siapa?
0: Oh, siapa dulu? Ya?
3: Coba dulu. Arfa aja.
0: Oh. Arfa dulu, kenapa nih Arfa?
1: Pantai pemandangannya kan bagus, tapi gunung bagus juga sih.
0: Iya, kenapa? Gak milih gunung?
1: Saya lebih suka ke sunsetnya sih, Kak.
0: Okay.
1: Kalau gunung naiknya capek.
0: Perlu effort ya, untuk naik gunung
1: harus
0: ya.
1: Harus ada effortnya dulu.
0: Oke. Kalau naik Cia. Gimana sih? Kok acak terus ya di kepala Tifa ya? Kalau dari Cia gimana nih?
3: Kalau dari Cia, kayaknya lebih banyak hal yang bisa dieksplor di pantai.
0: Oke. Bisa main juga, bisa pasir
3: main
0: gitu ya. Udah pernah naik gunung belum kalian berdua?
1: Belum.
0: Nah, kayaknya harus cobain dulu deh biar suka ya dengan pemandangan gunung.
1: Enggak mau.
0: Pantai apa nih yang paling kalian sukai dan pernah kalian datengin?
1: Pantai di Sumbar.
0: Oke, okay, pantai di Sumbar ya. Oke, okay. Nggak mau di pantai yang ada di Dumai?
1: Nggak.
0: Oke, okay. Belum ya. Oke, okay. Terus ini masih ada lagi pertanyaan lainnya. Tadi kita udah berapa? 3 ya? Dan next, kalian pilih olahraga atau hafalan? 1, 2, 3.
3: Olahraga.
1: Olahraga.
0: Kalau di IPS kan sering ya hafalannya banyak materi ya. Yeah. Kenapa nih kalian gak suka hafalan?
1: Capek.
3: Cuk kira statik, makanya okay. Kayak lebih milih olahraga daripada
0: hafalan. Walaupun ini ya, walaupun anak debat tapi tetap harus olahraga juga yang disuka ya. Tapi kalau Cia, olahraganya apa yang disuka nih?
3: Paling jalan sih kak, jalan, jogging, terus apa lagi ya? Kurang lebih itu sih kak.
0: Ini adalah pelari culture kita nih kayaknya.
1: Pelari culture di Dipo.
0: Pelari culture kita nih. Next, apa lagi ya? Masih ada sih beberapa. Sayur versus ayam. 1, 2, 3.
1: Ayam.
0: Ayam nomor 1 ya. Waduh, ini kayaknya no debat ya. Kalian lebih suka ayam ya?
1: Yeah.
0: Oke, siap, siap, siap. Terus ada lagi game atau film? 1, 2, 3.
3: Film.
0: Kenapa tuh? Kalian gak suka game?
3: Suka, cuman buat quality time lebih pilih nonton film.
0: Sama keluarga gitu biasanya ya nonton filmnya. Akhir-akhir ini lebih suka film yang kayak gimana nih, Cia?
3: Marvel.
0: Oh, Spider-Man pasti ya kemarin ya. Kalau Arma gimana nih?
1: Kalau game karena malas aja sih sebenarnya, kayak kadang main cuman udah enggak lagi sekarang.
0: Berarti emang lebih suka nonton film ya.
1: Iya.
0: Karena kalau film ya udah enggak usah mainin semua badan gitu ya, tinggal nonton aja. Terakhir, foto atau video? Kalian kan mungkin anak muda zaman sekarang Gen Z lah, itu lebih suka untuk bikin konten dan lain sebagainya di media sosial. Kalian lebih prefer bikin video atau bikin foto? 1, 2, 3.
1: Foto.
0: Oh, sampai pertanyaan terakhir udah mulai ini ya. Chemistry-nya dapat banget gitu. Kenapa lebih suka foto?
3: Karena foto gak ribet, tinggal cekrek.
0: Anti ribet-ribet klub ya kayaknya ya. Arfa, apakah sama juga alasannya?
1: Biar dapat foto yang bagus aja sih kak.
0: Kalau
1: video kayak penuhin memori pula lagi. Jadi gak cukup.
3: Ketahuan memori penuh.
1: Biarin aja.
0: Dihapus lagi ya. Bisa sampai banyak tuh nanti kalau misalnya buat video pastinya ya. Belum lagi ngeditnya ya gak sih?
1: Iya.
0: Bener-bener. Itu aja untuk games kita malam hari ini ya. Thank you banget. Cuman satu yang gak sama, yang lainnya sama semuanya ya. Mungkin itu bisa jadiin dicatat ya buat teman-teman di rumah. Kalau misalnya jadi juara, mungkin bisa lebih suka foto atau lebih suka ayam daripada sayur. Soalnya tadi kayaknya di kolom komentar ada yang pakcoy ini. Katanya si Cia suka pakcoy. Apakah itu benar?
3: Lumayan suka, tapi tak sesuka dengan ayam.
0: Ayam number one.
3: Always number one.
0: Terakhir deh. Mungkin ini udah jam 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 gitu ya, yang lagi mengejar sesuatu nih, tapi mungkin lagi ngerasa capek atau kayak rasanya tuh, aduh aku pengen nyerah nih. Tips dari kalian apa nih? Atau pesan-pesan buat teman kalian gimana? Jangan pesan nasi goreng ya. Ini pesan-pesan buat teman-teman gimana nih? Dari Cia dulu deh.
3: Intinya kalau capek itu istirahat, ngumpulin motivasi, evaluasi diri, dan lain sebagainya. Karena hidup kalian itu nggak hanya berhenti sampai di sini. Masih banyak hal yang perlu kalian kejar, masih banyak mimpi yang perlu kalian kejar, yang perlu kalian realisasikan, realitakan. Karena kalau hidup dibawa capek, flat nggak sih hidup, Kak?
0: Benar. Kalau misalnya dibuang ngeluh aja, tuh juga kayak orang di sekitar juga ikut energinya jadi negatif juga ya. Itu dia teman Pro 2. Bisa kamu catat ya. Kalau dari Arfa gimana nih?
1: Kalau pastinya sih kita harus kayak lebih mau di SMA sekarang ini bikin mencari prestasi, nggak kayak kami aja dari olahraga sama debat. Prestasi masih banyak kok, nggak cuman ini aja. Dan juga ingat orang tua, abang, kakak dan lain deh yang memotivasi kita.
0: Okay, bener banget sih. Karena selain dari diri sendiri juga kita harus mencari lingkungan yang pas ya. Teman-teman yang support, orang tua yang support juga, dan pastinya yang sesuai dengan kemampuan kamu untuk hal-hal yang kamu sukai, teman Pro 2. Itu dia tadi ngobrol kita di malam hari ini di Rotasi, ngobrol bareng sama dua juara dari dua dunia. Yang satu suka olahraga, Cia suka olahraga juga sih, cuman yang di bawah malam hari ini juara debat pastinya ya. Dan semoga malam hari ini bisa nambah insight baru kamu lagi dan nambah semangat kamu untuk terus bisa jadi juara, teman Pro 2. Dan nanti kita bakal lanjut lagi pastinya dibahas gini bahas gitu dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam. So kita cukupkan dulu untuk Rotasi malam hari ini dan bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Teman berdua, masih bareng Tifa. Kalau tadi kita udah ngobrol di rotasi bareng dua narasumber yang super keren banget dengan prestasinya, ada Arfa dan juga Cia. Di malam hari ini kita ngelanjut di bahas gini bahas gitu. Kira-kira bahas apa ya serunya? Tapi kayaknya Tifa mau bahas satu hal yang penting dulu deh buat kamu dengerin, teman berdua. Karena iya, kamu masih bisa ikutan voting para peserta Bintang Radio RRI Pekanbaru, teman Pro 2. Caranya gimana Tifa untuk vote? Nah, kamu bisa banget bikin akun dulu di Bintang Radio RRI.id. Kalau kamu udah punya akun, terus kamu udah punya saldo Bintang, kamu bisa ngasih dukungan sama peserta Bintang Radio RRI Pekanbaru di tahun 2026 ini. Karena setiap bintang yang kamu gunakan dalam proses voting ini bakal diperhitungkan sebagai dukungan kepada peserta yang kamu pilih. Dan kamu bisa mencari dan juga pilih nama peserta yang pengen kamu dukung. Gunakan ataupun juga kamu bisa menemukan peserta dengan menelusuri daftar peserta atau pakai fitur pencarian berdasarkan nama peserta. Dan setelah menemukan peserta yang kamu pengenin, klik tombol vote dan masukkan jumlah bintang yang pengen kamu kasih vote ya buat para peserta. Misalnya 5 bintang, 10 bintang atau jumlah lainnya sesuai sama saldo bintang yang tersedia. Dan pastikan kembali nama peserta dan juga jumlah bintang yang kamu gunakan itu sesuai. Kalau udah benar, lakukan confirm vote. Dan kalau udah berhasil, saldo bintang di dompet kamu bakal berkurang sesuai dengan jumlah bintang yang dipakai. Dan vote bakal tercatat sebagai dukungan kepada peserta yang udah dipilih pastinya ya, teman Pro 2. Karena udah selesai nih untuk putaran kedua. Nextnya pastinya di putaran selanjutnya, teman Pro 2, untuk mendukung para peserta di putaran ketiga nantinya. Dan pastinya juga batas waktu buat voting sampai di 17 September 2026 untuk sampai di putaran ketiga, teman Pro 2, di jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi pastinya ya. Jadi semangat buat kamu voting para peserta Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 ini.

Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Nomor 2, wow, kita baru aja dengerin satu lagu dari Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama, teman Pro 2. Nge-rap banget ya untuk lagunya. Tapi kayaknya kalau ngomongin soal rap, itu kan juga salah satu jenis musik ya. Dan musik itu banyak banget jenisnya, teman Pro 2, mulai dari pop, terus juga R&B, ada jazz juga, dan jenis berbagai jenis lainnya. Tapi ya kalau ngomongin jadi musisi ya, mungkin bisa kita ambil dulu gambarannya yang cukup jelas gitu. Harus sering manggung, terus juga bikin karya, dikenal orang gitu, masuk label atau bahkan punya koneksi di industri, atau lagunya bisa diputar dimanapun dan disukai oleh para pendengarnya. Tapi mungkin kalau segmentasinya di beberapa tahun kebelakang ya, sebelum ada internet merebak, itu musik didengarkan kan melalui media-media, bukan cuma media radio aja, bukan cuma TV aja, tapi ada radio dan media audio lainnya gitu. Dan emang musisi itu bisa bikin lagu dari kamar, rekaman sendiri, terus mendistribusikan bareng sama si dari koneksi yang ada di dunia musisi gitu ya. Kayak labelnya lah ya yang ngeproduksi dari karya-karya mereka kalau di zaman dulu. Tapi kalau di era sekarang, rasanya semua tuh emang serba dipermudah gitu. Musisi bisa bikin lagu cuma dari perangkat-perangkat mereka yang ada di rumah, studio pribadi, rekam sendiri, terus akhirnya distribusiin sendiri lewat internet. Lewat berbagai platform digital, baik itu dari media sosial kah atau platform musik yang ada gitu. Dan emang pendengar tuh yang bisa datang dari mana aja, bahkan dari negara yang mungkin sebelumnya tuh gak pernah kita bayangin ya. Dan ini tuh bukan cuma sekedar teori aja. Ternyata data dari Luminet itu juga mencatat sepanjang 2025, pendengar di Indonesia ini melakukan sekitar 32 miliar streaming music on demand. Wow, angka yang besar banget yang menunjukkan satu hal, ini adalah kebiasaan orang-orang mendengarkan musik emang udah mulai berubah. Dan sekarang orang-orang itu gak harus menunggu ada pihak industri yang menemukan mereka, dimana mereka juga bisa buat portofolio sendiri, memperkenalkan musiknya sendiri, ngebangun pendengar sendiri, dan perlahan of course ngebentuk jalannya sendiri. Atau orang-orang lebih dikenal dengan karya-karya indie ya. Jadi kalau dulu pintu masuk industri musik mungkin kerasa lebih terbatas, tapi sekarang pintunya tuh jadi jauh lebih banyak. Tapi ya pertanyaannya lagi nih, setelah pintu berbagai pintu udah terbuka lebar, gimana ya caranya biar orang-orang itu mau masuk dan tetap mau mendengarkan gitu karya kita? Kita bakal bahas teman Pro 2 di Bahas Gini Bahas Gitu. Gimana caranya musisi tetap eksis di era platform digital lebih banyak didengarkan oleh orang lain?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

2, lanjut lagi ngobrolin soal dunia musik ya, tentunya di era zaman sekarang nih ya, apalagi juga banyaknya streaming, tentu muncul adanya pertanyaan lain. Sebenarnya musisi ini dapat apa ya dari live streaming ini? Karena streaming udah jadi bagian dari ekosistem penghasilan musisi. Kayaknya dari musisi juga banyak ya yang sekarang melakukan live streaming juga. Dan FYI nih, dari Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat karya musisi Indonesia itu ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali oleh pendengar baru di Spotify sepanjang 2025. Dan yang menarik lagi nih, royalti musik Indonesia di platform ini juga dilaporkan meningkat lebih dari 16%. Bahkan sekitar 60% pendapatan ini juga berasal dari pendengar luar negeri. Yang mana artinya musik yang dibuat dari Indonesia juga ternyata punya peluang buat didengar dan juga menghasilkan dari pasar global. Ya tentu aja nih, streaming bukan berarti sekali lagu naik langsung otomatis menghasilkan banyak uang ya. Ada proses namanya distribusi, jumlah pendengar, sistem royalti, hak cipta, dan berbagai faktor lain yang ikut menentukan. So, semakin banyak orang mendengarkan memang membuka peluang. Tapi seorang musisi juga perlu memahami gimana ekosistem digital itu bekerja. Karena kalau sekarang sih ya, musisi bukan cuma dituntut bisa bikin lagu, tapi juga perlu tahu lagunya ini beredar lewat mana aja, siapa yang mendengarkan, dan gimana karya ini tuh bisa terus berkembang. Kalau kamu sebagai musisi zaman sekarang, kira-kira lagu kamu lebih akan di... gimana teman berdua? Apakah kamu mendahulukan karya yang bagus atau promosi yang lancar nih?

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Teman Pro 2 di era zaman digital sekarang emang mudah banget buat kita mempromosikan sebuah karya, baik itu musik ataupun juga karya konten kita ataupun produk yang kita hasilkan untuk kita jual gitu ya. Tapi dari berbagai macam pintu tadi, ternyata kalau sebagai musisi bikin lagu bagus juga belum tentu cukup nih teman Pro 2, karena persaingan musik kan juga semakin ramai ya. Jadi setiap hari ada banyak banget lagu-lagu baru yang muncul, baik itu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri, baik yang itu ada labelnya atau indie gitu ya. Dimana artinya punya lagu bagus aja emang penting banget buat kita punya integritas dan juga punya identitas tersendiri di musik ya. Tapi gimana caranya biar kita tuh juga bisa menemukan lagu yang juga jadi ke pendengarnya tersendiri gitu. Ini juga punya tantangan gitu teman-teman berdua. Karena emang musisi sekarang itu tuh berhadapan dengan istilah-istilah yang mungkin dulu gak terlalu dekat dengan dunia musik. Ada namanya personal branding, media sosial, content creation, sampai ngebangun komunitas penggemar. Misalnya kalau seorang musisi merilis lagu baru, jadi jangan cuma mengunggah cover albumnya dan menunggu orang datang aja, tapi bisa juga pancing mereka dengan berbagai macam konten-konten, potongan video, atau cerita di balik lagu, atau bisa talk show juga, datang ke podcast gitu ya. Dan bahkan kamu bisa juga ngebuat live dari penampilan sendiri gitu, yang mengajak pendengar ikut juga terlibat dalam perjalanan lagu ini. Karena kalau sekarang di media digital itu orang gak cuma mengikuti hasil musik yang cuma 2-3 menit aja, tapi mereka tuh juga penasaran nih sebagai audiens. Tifa sendiri pun juga kadang kalau suka dengan satu musisi itu bakal dikulik sampai ke podcast-podcast yang mereka datengin. Pernah gitu juga gak teman Pro 2 kamu melakukan hal ini ketika ada idola kamu ataupun satu karya musik yang kamu suka banget, dan akhirnya kamu juga ikut riset gitu dengan perjalanan mereka dari media sosialnya kah, atau ketika mereka jadi bintang tamu di salah satu podcast, ataupun juga ketika mereka diundang di radio ya. Dan pastinya juga orang di balik musik ini juga pastinya bikin para pendengarnya penasaran. Jadi sekarang kita juga bisa ngelihat musisi aktif membagikan keseharian, proses kreatif, bahkan sampai berinteraksi dengan pendengarnya lewat live streaming juga di berbagai medsos ya. Tapi ya bukan berarti musisi itu semuanya harus jadi konten kreator full ya. Tapi kemampuan buat berkomunikasi dengan baik dengan audiens dan juga pendengarnya ini juga semakin penting. Karena ya integritas seorang musisi itu juga didapatkan dari media sosial. Jejak digital itu gak bakal hilang teman Pro 2. Jadi perlu diingat bagi kita, sebenarnya kita tuh gak harus jadi musisi dulu ya buat menjaga jejak digital kita tetap aman. Karena kita gak tahu masa depan kita bakal jadi apa. Jadi ya tetap berbuat dengan hal yang baik agar nanti ketika kita sudah sukses, asik, udah berada di puncaknya nih top tier, kita nggak bakal dikorek ataupun kita tidak mempunyai masa lalu yang begitu memalukan bagi diri kita sendiri ya teman Pro 2. Karena kan apalagi di industri musik, di industri entertainment ya teman Pro 2, salah sedikit aja, kegelincir sedikit, kepleset dikit, itu udah jadi bahan buat para haters mungkin ya, ataupun juga para orang yang akhirnya tidak respect lagi dengan karya-karya mereka. So buat kamu yang kayaknya aware banget sama dunia musisi ataupun juga dunia entertainment, mungkin bisa dijaga dulu kali ya dari etika kita bersama dengan orang lain pastinya teman Pro 2. Karena dunia musik bukan cuma kamu aja yang diperhatikan sama orang lain gitu ya, tapi juga kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita untuk yang lainnya juga.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Teman Pro 2, yang menarik dari penghasilan musisi sekarang sebenarnya gak harus bergantung pada royalty streaming aja ya ternyata. Ada pertunjukan langsung, merchandise, endorsement, lisensi musik, sampai kolaborasi dengan brand. So, satu karya bisa membuka beberapa kemungkinan pekerjaan baru lainnya gitu ya. Dan emang lagu bisa ngebawa pendengar baru, pendengar kemudian bisa jadi komunitas, komunitas bisa hadir di konser, dan dari situ bisa muncul merchandise, kolaborasi, ataupun juga peluang-peluang lain ya. Makanya kalau ada orang yang nanya, apakah jadi musisi di era digital masih menjanjikan? Ya mungkin pembahasannya gak cukup berhenti di soal viral atau gak viral sebuah musiknya. Tapi ya peluangnya emang semakin terbuka gitu ya. Bersamaan dengan itu, tuntutannya juga berubah. Dan musisi juga gak perlu punya kreativitas dalam bermusik aja, tapi juga perlu konsisten, memahami platform, dan juga menjaga hubungan dengan audiens, dan tahu gimana mengembangkan karya dengan baik. Karena musisi gak cukup punya karya yang bagus, tapi juga punya mentalitas yang keren, yang siap untuk bisa menjadi role model bagi para penggemarnya dan juga komunitas yang udah dibangun. Dan pastinya dengan adanya media sosial, jejak digital juga pasti lebih banyak gitu ya, bertebaran dimanapun. So, sebagai individu juga harus bijak dalam bermedia sosial. Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu tentang musisi di era saat ini. Nanti satu jam ke depan masih bahas di bahas gini, bahas gitu, kayaknya dengan topik yang lain. So, buat kamu stay tune di sini.

masih bareng Tifa di sini dan satu jam ke depan kita masih ngobrolin dibahas gini bahas gitu. Kalau tadi kita udah ngobrol soal dunia musisi dan di era digital gitu ya. Nah malam hari ini kayaknya kita ngobrol yang lebih deep kali ya. Deep? Enggak sih, enggak juga sih. Tapi ini adalah obrolan yang jam 10 ke atas tuh pasti diobrolin sama geng kalian. Atau ini obrolan para cewek-cewek atau cowok-cowok juga kayaknya pernah gak sih ngobrolin ini? Ya ini adalah topiknya kalau punya kekuatan super, dikasih satu aja kekuatan super, mau jadi apa? Coba deh bayangin, kalau kamu punya kesempatan milih satu aja kekuatan super, bukan kayak mendadak punya duit banyak ya, ini di luar dari itu gitu. Iya walaupun itu juga lumayan ya, tiba-tiba ada duit mendadak masuk ke rekening kita ataupun kita langsung dilempar satu karung isinya uang 100 ribuan semua, kayaknya bisa bikin kita kayak mendadak ya, berasa kayak langsung dituduh, dia punya ini gak sih, tuyul. Tapi bener-bener kayak kekuatan yang ada di film-film gitu loh. Mungkin jadi Spider-Man kah, atau Iron Man kah, atau Ant-Man kah, gitu. Atau semacam teleportasi, atau baca pikiran orang, atau semacam menghilang kayak jubahnya Harry Potter. Nah, dari banyaknya kekuatan super tadi, kamu pilih yang mana nih teman Pro 2? Boleh deh kamu share insight kamu ke Tifa di WhatsApp kita 0811 7600 884, atau kamu juga bisa sharing insight kamu di Instagramnya Pro 2 Pekanbar lewat DM juga gak apa-apa. Nanti Tifa bakal tanyain, akan Tifa bacain deh dari pesan-pesan WhatsApp kamu teman Pro 2. Karena ya mempunyai suatu kekuatan yang benar-benar beda dari orang lain, itu tuh kayak bikin kita semacam spesial gitu gak sih dibandingkan dengan orang lain. Ya mungkin itu bisa sedikit membantu lah ya. Kayak misalnya gini, kalau Tifa sih lebih suka kekuatan bisa teleport. Jadi gak perlu pusing-pusing mikirin tiket pesawat, gak perlu pusing-pusing mikirin macet di jalan, ataupun gak perlu harus drama dengan hujan kah, banjir kah, dan lain-lain yang ada di perjalanan. Kalau kamu lebih suka apa nih teman produk, ataupun juga kamu pengen punya kekuatan kayak gimana, ya boleh deh kamu share ke Tifa ya teman Prodo di malam hari ini. Tapi ya untuk punya kekuatan super juga gak selalu harus yang heboh ya. Kayaknya ada kemampuan yang kelihatan tuh sederhana gitu, tapi pengen gitu dipunya oleh seseorang yang mungkin juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah boleh, silakan monggo kamu share ke Tifa ya di malam hari ini, sembari menunggu waktu istirahat dan juga waktu tidur kamu di malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngobrol, dibahas gini bahas gitu sampai 1 jam ke depan.

0: Fatin, lihat deh.
1: Itu foto siapa?
0: Ini foto mantan aku.
2: Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi.
0: Bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
1: Oh.
0: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
1: First love? Cinta pandangan pertama? Hey, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
0: Wah, emang kenapa?
1: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
0: Mudah amat yang penting aku suka.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban.

Sebenarnya ya, kalau ngobrolin soal kekuatan super teman Prodo, sebenarnya kita tuh bisa bisa menggambarkan hal yang lagi kita butuhin. Mungkin orang-orang yang pengen teleport kayak Tifah tadi, itu tuh pengen lebih bebas bepergian aja tanpa terkungkung dengan banyaknya durasi waktunya gitu ya. Mungkin buat kamu yang tadi kepikiran, aku pengen punya kekuatan super membaca pikiran orang lain. Nah, mungkin aja kamu tuh adalah orang-orang yang lagi penasaran sama isi kepala orang lain. Mereka mikirin hal yang sama juga gak ya sama aku? Ayo jujur, ayo ngaku, gitu juga ke kamu. Terus ada juga nih, yang bisa menghentikan waktu. Mungkin kamu pengen punya waktu lebih banyak gitu. Atau buat kamu yang bisa memilih menyembuhkan orang lain, mungkin pengen punya kemampuan yang bisa ngebantu orang di sekitar kamu. Tapi ya ada satu kekuatan super yang menurutku ini menarik banget teman Prodo. Ya ini adalah bisa mengendalikan waktu. Wah dokter streng kali ya. Tapi bayangin nih ketika ada momen yang bikin malu banget gitu. Kamu bisa pencet aja tombol rewind. Dan gitu ya, tapi kayak rasanya tuh pengen kita ulang lagi gitu gak sih? Dan pengen kejadian hal memalukan itu gak pernah terjadi. Atau waktu deadline lagi, beberapa menit lagi nih, SKP kamu belum selesai. Atau deadline kamu kuliah gitu ya, skripsi kamu gitu, mau ketemu dosen. Malah waktu dosen kamu gak banyak di kampus. Nah kamu tinggal pause aja sebentar, beresin semuanya, waktu bisa jalan lagi. Ya kalau dipikir-pikir, kalau semua orang punya kekuatan kayak gini, hidup jadi kacau gak sih jadinya? Karena kita gak tahu ya siapa yang diam-diam lagi nge-pause waktu. Ini juga bisa terjadi gak sih? Hal-hal yang kayak gitu bisa ngebuat tatanan dunia juga ikut berubah. Menurut kamu gimana?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

teman berdua, sebenarnya ya kalau kita punya kekuatan super, kita juga perlu mikirin satu hal, kekuatan super ini mau dipakai buat apa? Karena ya walaupun kita punya kekuatan luar biasa, belum tentu kita bisa mengendalikannya dan bisa ngebuat hidup jadi lebih mudah. Jadi Tifa tuh keinget suatu film gitu loh, ada Moving. Kamu pernah nonton gak series Moving? Yang sekarang juga lagi produksi kayaknya, Moving season kedua, teman-teman dua. Ya walaupun gak ada Lee Jung Ha, tapi tetap bakal menarik gak sih kayaknya ya tentang filmnya Moving ini. Dan itu kan dia awalnya si Kim Bong Sok ini juga gak bisa mengendalikan kekuatan super yang ada dalam dirinya gitu ya. Untuk mengendalikannya juga butuh waktu. Nah gimana kalau kamu tiba-tiba dapetin kekuatan super itu di usia yang mungkin bisa dibilang bukan anak kecil lagi ya. Tapi teman pro 2, ada juga nih salah satu film yang menggambarkan kalau kita punya kekuatan super juga. Ada Wonderfuls, kayaknya tahun ini baru habis seriesnya di salah satu platform nonton gitu ya. Ada 8 episode dan itu cukup menghibur sekali karena walaupun dia punya kekuatan super tapi sisi komedinya tuh ada banget. Dan itu juga menggambarkan kayaknya ya kalau kita tiba-tiba langsung dapetin kekuatan super yang gak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba aja tuh udah punya yang namanya kekuatan super ya teman pro 2. Dan untuk mengendalikannya juga butuh latihan, butuh waktu juga gitu. Dan kayaknya kedengarannya seru ya bisa punya kekuatan super yang baru gitu. Tapi kalau ternyata kita tuh tahu sesuatu hal yang gak kita sukai, mungkin malah itu yang jadi hal yang bikin kita kepikiran terus ya. Dan kadang teman pro 2, ternyata kekuatan super yang kelihatannya paling keren ini malah justru punya konsekuensi lainnya yang ternyata juga bikin kehidupan kita tuh gak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi ada anti-hero-nya gitu loh, kayak ada ketika kita udah mendapatkan kekuatan super itu pasti nanti ada efek sampingnya gak sih? Dan sama nih kayak tadi pengendali waktu, kalau semua orang punya kekuatan itu kan bakal berantakan ya timing yang udah disusun sama yang maha pencipta gitu, Mahmur 2. Dan emang itu menarik banget ya. Jadi kalau mau punya kekuatan super tertentu ya ternyata jawabannya gak saklek mau atau enggak gitu, tapi balik lagi nih, bisa nggak kita mengendalikan kekuatan itu menjadi sesuatu hal yang akan berguna bagi orang lain juga?

0: akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya komen.
1: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Tema nomor 2, sekarang coba deh kamu pilih satu aja. Kalau malam ini kamu dikasih satu kekuatan super, kamu mau punya kemampuan apa? Bisa terbang kah, teleport, menghilang, atau ngebaca pikiran, atau menghentikan waktu, menyibukkan orang, atau malah punya kekuatan super yang gak ada di film manapun. Kayak nge-rap ya tadi ya. Tapi teman produser diingat lagi, just remember, kalau kekuatan itu benar-benar ada di tangan kamu, kira-kira hal pertama yang bakal kamu lakuin apa nih? Karena kadang kayak pertanyaan-pertanyaan sederhana pun ini tuh bisa jadi seru banget buat dibahas di geng kamu kah atau di teman-teman kamu. Jadi ya, untuk malam ini jangan terlalu diseriusin dulu. Ya siapa tahu aja besok pagi kamu bangun pagi udah punya kekuatan super tadi. Bayangin aja ya gitu teman bro dua. Oke deh, ngomongin soal kekuatan super kayaknya gak ada habisnya ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini teman bro dua untuk ngobrolin soal kekuatan super tadi. Dan pastinya kalau punya kekuatan super wajib banget untuk dialokasikan ke hal-hal baik. Dialokasikan berasa dana APBN aja ya. Tapi sudah pukul 22:57 waktu Indonesia Barat, 3 menit lagi kita bakal masuk lagi di program selanjutnya, The Jazz Music teman Pro 2. Program yang bakal nemenin kamu bersama dengan lagu-lagu di malam hari ini yang udah disusun oleh music director kita. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 sore tadi. Udah beragam program tip hadirkan buat kamu. Dan nanti juga bakal ada jazz music yang bakal nemenin malam hari kamu. Mungkin buat kamu yang belum bisa tidur, dengar lagu playlist 1 jam ke depan bisa jadi teman tidur kamu. Atau juga bisa jadi nemenin kamu di mobil di malam hari ini yang lagi keliling Kota Pekanbaru ya, dengan lagu-lagu yang akan Tifa hadirkan buat kamu. So, sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Music Pro 2 FM.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi satu derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai satu derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27.000 tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bi sab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain, kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan
dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27.

0: 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada tiga pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akkadah. Namun para ulama yang menetapkan tiga hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Datang akan pergi.
1: Yeah, akhirnya lulus. Aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye-bye putih dongker.
6: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya. Soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya. Bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria, dan semangat tinggi, dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa.
7: Oke, jadi seragam warna apa?

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh.

0: Prod FM.
1: Prod FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kementerian Pertanian sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ekspor karkas tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji dari tanah air. Karkas adalah bagian tubuh hewan ternak yang telah disembelih, dikuliti atau dicabuti bulunya, serta dibersihkan dari kepala, kaki, dan jeroan. Karkas ini nantinya siap untuk diolah lebih lanjut menjadi lauk daging untuk disantap. Hingga saat ini pembicaraan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemrosesan karkas.

Info Pro 2. Informasi berikutnya masih mengutip dari alaman rri.co.id. Upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedesaan terus dikebut PT PLN Persero bersama pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah kementerian lembaga. Tahun ini sebanyak 72 dusun di Riau ditargetkan mendapat akses listrik dengan potensi sekitar 7.000 calon pelanggan. Percepatan tersebut dibahas dalam kegiatan sinkronisasi usulan lokasi program listrik desa sekaligus fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan yang digelar di kantor PLN, Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau pada Rabu 16 September 2026. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.

teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua, apa kabar pagi hari ini? Wah, baik-baik aja dong, insya Allah semua baik-baik aja teman berdua ya. Pagi ini kembali aku datang untuk menemani kamu teman berdua. Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, temannya adalah kayak ini ya, kayak tagline iklan. Apapun makanannya, ada aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu, teman berdua. Sampai nanti jam 11 siang ya. Oke. Nah, hari ini kayaknya karena hari Kamis sudah agak mulai slow semangatnya. Jangan-jangan ya, karena udah mau weekend. Tapi harusnya semangatnya naik lagi dong, karena mau weekend tuh biasanya harusnya lebih semangat teman. Kalau udah ada planning-planning yang mau dilakuin gitu kan, bisa Jumat, Sabtu, mau ngapain gitu, mau jalan-jalan kah, atau ya bebas, terserah kamu teman berdua. Pokoknya kita nikmati pagi ini aja teman berdua ya. Ini buat kamu yang belum bangun, bangunlah, bangunlah wahai anak muda.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan.

Ngomong-ngomong kalau soal pagi teman Pro 2, kenapa ya kalau pagi itu masih ngantuk? Ya iyalah, namanya pagi ya ngantuk. Tapi pernah nggak kamu tidur lebih awal, terus begitu bangun sudah benar-benar seger gitu? Memang harusnya sih jangan tidur terlalu larut malam teman Pro 2. Kalau tidurnya di bawah jam 10 biasanya memang begitu bangun pagi langsung seger. Tapi kalau kamu tidur tadi jam 12-an malam lewat gitu ya, ya bangun sekarang pasti nggak segar, pasti masih ngantuk teman berdua. Kunci memang di tidur lebih awal lah ya, di malam sebelumnya. Terus kenapa ya kalau kita pagi masih ngantuk, tapi begitu ingat ada sesuatu yang harus dikerjakan, rasa ngantuknya tiba-tiba hilang. Misalnya kamu ngantuk banget pagi hari ini, tiba-tiba keingat kalau ada jadwal misalnya kuliah atau ada kegiatan lain jam 7, tiba-tiba langsung kamu hilang ngantuknya, ya kan? Pernah gak gitu teman berdua? Kayak aku misalnya nih, ngantuk banget jam 3:30 pagi, ya namanya 3:30 pagi kan. Kalian belum pernah, pasti udah pernah dong. Kalau Ramadan pasti pernah kan bangun jam segitu, sahur ya. Maksudnya kalau berhari-hari gitu teman berdua ya, loh jadi curhat kita ya. Berhari-hari atau seminggu tuh beberapa kali bangun jam 3:30 pagi gitu, pasti ngantuk banget, ngantuk berat. Tapi begitu ingat, wah ini harus siaran, nanti lambat bahaya, langsung hilang ngantuknya. Kayak kalau kaget hilang gitu ngantuknya, kok bisa gitu ya? Apakah kamu pernah mengalami hal seperti itu teman berdua? Atau jangan-jangan pagi ini kamu gitu juga nih, kaget, wah terlambat nih, terlambat kerja, terlambat sekolah, langsung hilang ngantuknya gitu kan. Pokoknya buat kamu yang punya aktivitas di pagi hari ini teman Pro 2, hilangkan ngantuknya, ingat aktivitas kamu biar kamu gak terlambat teman Pro 2. Karena sekarang sudah hampir jam 6:30. Anak sekolah sepertinya sih libur ya, kayaknya ya, kecuali yang SMA kayaknya gak tahu lah ya. Tapi kalau beberapa hari yang lalu anak-anak yang tingkatan SD itu kayaknya libur karena masih asap. Nanti coba aku cek deh keluar dari studio. Kalau dari studio kelihatannya sih memang masih ada asap-asapnya ya. Tapi nanti aku coba keluar dari studio lihat apakah asapnya masih tebal atau enggak nih.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan. Enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
3: Ih, ogah.
5: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ovak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah enggak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya nggak mau sih. Ya udah deh, nggak jadi.
2: Rem jari jemarimu untuk menghindari bullying di media sosial.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
2: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
7: Selamat beraktivitas buat kamu yang akan segera beraktivitas di pagi hari ini, teman Pradua, dan semangat aktivitasnya ya. Paling yang gak semangat mungkin fansnya MU ya. Kenapa? Karena aduh, kok bisa sih MU malah kalah ini di Carabao Cup, kalahnya dari Brighton Hove Albion. Iya sih, Brighton memang kuat ya. Tumbang 2-3 dan tersingkir, teman Pradua. Ya ampun, kok bisa lah ya MU tersingkir dari Carabao Cup. Ini gimana nih? Bukannya berharap pada Michael Carrick di musim ini yang bakal tsunami trofi ya. Semangatnya buat kamu yang fans MU nih, aku kasih lagu biar kamu semangat nih. Lagunya cocok nih buat kamu nih. Jadi juara.